Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur, alamat Poncowarno Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman nih buat semua pendengar setia radio dimanapun berada. Saya baru saja menggunakan produk ramuan Arab Habutop dari PT Denatur Indonesia. Karena saya punya keluhan begal-begal di pinggang dan saya bekerjanya seringnya duduk. Terus saya mendengar iklan di radio dan saya membeli produk Habutop dari PT Denatur Indonesia. Alhamdulillah, belum habis satu botol saya sudah enakan. Pinggang saya udah mendingan buat aktivitas, lebih enteng. Insya Allah saya akan beli lagi dan konsumsi terus Habutop agar badan benar-benar fit. Bagi para pendengar radio dimanapun berada yang punya keluhan seperti saya atau keluhan yang lain, obati segera ya dengan Habutop, obat herbal yang lagi ngetop, yang tersedia di agen-agen terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik,

0: atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
4: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
3: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.

0: kesempatan dong.
1: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
0: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhuu.
2: Ya, si Jomlo kuliah lagi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Ya nya atuh Akang, mata ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung.

Bisa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepi.

0: setiap penyakit pasti aya obatna.
1: Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu dinu tanggung jawab dina tareka pengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081 22

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet, yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA,
4: radio yang paling asoy, asyik.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra. Di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi,

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: 101,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Sudah sehat, Mbak?
4: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
3: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
4: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
5: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: lagi main game terus?
1: Seru nih Bu, menang terus.
0: Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
1: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
1: Ya udah Bu, iya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah ter

0: Perih, tadi habis nyangkul di sawah.
1: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba Mama lihat. Oh, iya bener. Ini mah kena kutu air.
0: Coba beliin minyak herbal Sultana, mah. Minyak herbal yang serbaguna di warung sebelah juga ada.
1: Iya, Pak. Yang besar aja ya, Pak.
0: Boleh. Minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
2: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.

buat sehat dimanapun Anda berada. Manfaat teh hitam untuk kesehatan. Dikutip dari alodokter.com, teh hitam telah lama dikenal dengan khasiatnya yang baik untuk kesehatan. Salah satu manfaat teh hitam adalah mencegah penyakit jantung. Namun, ada banyak manfaat teh hitam lainnya yang juga bisa Anda dapatkan jika mengonsumsinya dengan benar. Teh hitam berasal dari daun Camellia sinensis, tanaman yang sama dengan teh hijau. Untuk membuat teh hitam, daun teh akan melalui proses pengeringan

dan oksidasi hingga menghasilkan rasa yang kuat dan warna yang lebih gelap dibandingkan teh hijau. Selain rasa yang kuat, teh hitam juga mengandung kafein yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis teh lainnya. Teh hitam juga kaya akan antioksidan, sehingga dapat memberikan beragam manfaat untuk kesehatan. Kandungan nutrisi teh hitam. Di dalam seduhan 100 gram teh hitam, terkandung nutrisi sebagai berikut. 99,7 gram air, 1 kakal energi, 0,3 gram karbohidrat, 0,02 mg zat besi, 3 mg magnesium, 1 mg fosfor, 37 mg kalium, 20 mg kafein. Selain itu, teh hitam mengandung katekin, tiflavin, dan tirubigins yang termasuk dalam kelompok polifenol dan sumber antioksidan utama. Beragam manfaat teh hitam bagi kesehatan. Berkat kandungan nutrisinya, teh hitam memiliki banyak manfaat. Berikut ini adalah beberapa manfaat teh hitam bagi kesehatan yang telah kami rangkum dari alodokter.com. 1. Menjaga kesehatan jantung. Teh hitam mengandung antioksidan, yaitu flavonoid, yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung. Mengonsumsi teh hitam setidaknya 3 gelas per hari dapat meningkatkan jumlah antioksidan dalam tubuh, sehingga menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung. 2. Mencegah obesitas. Konsumsi gula dan lemak berlebih dapat meningkatkan resiko obesitas. Teh hitam diketahui mengandung polifenol yang dapat menekan penyerapan lemak dan gula kompleks, sehingga dapat menghambat pertambahan berat badan. Namun, konsumsi teh hitam juga harus diimbangi dengan olahraga teratur guna mencegah obesitas. 3. Mengontrol diabetes. Teh hitam yang dikonsumsi tanpa tambahan gula sangat baik untuk kesehatan, terutama dalam mengontrol diabetes. Studi menunjukkan bahwa kandungan katekin dalam teh hitam terbukti mampu meningkatkan kadar insulin dalam tubuh. Selain itu, teh hitam juga dapat menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Teh Moro dengan ekstrak teh hitam yang bisa membantu

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Afiah dari Langkap Manggala, Kecamatan Lumiayu. Saya punya keluhan badan lemah, letih, lesu. Tapi setelah saya mendengar iklan di radio, ada obat Abu Top, ramuan Arab yang paling top. Terus saya coba meminumnya 3 kali sehari, 6 kapsul. Terus sekarang ada perubahan. Alhamdulillah, badan saya tidak lemas lagi. Ya, buat para pendengar, khusus yang punya keluhan seperti saya, untuk mencoba meminumnya Abu Top, ramuan Arab yang lagi ngetop. Semoga ada perubahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.

0: Tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana. Ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pangbatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Heni Nurhaeni yang beralamat RT 01 RW 2 Dusun Sukaharja, Desa Petir Hilir, Bareng.

0: udah dong ngambeknya.
1: Bapak beliin makanan favorit Mama aja ya.
2: Gak usah, Pak. Mama lagi gak enak makan.
1: Loh, jangan gitu, Ma. Untuk mengembalikan nafsu makan, Mama minum madu Vitapedia ya. Nafsu makan kembali, Mama bisa happy lagi.
3: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: kelihatan sedih. Kenapa?
1: Itu Pak, Abah panas demam gak turun-turun. Ibu takut Abah sakit tipes.
0: Kasih kapsul cacing aja ya Bu. Bapak mau beli nih sekarang.
1: Tunggu, Ibu gak tega Pak kalau harus kasih cacing.
0: Kapsul cacing Bu, bukan cacingnya.
1: Hah? Ada gitu?

0: demam dan tipes.
1: Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstra cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, ya Otipus.

0: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
2: Iya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jaga geuning ayeuna mah, teu sapertos ka pungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Ya enya atuh Akang, mantap ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku

anu maha kawasa, bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga keturunan, sepilis atau

0: setiap penyakit pasti aya obatna.
1: Jadi dia salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tareka cenobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: follow media sosial Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: lanjut hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
2: Bapak Rahmat dari Pakunten.
1: Barusan Bapak kelihatan ini membeli Habutong ya. Bapak ini Habutong buat siapa sih?
2: Buat ayah saya Pak. Punya diabetes.
1: Oh, udah berapa lama?
2: Tahun lah.
1: Berapa tahun? Ya. Nah, terus penggunaan Habutong ini udah berapa lama?
2: Ya, sekitar 3 tahunan. Lebih lah, 3 tahun lebih.
1: Selalu mengkonsumsi
2: Habutong.
1: Habutong. Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak? Ya, bapak ayahnya gitu.
2: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
1: Oh iya.
2: Ya, ada perkembangannya.
1: Bapak ayahnya siapa Pak namanya?
2: Bapak Suparto.
1: Emang usianya berapa tahun?
2: 83 tahun.
1: 83 tahun.
2: Ya,
1: jadi bekas Habutong. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
2: Iya, mengkonsumsi
1: Habutong. Nah, Bapak dan emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutong?
2: Ya dari radio.
1: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
2: Pesan untuk yang keluhan Pak, seperti Bapak
1: ya, diabetes
2: ya. Silakan mencoba pakai Habutong. Habutong obat herbal yang paling cocok.
1: Terima kasih ya Pak,
2: ya.
1: Sembuh ya.
2: Amin.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pesitan, Desa Pasilanggan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutok 2 kapsul, yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian, alhamdulillah setelah rutin minum Habutok, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutok di agen terdekat. Habutok memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutoknya obat herbal ramuan Arab yang paling top

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: hendak pensiun terindikasi pungli perbaikan nilai siswa oknum guru SMK Negeri di Pangandaran disanksi. Harga Pertalite tetap Rp10.000. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Seorang oknum guru SMK Negeri di Kabupaten Pangandaran dikenakan sanksi dugaan indikasi pungli setelah kedapatan menerima uang dari sejumlah siswa terkait proses perbaikan nilai akademik. Tak hanya itu, guru yang hendak masuki masa pensiun itu juga diwajibkan mengembalikan seluruh uang yang telah diterima. Peristiwa yang mencoreng dunia pendidikan di Jawa Barat ini terjadi di SMK Negeri 1 Cijulang, Pangandaran. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMKN 1 Cijulang, Danang Ariwibowo, membenarkan peristiwa itu. Menurutnya, pihak sekolah pertama kali mengetahui persoalan setelah mendapati beredarnya video di media sosial yang mengungkap adanya percakapan dan bukti transfer yang diduga dilakukan sejumlah siswa kepada seorang guru untuk keperluan perbaikan nilai di sekolahnya. Menindaklanjutinya, SMK Negeri 1 Cijulang langsung menelusuri secara internal Rabu 10 Juni malam. Selanjutnya, Kamis, seusai klarifikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk kepala sekolah dan dewan guru yang bersangkutan mengakui telah menerima sejumlah uang itu. Pelaku mengakui hal itu perbuatan pribadi dan tidak pernah menjadi kebijakan maupun instruksi sekolah. Danang menambahkan, berdasar pengakuan guru yang bersangkutan, pemberian uang bermula dari inisiatif sejumlah siswa.
5: Kalau motifnya, tadi sih dia menjawab anak yang memang memiliki beberapa nilai yang kurang karena mungkin pingin cara instan, jadi memaksa beliau dalam tanda kutip, ya Pak, saya perbaikannya uang aja, dan mungkin tergoda oleh itu bisa. Menurut pengakuan beliau sih, anak yang menawarkan.
2: Pihak SMK Negeri 1 Cijulang akhirnya menerbitkan surat peringatan kepada oknum guru yang melakukan tindakan mencoreng dunia pendidikan itu. Kasusnya juga telah dilaporkan ke kantor cabang Dinas Pendidikan Wilayah 13, Jawa Barat. Diketahui sesuai informasi yang didapat, siswa yang terlibat sebanyak 23 dengan nominal masing-masing siswa Rp15.000 per siswa. Tumpukan sampah plastik yang selama ini dianggap sebagai masalah lingkungan kini berubah menjadi solusi bagi dunia pendidikan. Di SD Negeri 3 Sukanegla, Kecamatan Garut Kota, pembangunan ruang kelas baru dilakukan menggunakan bata berbahan dasar sampah plastik daur ulang. Sebuah inovasi yang menggabungkan kepedulian lingkungan dengan kebutuhan sarana belajar siswa. Program merupakan bantuan dari Yayasan Bakti Barito yang membangun 2 ruang kelas baru RKB serta 2 unit toilet untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah itu. Peletakan batu pertama pembangunan dilaksanakan Kamis 11 Juni dihadiri Bupati Garut Abdusi Syakur Amin, jajaran Forkopimda, Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, guru, siswa, serta perwakilan Yayasan Bakti Barito. Direktur Yayasan Bakti Barito, Dian Purbasari, mengatakan teknologi pembangunan ini memanfaatkan limbah plastik residu yang selama ini sulit diolah. Berdasarkan hasil penelitian, material ini dinilai kuat, aman terhadap guncangan gempa, ramah lingkungan, dan memiliki nilai ekonomi yang kompetitif. Ia menjelaskan bahan baku limbah plastik berasal dari wilayah Garut, sementara proses produksinya dilakukan di Cirebon. Menurutnya, Garut dipilih karena dukungan pemerintah daerah dan antusiasme masyarakat yang baik.
6: Daur ulang seluruh sampah yang tidak terkelola saat ini yang ada di TPA, yaitu sampah residu. Sekaligus juga kita bisa membangun bangunan yang ramah lingkungan, bisa dijangkau harganya oleh masyarakat, harapannya bisa lebih kuat terhadap gempa dengan konstruksi yang kita sempurnakan tentunya. Nah, di Garut itu nomor satu adalah komitmen dari para pimpinan di Garut itu sangat luar biasa terhadap inovasi pengelolaan sampah di sisi hilir. Jadi kepala-kepala SKPD-nya itu memang punya komitmen dan juga visi yang jauh terhadap bagaimana bisa memanfaatkan atau mengendalikan membersihkan sampah yang tidak terkelola saat ini.
2: Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menyambut baik kolaborasi itu. Menurutnya, pembangunan berbasis ekonomi sirkular seperti ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan berkelanjutan sekaligus mengurangi persoalan sampah. Ia berharap inovasi serupa dapat diterapkan di berbagai wilayah lain di Kabupaten Garut sehingga manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat.
4: Bisa saja kita berharap dengan ini maka ada beberapa dampak. Yang pertama adalah dampak pendidikan, sekolah kita semakin banyak lagi sekolah buat masyarakat Garut. Juga menjadi contoh buat masyarakat terkait dengan pengolahan sampah ya. Dan tadi juga kesehatan, karena juga kita menyadari bahwa fasilitas kesehatan di sekolah-sekolah khususnya di bidang pendidikan itu masih belum memadai. Sehingga ada satu prototipe yang bisa menyelesaikan masalah secara simultan. Pendidikan, kesehatan, dan juga lingkungan atau sampah.
2: Kegembiraan juga dirasakan pihak sekolah. Kepala SDN 3 Sukanegla Fitri Firdaus mengaku selama ini sekolahnya hanya memiliki 4 ruang kelas sehingga proses belajar mengajar harus dilakukan secara bergantian antara pagi dan siang. Hadirnya ruang kelas berbahan sampah plastik daur ulang menjadi bukti persoalan lingkungan dapat diubah menjadi solusi nyata. Tidak hanya mengurangi limbah, inovasi juga membuka harapan baru bagi sekolah yang membutuhkan tambahan fasilitas pendidikan. Suasana pusat kota Ciamis berubah menjadi lautan manusia saat ribuan warga memadati sepanjang jalur Galuh Etnik Karnival GEC 2026 Kamis 11 Juni. Helaran budaya yang menjadi bagian dari peringatan hari jadi Kabupaten Ciamis ke-384 itu sukses menghadirkan kemeriahan sekaligus menegaskan kuatnya kecintaan masyarakat terhadap seni dan budaya Tatar Galuh. Mengusung tema Guyub Ngawangun Galuh, karnaval budaya yang digelar Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Disbudpora Kabupaten Ciamis itu menampilkan beragam kesenian tradisional khas Ciamis dan daerah sekitar. Ribuan pasang mata tampak antusias menyaksikan setiap atraksi yang melintas di kantor Disbudpora menuju Pendopo Bupati Ciamis. Berbagai kesenian unggulan turut memeriahkan acara, mulai dari Bebegik Sukamantri, Buta Kararas Panjalu, Wayang Landung Panjalu, Barongan Purwadadi, Jurig Sarengseng Kota Banjar, hingga Mabokui Raja Desa. Penampilan tari kreasi angklung dari Kabupaten Kuningan dan Gemagaluh Marching Band semakin menambah semarak suara. Sana. Bupati Ciamis Herdiat Sunaria mengaku bersyukur melihat tingginya antusiasme masyarakat dalam memeriahkan hari jadi Kabupaten Ciamis ke-384. Menurutnya, meskipun peringatan tahun ini digelar secara sederhana, semangat kebersamaan masyarakat justru terlihat semakin kuat.
7: Walaupun dilaksanakan secara sederhana, namun intinya masyarakat sangat puas, sangat memiliki Ciamis.
8: Makna Guyub Ngawangun Galuh sendiri apa, Pak?
7: Kita kalau mau membangun tidak bisa sendiri. Sehebat apapun bupatinya, tanpa berkolaborasi, tanpa sama-sama dengan para stakeholder, dengan masyarakat, nggak ada artinya apa-apa. Tapi kalau guyub, guyub itu bersama gitu. Membangun Ciamis, insya Allah akan lebih baik, lebih maju, dan insyaallah akan lebih sejahtera.
2: Salah seorang peserta karnaval dari Kecamatan Panjalu, Sultan Ahmad, mengatakan keikutsertaan kelompok Buta Kararas merupakan bentuk komitmen untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya lokal. Menurutnya, kesenian Buta Kararas tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga menyampaikan pesan moral kepada masyarakat. Ia menjelaskan kesenian itu lahir dari berbagai cerita rakyat yang berkembang di wilayah Panjalu, kemudian dikemas menjadi pertunjukan yang menarik sekaligus syarat nilai edukasi. Sultan berharap momentum hari jadi Ciamis ke-384 dapat menjadi pemicu bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus mengembangkan seni budaya lokal sebagai identitas daerah.
9: Ditampilkan untuk menghibur dan memiliki pesan-pesan kepada yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Tentunya Ciamis lebih maju dan lebih memajukan seni budaya yang ada di daerah yang merupakan hasil dari kreativitas masyarakat Ciamis sendiri.
2: Galuh Etnik Karnival telah menjadi agenda budaya unggulan Kabupaten Ciamis. Selain menjadi sarana hiburan rakyat, kegiatan ini juga berperan dalam melestarikan budaya tradisional, memperkuat identitas Tatar Galuh, serta mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
10: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
11: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: PT Pertamina Persero memastikan harga BBM subsidi Pertalite dan Biosolar tidak mengalami perubahan. Harga Pertalite masih tetap Rp10.000 dan Biosolar Rp6.800 per liter sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, terkait penyesuaian harga BBM non-subsidi, Pertamax dan Pertamax Green dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional. Direktur Utama PT Pertamina Persero, Simon Aloysius Mantiri, Kamis 11 Juni di Jakarta menjelaskan penyesuaian ini tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Menurutnya, di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
3: Menanggapi perkembangan saat ini terkait harga BBM, perlu kami sampaikan bahwa harga BBM subsidi, yaitu Pertalite dan Biosolar, tidak mengalami perubahan. Harga Pertalite masih tetap di harga Rp10.000 per liter dan Biosolar di harga Rp6.800 per liter sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Sehubungan dengan penyesuaian harga BBM non-subsidi, yaitu Pertamax dan Pertamax Green yang berlaku sejak tanggal 10 Juni 2026, kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat.
4: Kilas Radio.
1: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
1: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.com.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama pendengar, siapa saja.
4: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
5: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: kenapa kamu liatin aku? Kamu mau?
1: Ah, enggak. Aku tuh lagi liatin kamu. Lahap banget makannya. Kelihatannya makan apa aja enak. Aku mau dong kayak kamu, makannya lahap.
0: Iya dong, alhamdulillah. Nafsu makanku kan bagus. Aku selalu rutin minum Vitapedia.
1: Vitapedia itu apa?
0: Multivitamin alami terbuat dari ekstrak seperti sari kurma dan temulawak. Madu Vitapedia bagus untuk meningkatkan nafsu makan.
2: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.

Sahabat sehat dimanapun Anda berada, manfaat teh hitam untuk kesehatan. Dikutip dari alodokter.com, teh hitam telah lama dikenal dengan khasiatnya yang baik untuk kesehatan. Salah satu manfaat teh hitam adalah mencegah penyakit jantung. Namun, ada banyak manfaat teh hitam lainnya yang juga bisa Anda dapatkan jika mengonsumsinya dengan benar. Teh hitam berasal dari daun Camellia sinensis, tanaman yang sama dengan teh hijau. Untuk membuat teh hitam, daun teh akan melalui proses pengeringan dan oksidasi hingga menghasilkan rasa yang kuat dan warna yang lebih gelap dibandingkan teh hijau. Selain rasa yang kuat, teh hitam juga mengandung kafein yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis teh lainnya. Teh hitam juga kaya akan antioksidan, sehingga dapat memberikan beragam manfaat untuk kesehatan. Kandungan nutrisi teh hitam. Di dalam seduhan 100 gram teh hitam, terkandung nutrisi sebagai berikut. 99,7 gram air, 1 kakal energi, 0,3 gram karbohidrat, 0,02 mg zat besi, 3 mg magnesium, 1 mg fosfor, 37 mg kalium, 20 mg kafein. Selain itu, teh hitam mengandung katekin, tiflavin, dan tirubigins yang termasuk dalam kelompok polifenol dan sumber antioksidan utama. Beragam manfaat teh hitam bagi kesehatan. Berkat kandungan nutrisinya, teh hitam memiliki banyak manfaat. Berikut ini adalah beberapa manfaat teh hitam bagi kesehatan yang telah kami rangkum dari alodokter.com. 1. Menjaga kesehatan jantung. Teh hitam mengandung antioksidan, yaitu flavonoid, yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung. Mengonsumsi teh hitam setidaknya 3 gelas per hari dapat meningkatkan jumlah antioksidan dalam tubuh, sehingga menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung. 2. Mencegah obesitas. Konsumsi gula dan lemak berlebih dapat meningkatkan resiko obesitas. Teh hitam diketahui mengandung polifenol yang dapat menekan penyerapan lemak dan gula kompleks, sehingga dapat menghambat pertambahan berat badan. Namun, konsumsi teh hitam juga harus diimbangi dengan olahraga teratur guna mencegah obesitas. 3. Mengontrol diabetes. Teh hitam yang dikonsumsi tanpa tambahan gula sangat baik untuk kesehatan, terutama dalam mengontrol diabetes. Studi menunjukkan bahwa kandungan katekin dalam teh hitam terbukti mampu meningkatkan kadar insulin dalam tubuh. Selain itu, teh hitam juga dapat menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Teh Moro dengan ekstrak teh hitam yang bisa

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Mukus, alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, yaitu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jag gening ayeuna mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti euceuk, anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mata ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba.

biasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau

0: setiap penyakit pasti aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekat pengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter, sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter, setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jangan hanya pencitraan, terus kunjungan, pelaporan, pelaksanaan di lapangan, eksekusinya ya sangat minim.
2: Selebgram Bandung, dia punya pengikut yang cukup banyak ya. Atas nama GA, mengedarkan cartridge ketamin atau cair atau disebut dengan pot getar.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai orang tua siswa kebingungan anaknya tergeser dalam proses PCMB SMA Negeri di Cirebon. Hendak pensiun terindikasi pungli perbaikan nilai siswa, oknum guru SMK Negeri di Pangandaran disanksi. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Seorang oknum guru SMK Negeri di Kabupaten Pangandaran dikenakan sanksi dugaan indikasi pungli setelah kedapatan menerima uang dari sejumlah siswa terkait dengan proses perbaikan nilai akademik. Tak hanya itu, guru yang hendak memasuki masa pensiun itu juga diwajibkan mengembalikan seluruh uang yang telah diterimanya.
4: Peristiwa yang mencoreng dunia pendidikan di Jawa Barat ini terjadi di SMK Negeri 1 Cijulang, Pangandaran. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMKN 1 Cijulang, Danang Ariwibowo, membenarkan peristiwa itu. Menurutnya, pihak sekolah pertama kali mengetahui persoalan setelah mendapati beredarnya video di media sosial yang mengungkap adanya percakapan dan bukti transfer yang diduga dilakukan sejumlah siswa kepada seorang guru untuk keperluan perbaikan nilai di sekolahnya. Menindaklanjutinya, SMK Negeri 1 Cijulang langsung menelusuri secara internal Rabu 10 Juni malam. Selanjutnya, Kamis, seusai klarifikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk kepala sekolah dan dewan guru yang bersangkutan mengakui telah menerima sejumlah uang itu. Pelaku mengakui hal itu perbuatan pribadi dan tidak pernah menjadi kebijakan maupun instruksi sekolah. Danang menambahkan, berdasar pengakuan guru yang bersangkutan, pemberian uang bermula dari inisiatif sejumlah siswa.
5: Kalau motifnya, tadi sih dia menjawab anak yang memang memiliki beberapa nilai yang kurang karena mungkin pingin cara instan, jadi memaksa beliau dalam tanda kutip, ya Pak, saya perbaikannya uang aja, dan mungkin tergoda oleh itu bisa. Menurut pengakuan beliau sih, anak yang menawarkan.
4: Pihak SMK Negeri 1 Cijulang akhirnya menerbitkan surat peringatan kepada oknum guru yang melakukan tindakan mencoreng dunia pendidikan itu. Kasusnya juga telah dilaporkan ke kantor cabang Dinas Pendidikan Wilayah 13, Jawa Barat. Diketahui sesuai informasi yang didapat, siswa yang terlibat sebanyak 23 dengan nominal masing-masing siswa Rp15.000 per siswa.
3: Perwakilan petani Tanjung Sari menyampaikan keluhan terkait kondisi irigasi Cikompeni yang tertutup material longsor dan sedimentasi. Air tidak mengalir ke ratusan hektar sawah warga hingga petani di 5 desa Kecamatan Tanjung Sari tidak dapat bertani. Warga menilai kunjungan kerja anggota DPRD Kabupaten Bogor ke lokasi belum memberikan hasil nyata dan hanya menjadi pencitraan semata.
6: Sebelumnya, ratusan petani sempat melakukan aksi demo di kantor Kecamatan Tanjung Sari hingga pemerintah melakukan normalisasi saluran irigasi. Namun warga menilai pekerjaan tersebut terkesan asal-asalan hingga menyebabkan terjadinya longsor susulan.
7: Anggota Dewan harus berjuang semaksimal mungkin demi hajat hidup orang banyak. Demi petani Tanjung Sari yang 5 desa. Ribuan di sana yang bergantung hidup dalam sektor pertanian. Jangan hanya pencitraan, jangan hanya asesmen, terus kunjungan, pelaporan, pelaksanaan di lapangan, eksekusinya ya sangat minim.
6: Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Junaidi Samsudin, membantah tudingan bahwa anggota DPRD hanya melakukan pencitraan saat kunjungan lapangan. DPRD juga menegaskan akan kembali melakukan pengecekan ke lapangan untuk memastikan proyek perbaikan irigasi berjalan sesuai rencana.
8: Tidak ada dewan yang pencitraan. Kalaupun misalnya ada aspirasi, kita langsung turun ke sana, kemudian potong, itu menandakan bahwa dokumentasi itu akan kita sampaikan kepada dinas terkait. Kami dewan itu sudah datang ke sini loh, kondisinya seperti ini tolong dikerjakan.
6: DPRD Kabupaten Bogor berharap penanganan irigasi Cikompeni dapat segera tuntas agar petani kembali dapat beraktivitas secara normal.
3: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kecamatan Kadudampit menggelar rapat monitoring dan evaluasi MONEF pada program makan bergizi gratis MBG dalam menjaga mutu, kualitas dan higienis serta memastikan makanan yang didistribusikan higienis dan layak konsumsi serta gizi seimbang.
9: Monitoring dan evaluasi program makan bergizi gratis adalah serangkaian proses pengumpulan data, observasi, dan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan program MBG berjalan efektif, tepat sasaran, dan memenuhi standar gizi. Hal tersebut disampaikan Raihan selaku koordinator kecamatan. Menurutnya, Forkopimcam berkaitan dengan beberapa dapur yang nantinya akan menjadi fokus utama dari Forkopimcam sekaligus pendampingan pengawasan serta evaluasi-evaluasi yang disampaikan. Dengan digelarnya kegiatan tersebut, ke depan menjadi bahan evaluasi kebijakan nasional untuk mencegah resiko seperti kontaminasi makanan atau kendala aksesibilitas.
10: Kita apresiasi karena apa? Selain daripada tingkat pengawasan masyarakat dari Forkopimcam pun kaitan tersebut itu perlu terkait pengawasan dapur-dapur. Agar apa? Agar supaya dapur berjalan sesuai dengan prosedurnya.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, sejumlah orang tua bersama anaknya di Kota Cirebon Kamis kemarin bingung karena tergeser dalam proses PCMB, SPMB, SMA Negeri. Para orang tua bahkan datang ke sekolah untuk meminta solusi agar anaknya bisa diterima dan tidak putus sekolah.
11: Perpanjangan PCMB cukup berimbas pada sejumlah siswa yang semula masih ada dalam daftar calon peserta didik baru di sekolah yang dituju, namun harus tergeser. Karena banyak siswa dari pilihan 2 maupun 3 yang secara administrasi dan syarat skor nilai lebih berpeluang. Hal itu dirasakan Tri Mulyani, orang tua salah satu siswa yang daftar menggunakan jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu. Mereka mendatangi ke sekolah tujuan yaitu SMA Negeri 8 karena bingung pasalnya anaknya disebut sudah di luar kuota PCMB sehingga meminta solusi kepada operator.
12: Ya itu suruh guru yang sana SMP 7 suruh ngeresep itu di data ya gitu.
13: Kenapa?
12: Katanya enggak masuk tuh gimana gitu. Enggak ngerti saya.
13: Daftarnya tadinya masuk ya di sini.
12: Iya.
13: Cuman ini udah kegeser atau gimana?
12: Kegeser.
11: Dengan adanya permasalahan sistem dan kendala pada proses SPMB SMA Negeri, salah satu pemerhati pendidikan mengaku hal ini jangan sampai menjadi bencana pendidikan yang berdampak pada psikologis dan mental anak, terutama yang tergeser dari persaingan pendaftaran di sistem. Sehingga diharapkan nantinya proses penerimaan murid baru bisa kembali menggunakan kebijakan NEM dan tes UJIKOM.
14: AKDM cobalah dalam memberikan sebuah kebijakan, tolong disosialisasikan dulu, jangan Bapak langsung diimplementasikan Pak. Akhirnya ketika sebuah kebijakan outsource datanya, outsource segala macam kebijakan-kebijakannya tidak terakumulasi dalam satu rumusan, ketika diimplementasikan hasilnya tsunami pendidikan Pak. Kenapa saya katakan tsunami pendidikan, Pak KDM? Itu banyak anak-anak SMP yang mau masuk SMA sekarang udah kena mentalnya, Pak, mental illness. Kalau mereka masuk swasta, apakah ada anggaran uang mereka? Jadi mohon Pak KDM, Bapak Aing, sekali lagi tinjau ulang kembali agar tidak terjadi tsunami pendidikan di Jawa Barat.
11: Sekolah-sekolah juga diharapkan menyediakan ruangan khusus untuk informasi dan pengaduan bagi para calon siswa dan orang tua, terutama yang memiliki ekonomi menengah ke bawah dan tidak mengerti masalah sistem pendaftaran online.
3: Polres Subang berhasil mengungkap 32 kasus tindak pidana narkotika, psikotropika, dan peredaran sediaan farmasi tanpa izin selama periode April hingga Juni 2026. Dari pengungkapan itu, sebanyak 33 tersangka berhasil diamankan, termasuk seorang perempuan dan satu anak di bawah umur.
15: Kapolres Subang AKBP Doni Eko Wicaksono menyebut, dari total kasus yang terungkap, mayoritas berkaitan dengan peredaran sabu, kasus tembakau sintetis, ganja, psikotropika, hingga peredaran sediaan farmasi tanpa izin. Para pelaku yang ditangkap berusia antara 17 hingga 41 tahun dan berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan, mulai dari wira swasta, buruh, karyawan swasta, ibu rumah tangga, hingga pengangguran. Hasil penyelidikan menunjukkan para pelaku menggunakan berbagai modus operandi untuk menghindari pengawasan aparat. Mulai dari transaksi langsung, sistem cash on delivery atau COD, hingga metode peta atau map, yaitu menyimpan barang di lokasi tertentu untuk kemudian diambil oleh pembeli.
16: Lokasi tempat kerja kejadian perkara dari pengungkapan kasus tersebut tersebar di sejumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Subang. Sebaran tersebut menunjukkan bahwa jaringan peredaran narkoba bergerak secara dinamis lintas wilayah dengan memanfaatkan berbagai lokasi yang dianggap rawan untuk menjalankan aktivitas ilegal.
15: Polres Subang menegaskan akan terus meningkatkan upaya pemberantasan narkoba melalui penegakan hukum, kegiatan intelijen, dan langkah pencegahan. Masyarakat juga diimbau untuk berperan aktif melaporkan setiap dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkoba di lingkungan masing-masing guna menciptakan Kabupaten Subang yang aman dan bebas dari narkoba.
3: Seorang selebgram asal kota Bandung berinisial GA harus berurusan dengan polisi karena menjadi pengedar narkotika jenis ketamin cair yang dimasukkan ke dalam rokok elektrik. Penangkapan ini sekaligus mengungkap modus baru peredaran ketamin di wilayah Bandung Raya.
17: Seorang selebgram asal kota Bandung berinisial GA kini harus berurusan dengan polisi karena menjadi pengedar narkotika jenis ketamin cair yang dimasukkan ke dalam rokok elektrik. Penangkapan ini sekaligus mengungkap modus baru peredaran ketamin di wilayah Bandung Raya. Wakapolres Cimahi, Komisaris Polisi Zulkarnain mengatakan, terungkapnya kasus ini bermula ketika personel Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi menangkap seorang pria berinisial AM di Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cimahi Utara di awal Juni lalu yang berperan sebagai pengantar atau kurir. Dari penangkapan tersebut berkembang dengan menangkap selegram GA di Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeuning Kaler, Kota Bandung. Hasil penyelidikan, tersangka mendapatkan ketamin cair dari seseorang berinisial K asal Jakarta seharga 20 juta rupiah. Tersangka GA sudah melakukan transaksi barang haram itu sebanyak 3 kali.
18: Adanya kasus penangkapan selebgram Bandung, dia punya pengikut yang cukup banyak ya, follower atas nama GA, yang bersangkutan mengedarkan ketrit ketamin atau cair atau disebut dengan pot getar. Yang bersangkutan saat ini masih diamankan di Polres Cimahi.
17: Ketamin cair lazim digunakan sebagai anestesi di dunia medis. Dari tangan tersangka, polisi menyita 15 ml ketamin cair dan 5 ketrit pod untuk rokok elektrik. Tersangka GA terancam hukuman 10 tahun penjara.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Asoy!
1: Asoy!
0: Asoy!
2: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
3: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
2: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Surabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi.
1: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Asor.

0: bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA,
4: radio yang paling asoy, asik coy.

0: aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
1: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
0: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
1: Sip! Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri,

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
2: Bapak Rahmat dari Pakuten.
1: Barusan Bapak kelihatan membeli Habutop ya. Bapak ini Habutop buat siapa sih?
2: Buat ayah saya Pak. Punya diabetes.
1: Udah berapa lama?
2: Tahun lah.
1: Udah tahun. Ya. Nah, terus penggunaan Habutop ini udah berapa lama?
2: Yes, sekitar 3 tahunan. Lebih lah 3 tahun lebih.
1: Selalu mengkonsumsi
2: Habutop.
1: Habutop. Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana Bapak?
2: Ya,
1: Bapak ayahnya gitu.
2: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
1: Oh iya,
2: ya,
1: ada perkembangannya.
2: Ya.
1: Bapak ayahnya siapa Pak namanya?
2: Bapak Suparto.
1: Emang usianya berapa tahun?
2: 83 tahun.
1: 83 tahun.
2: Ya, ya.
1: Jadi bekas Habutop. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
2: Iya, mengkonsumsi
1: Habutop. Nah, Bapak dan emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutop?
2: Ya dari radio.
1: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
2: Pesan untuk yang keluhan Pak, seperti Bapak
1: ya, diabetes
2: ya, silakan mencoba pakai Habutop obat herbal yang paling cocok.
1: Terima kasih ya Pak, ya. Sembuh ya.
2: Amin.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

0: makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50 Kota
3: Radio Cempaka Angkasa RCA. Radio yang paling asoy.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Alhamdulillah. Ya Allah.
4: Kenapa, Din? Ada apa?
3: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
4: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
3: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
4: kenapa, Din?
3: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
4: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
3: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
4: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
3: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
4: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
3: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Laksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang, terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna

0: perut di ibu otipus ya, di apotik.
1: Oke Bu, emang siapa yang sakit Bu?
0: Itu tetangga kita, lagi sakit demam, kasihan. Otipus itu kan obat herbal yang bisa membantu menurunkan demam.
1: Oh iya Bu.
0: Nih uangnya, kembaliannya ambil aja ya buat jajan.
1: Asik, makasih Bu.
2: Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstrak cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, ya otipus.

0: Udah dong ngambeknya. Bapak beliin makanan favorit Mama aja ya.
1: Gak usah, Pak. Mama lagi gak enak makan.
0: Loh, jangan gitu, Ma. Untuk mengembalikan nafsu makan, Mama minum madu Vitapedia ya. Nafsu makan kembali, Mama bisa happy lagi.
2: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.

0: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.

0: sekarang kau boleh menang. Tunggu aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultraflu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultraflu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
4: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: Bu, pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini siangnya berapa sih, Bu? Gak jelas, atau Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
1: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Sekarang ngobrol dengan pengguna Sultana.
2: Nama saya
1: ya
2: Suparman.
1: Alamat
2: Karang Besar RT 2 RW 10 Malebet.
1: Bapak punya pengalaman sebelum menggunakan Sultana, punya keluhan apa, Pak?
2: Saya punya keluhan penyakit apa sih, penyakit gatal-gatal, badan saya itu bilang keringat segala macam yang ada, penyakit yang ada di badan saya. Setelah saya beli minyak Sultana, alhamdulillah sampai sekarang. Kemarin beli lagi saya, jadi suka dipakai di mana terasa gatal-gatal dan keringat, saya suka pakai, begitulah. Jadi sesudah itu hilang, mantap.
1: Pesan belinya kemana, Pak?
2: Belinya ke pegawai studio di sana.
1: Terus
2: dipanggil, diantar ke sini.
1: Ya.
2: Ya, diantar.
1: Ya, terus di Bapak pesan-pesan untuk yang lain.
2: Bagi saya yang punya keluhan ini obat gatal-gatal dan yang kelina, silahkan gunakan minyak Sultana. Sultana minyak herbal serbaguna.
1: Terima kasih, Bapak.
3: Ya,
1: pendengar, sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol dengan pengguna Sultana.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jag gening aya nak mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayana saranti euceu, anu masihan alamat piwarang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhun nya ceuk, dina wartosna.
1: Ya enya atuh Akang, mata kawar

0: kesempatan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos jantan salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi Ece.
1: Leres pisan pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat Blok Asem Payuneun Stasiun Kereta Api Banjarsari pinggir jalan nyampak petunjuk oge papa nama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tapi Pudat Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimbanya eta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis.

0: wae ti ayeuna kene ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka cenobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081 2

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Alhamdulillah. Ya Allah.
2: Kenapa Din? Ada apa?
1: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
1: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
2: kenapa Din?
1: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
2: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
2: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
2: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
2: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Eva, dari pagi main game terus, seru nih Bu. Menang terus. Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
4: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
3: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
4: Ya udah Bu, iya.
5: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah

0: kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultanah.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultanah, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultanah, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultanah sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultanah, minyak herbal sertifikat.

0: follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA, radio yang paling asoy.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
4: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
3: Wih, hebat.
4: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
3: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
4: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
3: Sip.
5: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter, sebelah timur Wijaya Motor, Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Tak terasa waktu berjalan begitu cepat. Aku dan kamu begitu erat dalam jalinan rasa. Rasa cinta yang tak semestinya terjalin karena aku dan kamu belum pernah saling bertemu muka. Namun, jangan pernah ragukan rasa cinta ini. Walau hanya lewat dunia maya kita saling ungkap rasa, mungkin hanya beginilah ungkapan rasa itu. Sederhana cara aku mencintaimu.

Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook @rcafm_banjar_asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: sekarang kau boleh menang. Tunggu aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Radio Cempaka Angkasa RCA. Radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutok.
2: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan Bapak siapa, Pak?
3: Bapak Edi.
2: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
3: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
2: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
3: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi saya.
2: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
3: Saya terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
2: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
3: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
2: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya saat ini lagi di rumah Mbak Ayu Wantes Cendol Dawet di Arjosari Kidul, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Assalamualaikum.

0: Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
1: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
0: kenapa, Din?
1: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
0: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
0: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
0: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
0: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Itu tulisannya apa sih?
4: Yang mana?
3: Itu yang di papan itu.
4: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
3: Ngeblur.
4: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
5: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
6: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
5: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
6: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
1: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
0: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Nggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
0: Habutop ini herbal, Mbak, dan tanpa efek samping. Nih, lihat, ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Afiah dari Langkap Mawela, Kecamatan Bumiayu. Saya punya keluhan badan lemah, letih, lesu. Tapi setelah saya mendengar iklan di radio, ada obat Abu Top, ramuan Arab yang paling top. Terus saya coba meminumnya 3 kali sehari, 6 kapsul. Terus sekarang ada perubahan. Alhamdulillah, badan saya tidak lemas lagi. Ya, buat para pendengar, khusus yang punya keluhan seperti saya, untuk mencoba meminumnya Abu Top, ramuan Arab yang lagi ngetop. Semoga ada perubahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: media sosial Ertagram at @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok at RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Leksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang, terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. Radio Cempaka Angkasa RCA. Radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar. Facebook RCAFM Banjar

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Itu tulisannya apa sih?
4: Yang mana?
3: Itu yang di papan itu.
4: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
3: Ngeblur.
4: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
5: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
6: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
5: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
6: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter, sebelah timur Wijaya Motor, Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

Ya, assalamualaikum. Selamat malam semuanya, Mita Eci. Ya, penyuka lagu-lagu pop nostalgia, lagu-lagu pop kenangan. Jumpa lagi di acara Melody Memory, ya, lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu dari tahun berapa, 90-an, 80-an, 70-an, hadir biasa sampai setengah 9. Ya, di Eci 102,1 FM dari Jalan Tentara Pelajar, belakang 5 Polo, Soningwetan, Kota Banjar. Semoga baik, sehat, Mita Eci semuanya, ya, malam ini, hari Jumat malam Sabtu 12 Juni 2026 ya, biasa ada Habatop, Habutop, Vitama, Sultana dan padakannya dari Denatur ya. Silakan bisa dibeli di Sudo Ece atau di agen-agen atau bisa pesan lewat WA ya. 081313458622. Jam 7 lebih berapa sekarang, 17 menit ya. Ada tadi sudah ada beberapa lagu, ada Kisah Buku Harianku dari Paramita Rusadi ya, ada Begitu Indah dari Pance dan Meriam Bellina. Ya baik, kita ke pesan, sudah ada ini teleponnya, pesan saja ya. Lagi di cas ini. Ada daftar hadir, ada Oh Butin Anggrek Ungu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada gue Melody Memory, lagunya Gogoy. Ini kenapa ini Gogoy, ada itu Siraru gitu masuk ini ya. ada Siraru masuk ini gitu ya. Melody Memory, lagunya Merantau dari Don Mills Family. Salam buat yang sesiaran, moga sehat selalu. Buat Bunda Niken dan semuanya juga moga pada sehat ya. Dari Butin Anggrek Ungu di Lembah Sunyi, terima kasih. Ya, sama-sama ya, Butin Anggrek Ungu. Terus ada siapa lagi? Oh, Reni Mei-Mei juga ada. Dari Gunung Cupu, salam buat Mama Devina, Teh Hendra. Terus siapa lagi? Kang Darsa, Bunda Niken, Ceng XSB, Dimas, Tehera, Teh Arimbi, Teh Neneng Jeda, lagunya Antara Hitam dan Putih dari Helen Sparinga ya. Ya, terima kasih. Terus ada Bunda Niken juga, Menigasik, sudah Isa belum? Ya sudah, barusan ya di itu tuh, di Masjid Al-Manar ya, di samping RCA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda Niken hadir, lagunya Jangan Salah Menilai dari Gang Samolo. Dari mana ini? dari Hari Parintang. Salam buat Anggrek Ungu, Neneng, Kang Ujes, Kang Parit, Kang Tarso, Kang Jay, Kang Darsa, Ibu Suryani, Pak Edi. Semuanya minta Eci spesial yang sesiaran, moga sehat, banyak rezeki, amin ya. Terus ada siapa lagi? Mama Nani juga saat malam ya. Itunya siapa? Dedennya lagi Semedi. Jadi tadi tidak ada yang beres-beres ya, mana nih? Dedennya lagi Semedi. Terus ada Teh Hendra juga nanti ya, Teh Hendra dari Sukamukti. Terus buat siapa? Oh, buat pecinta acara wayang golek, penggemar acara wayang golek, Kang Darsa di Surhawi. Terus juga Bapak Yoyo di Ciloa RT2 ya, Ciloa Tambak Sari, Pak Yoyo. Sekarang mah sudah tidak gagajahan ya, Pak Yoyo. Sehat walafiat keluarga. Terus juga siapa lagi itu kerabatnya di Batu Lawang? Ya, penggemar wayang golek teh Bah Kosim ya, Bah Kosim. Siapa lagi di sana? Teh Dian ya. Dekat apa tadi teh? Dekat gudang Sawas Haji Ucu ya. Teh Dian dan saudara-saudaranya banyak ya, Teh Dian. Moga sehat ya, kabar baik. Ya ini lagu siapa tadi teh? Butin Anggrek Ungu Merantau versi Don Burst Family.

0: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
2: Ya,

0: boleh menang. Tunggu aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Iya, tadi lagunya Merantau versi Don Burst Family ya. Buat buatin anggrek ungu di Lembah Sunyi. Terus ada siapa tadi teh, Reni, Meme, Helen ya, Helen Sparingga, Antara Hitam dan Putih ya. Terus Bunda Niken di Jalan Horas, Jangan Salah Menilai, Hari Parintang, versi Gang Samolo, kadang suka ada ya, malam minggu atau minggu siang gitu ya. Gang Samolonya lagi melungse sekarang, aduh kurang empit. Ada siapa yang belum teh, ada ke mana sih? Oh, Kang Tarso, Virus Sailor, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Banjar Kolot, Habuto Paterba, yang paling top lagunya Jangan Lagi Kau Menang. Oh, biasa ketang ya ngetik kau-nya bener, ini mah kadang suka ada yang ngetiknya kau. Oh, bener ini mah ngetiknya ya, Kang Tarso. Jangan Lagi Kau Menangis untuk Rano Karno, Nela Regar. Salam Pak Edi, Pak Ajat, Pak Emen, Putra Tunggal, Kang Parit, Kang Ujes, Kang Darsa, Kang Darsa, terus Kang Obet, Boy Rades, Mas Sanudin, Kang Jay Karteng, Mama Oci, Mama Puta, Mama Bunda Niken, Bogian Pil Merah, Anggrek Ungu, Juminten, Eni Mei Mei, Teh Bunga, Teh Ai, Teh Nening, Bunda Mawar, Bunda Rati, semuanya minta ECA. Iya, terima kasih. Siapa lagi ya? Iya, ada. Oh, Teh Hendra ya, belum ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Teh Hendra hadir, lagunya satu atau dua dari Gama. Aduh, jangan Gama tuh Teh Hendra, lagunya itu mah di bursa nada tadi ya masuknya. Buat ini Mei-Mei, terspesial buat Ayang Darsa dan buat Ayang di Pintu. Loh, Ayangnya Balatak, ini Teh Hendra ya. Makasih sudah dibacakan ya, sama-sama ya, makasih kembali. Terus dari mana lagi? Abah Kosim, penggemar wayang golek teh di mana, Palihan Curug RT 5, di belakang gudang Caos Haji Ucu ya. Iya, Teh Dian juga di sana ya. Teh Dian moro-moro mungkin tetangga, oleh-oleh dari itu RSU ya. Pada moro-moro itu oleh-oleh ya. Iya, mudah-mudahan payonya sehat walafiat ya di sana, di mana, Ciloa, Ciloa RT 2, Tambak Sari. Dulu tetanggaan sama mertuanya Kang Heri dulu ya. Ya baik, ini lagunya ada lagu apa tadi teh, Reni ya, Reni Mei Mei, Alas Sparingga, Antara Hitam dan Putih. Ini lagu ciptaan Obi Mesah ya, buat Ibu Ai di sana. Terus siapa lagi, Pak Pendi ya. Terus juga buat Isi Binangkit di itu Panyairan, Mamah Depina juga yang suka goes ya.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: Cempaka Angkasa, RCA, radio yang paling asoy.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

Ya, sudah jam 7 lebih 44 menit ya. Selamat malam buat yang baru gabung di ECA di 102,1 FM. Masih lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu kenangan. Nanti dilanjut jam 9 lagu-lagu Sunda, lagu-lagu pop Sunda dulu ya. Terus nanti jam 9 kesana lagu Jaipong, lagu Keliningan. Dan biasa tiap malam Sabtu nanti diakhiri acara Wayang Golek ya. Buat Bunda Niken di Jalan Horas tadi sudah ya, jangan salah menilai Hari Parintang. Nanti versi Gang Samolo paling besok itu ya, di apa Silung ya, versi Gang Samolo besok di acara karaoke ya, malam minggu sama minggu siang ya, dari jam 10. Yang belum, nanti Rano Karno featuring Nela Regar, Jangan Lagi Kau Menangis Untukku. Terus tadi Teh Hendra Sukamukti, gantinya apa tadi Teh Hendra, Mendung Tak Berarti Hujan ya, Ella featuring Deddy Dores ya, tunggu nanti. Terus Adi, ada siapa lagi ke ya, kelamaan nunggu ya, ini yang telepon, maaf ininya masih off teleponnya. Teh Siti, terus siapa lagi biasanya, Teh Siti, Teh Ani, Teh Isma ya. Lagu-lagu Kang Tarso, ini Kang Tarso, Rano Karno featuring Nela Regar ya, Jangan Lagi Kau Menangis Untukku.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ika dari Perum Surung Layung. Saya punya keluhan gatal-gatal di kulit saya. Terus ada rombean gitu. Saya dengar di radio ada obat herbal Sultana. Saya beli dan coba, dan ternyata khasiatnya memang benar-benar top chair. Kepada pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, belilah minyak herbal Sultana. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

Ya, terima kasih Mitecha ya. Masih di acara Melody Memory, lagu-lagu pop nostalgia, lagu-lagu pop kenangan ya, sampai jam 9. Jangan lupa produk denaturnya Habatop, Habutop ya. Ini obat herbal, bisa untuk obat darah tinggi, stroke, jantung, mah, liver, diabetes, asam urat, sakit lambung, dan lain-lain ya. Silakan bisa dibeli di Sudi Aceh atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya, di 081313458622. Tadi lagunya siapa tadi Kang Tarso ya, Rano Karno featuring Nela Regar, Jangan Lagi Kau Menangis Untukku. Yang belum nanti lagu Tehendra Sukamukti ala featuring Dedi Dores ya, Mendung Tak Berarti Hujan. Kang Darsa juga suka lagu ini ya, Kang Darsa. Baik, ada pesan dari siapa yang belum? Oh, Kang Kuncen Hegar Sari ada ngacung hadir ya. Hegar Sarinya sebelah mana Kang Kuncen? Dulu saya 8 tahun sekolah di sana ya, di Hegar Sari, RW berapa itu ya? Dulu SD 5 dekat batalion tuh, masuknya RW 9 ya. 2 tahun di TK Kancil, 6 tahun di SD 5 dulu Kang Kuncen. Jadi kalau kesana teh asa di lembur ya, soalnya 8 tahun di sana dulu ya. Bararaik dari Cikbar, kita ke mana? Cikbar apa Ciktim? Ini Kang Kuncen teh ke siapa ya? Mana tadi yang belum teh? Oh, Teh Imas. Wah, jauh Teh Imas dari Cibalong. Teh Imas dari Cibalong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mat malam, tolong lagunya Kugadaikan Cintaku dari Gombloh. Kugadaikan Cintaku emang diterima gitu Teh Imas, kupagadean cintanya Teh Imas ini. Nanti ada taksirannya Teh Imas ya, ditaksir berapa nanti, cebu apa gope itu. Nanti nebusnya tuh, oh gope ditaksirnya, nebusnya jadi berapa nanti kalau 3 bulan teh jadi 700 mungkin ya atau. Iya, terus ada tambahan dari siapa? Oh, Teh Dian Otoy. Oh, Teh Dian Otoy ya, dekat itu apa? Dekat gudang saus Haji Ucu ya, Teh Dian. Teh Dian ini tidak tahu sama yang dipacor tuh ada pelantun lagu Ada Dia, dulu pernah show di RCA ya. Iya, Bararaik lagunya siapa ini? Tehendra ya. Ini Ella featuring Dedi Dores ya, Mendung Tak Berarti Hujan.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ibu Ai dari Gunung Cupu ya. Sekarang lagi membeli Habutop kembali ya, iya. Untuk jaga-jaga. Bagaimana itu ceritanya dengan penyakitmu Ai?
5: Awalnya ya udah berapa tahun ya riwayat gula. Terus udah ke jantung juga. Setelahnya mengonsumsi Habutop ini, baru satu dus ini, alhamdulillah gulanya juga menurun gitu. Dari biasanya 200, 300 ya, sekarang udah di bawah 200.
4: Alhamdulillah. Sekarang beli yang keberapa ini?
5: Ini yang kedua.
4: Okay.
5: Baru satu dus, berarti ya habis.
4: Sudah terasa ya,
5: ya. Sudah terasa, alhamdulillah.
4: Terima kasih Bu Ai telah berbagi pengalaman ya untuk yang lain ini. Terima kasih Ibu. Nah untuk mitra atau pemirsa, itulah pengalaman dari Ibu Ai sembuh dengan mengkonsumsi Habutop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saran ti Ece anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, kina wartosna.
1: Ya enya atuh Akang, mantap ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi Ece.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib.

0: kanumaha kawasa, bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salian ti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae ti ayeuna kene, ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab setiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tareka jeung obatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari.

kami. Dari arah mana saja, alamat praktek kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077. WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba. Buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah.

Ya, sudah jam 8 lebih 15 menit ya. Tadi ada Ita Purnama Sari, Cintaku Padamu ya. Lagu dipinta sama siapa tadi? Sama, oh, Kang Kinoy Cogreg ya, Kang Kinoy. Sampurasun Rampes Habatok, bukan Habatok Kang Kinoy ya, Batok mah atau Batokohok Wadah Huhut ya. Habatok Kang Kinoy. Obat Herba yang lagi ngetop lagunya Ita Purnama Sari, Cintaku Padamu ya. Salam buat mitra RCA di lingkungan Banjar dan sekitarnya, beristirahat, bermalam sambil nunggu wayang golek ya, dan nunggu Piala Dunia di TVRI Sport. Aduh, di sini mah tidak ada antenean Kang Kinoy, gimana tuh ya. Nanti teh jam 2 di bagian mana Kang Kinoy? Nanti Kanada ya, Kanada sama Bosnia, tuan rumah Kanada sama Bosnia. Terus besok pagi jam 8 tuan rumah lagi itu Amerika ya, Amerika lawan Paraguay ya. Piala Dunia sekarang tuan rumahnya ada 3 ya, Amerika, terus Kanada, dan mana, Meksiko ya. Ya, Kang Kinoy sudah lagunya tadi lewat ke Cogreg. Biasanya suka ketemu Kang Kinoy ya di sana dekat pintu, tadi mah tidak ada ya. Ada siapa lagi? Oh, Mama Reski sok dari Sumkul, masih kebagian Mama Reski. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hadir. Lagunya dari Dian Piscesa, Satukanlah Hati Kami ya judulnya. Terima kasih, moga sehat yang sesiaran, amin ya rabbal alamin. Ya, nanti ya Mama Reski.

0: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
2: Ya,

0: kau boleh menang. Tunggu, aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Ya, tadi lagunya ada lagu Kau Telah Berdua dari Pancu Ponda. Ya, penutup di Melodi Memori malam ini, satukanlah hati kami di Antisesa. Dipintas sama siapa tadi teh? Mama Reski dari Sumko. Ya, salam buat Bubun yang makin bohai ya, Mama Reski itu Bubun. Terus juga buat Kang Kuncen Kalilanang, sudah lama tidak beli sultana Kang Kuncen Kalilanang ya, lawas silawas. Ya, nanti dilanjut lagu-lagu empop Sunda, terus nanti kesananya ada lagu Jaipong, lagu Kleningan, dan diakhiri acara Wayang Golek ya, Wayang Golek. Buat penggemar Wayang Golek, Kang Darsa di mana? Di Surahawi, Pamarican, terus siapa lagi, Pak Yoyo di Cilowa ya, sok bebekelan Bapak ngopi sama Kekuluban ya di Cilowa RT2 Tambak Sari. Abah Kosim juga dekat itu ya, Gudang Saos Haji Ucu, sok bah bebekelan dulu ya, apa atau nanti nambul saos bisa tidak mules tadi ya ditambung. Jumpa lagi besok. Besok mah 1 jam acara lagu nostalgianya, jam 8-nya acara karaoke ya. Jadi besok bisa dengar suara siapa dari Gang Samolo, terus dari mana-mana ya. Besok. Ya, terima kasih semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dipotong sebentar ya, Mak Rizky. Ini Kang Ceng XSB daftar hadir di Cijerai. Lagi di rumah, tidak minta lagu. Yang penting yang sisiaran kedengaran mengudara ya, dan moga sehat. Iya, kemarin mah liburan dulu Kang Ceng di Villa Kemuning ya kemarin.

Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya

0: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
2: Ya.

0: sekarang kau boleh menang. Tunggu, aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Assalamualaikum, haturan ngilujeng wengi minta eca. Hatunun, dugi ka tabuh sabaraina tos tabuh 8 langkung 30 genep menit. Masih setia di Galura RCA 102,1 FM nya di Jalan Tentara Pelajar, Kampung Kurma Jalan Pamarican mita. Entos jantan Jalan Tentara Pelajar, Pangkalan nomor 50 Suningatan Kota Banjar. Dina dinten Jumat malam Sabtu kaping 12 sasi Juni 2002 genepnya. Tadi mah mita lagu-lagu pop nostalgia, taina lagu-lagu pop Sunda. Ta ieu musik pengiringna ge benten mitra nya ieu wararaas ieu nguping musik ieu teh Kang Darsa mitra ta pelantun lamunan nya Kang Darsa aduh daun kalapa teh ta. Enjing rada ngukeun mitra Kang Darsa raoseun nya ngawih lamunan. Tadi bubuka aya lagu nate tebih ka langitna ti Kang Darso. Aduh lagu mengsedih sore Kang Deba mah cenah eta nya. Masih di sanengan habatop habutop pitama sultana teras ena suang maoskeun tos aya nu lebet aya tisa hanya tadi hatur nantas ngiringan di acara lagu pop nostalgia tadi aya Kang Tarso teras aya Kang Kunca Negarsari Teh Hendra Bunda Niken Kang Kinoy Cogreg nya teras Teh Imas Cibalong Mama Reski teras dari Reni Mei Mei Butin Anggrek Ungu teras sahadeui tadi Teh Kang Ceng EKSB teras Mamah Nani nya teu aya deden mah teu aya nu beberes nya Mamah Nani biasana deden bagian gedegidik katanya teras deui kanggo saha tadi teh daftar hadir teh hadirna ka Cigemur heula nya Teh Dian Otoy mohon muyar atuh Teh Dian nya. Hatur salam Kang Gosa Abah Kosim kebah wayangna biasana tabuh 9:30 kema antasan main bola nu rada panjang wayangna nya langkung 3 jam ke milarian langkung 3 jam sok sasayogian heula Abah bade ninyu saos atawa napi. Teras payoyo ge haturan di Ciloa Tambak Sari RT2 kantos sekali kepalih dinya payoyo ka Teh Sah aduh ngintun pitama eta teh sababaraha taun ka pangker ngoni ruas nguping caladi tanya totorok tokan ka punggur aduh mana we teh suan tenaon eta jadi dieu mah teu aya nya teu aya caladi di caket RCA mah teu da sok pajat aduh lawas silawas ang pajat.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Wah, iya, iya, password nakung aja.
0: Lah, di Habatopan biasa, Pak. Habatop.
1: Habatop, obat herbal.
0: Anu
1: paling ngetop, anu diproduksi ku PT Denatur Indonesia Cilacap.
0: Alah, ya, anayaku celakan, iyanya.
1: Celakan,
0: berarti.
1: Masihan jagong.
0: Jagong, berarti ente omon-omon, iya, matinya.
1: Ente,
0: ontel. Sekona wae. Pak, sok laguna, hoyong lagunaun.
1: Hoyong lagu Cirik Cimanuk ah.
0: Cirik Cimanuk, oh eta teh nu korban penggusuran teanya apa?
1: Eta, korban eta.
0: Oh, eta. Ohon, ohon. Eta.
1: Oh, tawis panganti itu mantak mahi, cenah du Gusti kumaha teuing.
0: Dan namanya ge parurugi itu dan ya pasti ruginya Pak.
1: Rugi mu. Kalau upami teh aing kasim kuring nyuhunkeun parurugi aja pasihan we. Anu rugi mah teh pasihan ge kumaha urang
0: anu pasihan. Ala kadarna nya da.
1: Kadarna.
0: Namina ge.
1: Itu mama ibu Bunda Ratih tah.
0: Bunda Ratih.
1: Heeh, kelak. Itu pentenya aduh.
0: Itu suami sok seneng wayang golek Bunda Ratih ge sok naon cina judulnya cina sur ke itu acan
1: Cirik Cimanuk Bunda Ratih.
0: Cirik Cimanuk lu hawa tos digusurnya
1: digusur sekian ter Bunda Ratih mantu kagusur ku bendungan
0: ke ngaralih na kemana itu teh pak soalnya noti Cimanuk teh
1: Eta teh kampungna, desana, kacamatana teh di Sumatera teh eta keneh namina.
0: Di Sumedang. Janten tebih tan migrasi. Tebihnya ulun. Nyaankeun atuh mugi
1: sukses. Sian 3 hektar sewang di ditu teh.
0: Ohon-ohonkeun mugi janten petani suksesnya, ohon.
1: Tepun lebetan. Kepala desa na anu ti dieu, janten kepala desa
0: kampung. Oh di ditu.
1: Mohon, kita tu di Robi he, salah sekatena. Namun alamat tungkul di provinsi lah, sereng sereng etana untuk provinsi.
0: Kamana itu teh? Di Sumatera di mana? Sumatera mana?
1: Di daerah. Nah, mana itu teh?
0: Jambi atau di mana?
1: Di Jambi.
0: Oh, Jambi, Jambi.
1: Jambi. Atau simkuring kau di itu, aduh, enak nah itu di situ jalan.
0: Abdi mah kurung batok, Pak. Terangge mana atau terangge?
1: Aduh tugas sewang-sewangan.
0: Abdi mah terangge langen, terangge abdi.
1: Bunarati ge sok nyanakan katel. Tepan utus tanu kalintang kreatif
0: nah.
1: Atau enak Andri gitu dah. Jeten Kodir kolot di radio.
0: Ante karaos panya waktu seni asa asa kamari. Gres teh status gres tuhnya, aduh, ayo netos.
1: Kemarin tepung di panggung tuhnya di Cipayung, kurang manggung. Itu salah bunda rati.
0: Mohon sok ngintun kanggo sadai Pak Ajar.
1: Kanggo ka
0: sah sok.
1: Nenu, Nai, betulnya. Kanggo ka Ibu Tin.
0: Ayo.
1: Pak Hermawan.
0: Terus sadai.
1: Cekang ceng.
0: XSB
1: XXB
0: mohon supados
1: ke opat itu mah
0: supados ke barat-baratan cenah eta teh supados ada komersial
1: harus ada komersial dan harus ada ini hot dog cenah gitu terus hot mie kenceng eta kumaha kamari teu Uruguay bulan puasa.
0: Oh, henteu saona nu wa nu waktos itu tuh nu tahun itu acama ohon.
1: Kamari mah teh
0: henteu duka.
1: Kamari mah teh di postingkeun nu itu.
0: Duka tuh aya teh DP aya.
1: Teh DP ulun jeung wengi nya salam Pangwano.
0: Ahan ahan.
1: Kanggo bunga kali garwana itu nya ulun jeung wengi. Lujeng Patepang Dangu suksesnya saya di Jumantara.
0: Mohon
1: implik-implik nama mungkin ya di nagi najar kami lujengan.
0: Amin, amin.
1: Rumah tangga nama mungkin sakana sakinah wadah warohmah ya.
0: Amin.
1: Di pemberian rezeki dari pekeri do mungu Allah. Jodohna mungkin awet.
0: Awet. Gitu ya.
1: Murah kali nama putra putrinya soleh solehanya.
0: Amin, amin. Ya Allah alamin.
1: Kita tak pinter. Tanya teh bunga. Mohon.
0: Teh bunga teh acan ayah kehidupan. Eta teh bunga teh duka.
1: Duka dah. Kayaknya pan layu sebelum berkembang. Rupi namanya.
0: Piraku daya kuat sama artinya.
1: Eta. Atu nelfon ke Simkuring kiri kintu nah. Ta, Simkuring ya. Hayang bisa kumahal.
0: Hayang sabarabal.
1: Kota Jamis, kota Budiseri, kota Kawali.
0: Hayang sabarabal kuatana.
1: Oh, kayak sabarabal. Gitu. Atu. Kang Oka.
0: Sadai.
1: Reni Mei,
0: oh Reni
1: Mei,
0: mohon
1: salam baktosnya, jina, ah kumai tadi wiji-wiji terus tapi nak kau kang Andri Wei, numancen dama, pamitnya sama kang Ri, Cecep Supriyadi, wayang
0: macam, eh, itu badan panjang, pokok pak,
1: ayah nu panjang itu Cecep Supriyadi,
0: ke, iu mac Cecep mati lo jam, sadayana.
1: Oh gitu.
0: Oh berani panjang beri ngantesan main bal ya teh.
1: Oh mohon datang buduang ke sudah.
0: Mohon.
1: Cium kuring ini teh. Mau eta mau mawek sih teh.
0: Oh.
1: Ngopi eh ini teh sudah setunu.
0: Mohon.
1: Aduh. Iya cing cete ya channel lah nuhara nade ceng pang nyepi nyepingkan gitu ya.
0: Mohon sok atuh.
1: Mohon gitu. Terutama nak kanggo kekangannya, tuh ujung mencet tugas.
0: Amin, hatur nuhun.
1: Tuntas mudah-mudahan ya dina amal kesayangan aja tugasnya.
0: Amin, amin, ya Rabbal Amin.
1: Atuh bisa geringin eta kanggo mitra RCA di mana we ayananya. Mohon, nah Simkuring sukses nembel bet. Eta tapi mantau, mau mantau,
0: mantau.
1: angki nu ngoling-ngoling ka simkul ieu teh nu ngaweng-ngaweng acan
0: ieu teh. Hanya eta teh keunah engke di toelan Pak Ajat.
1: Hari lapeun rupi rumahnya.
0: Keun mah di taroelan ke ku halu di toelan ge ku gurinda
1: gitu. Ah, bade ku halu bade ku soder ge mangga.
0: Ku gurinda keulah di toelan geura henteu. Itu hari dang pisannya atuh.
1: Oh gitu tak. Sementara itu
0: pertanyaan adanya. Mohon Pak Ajat.
1: Mohon diantar cerik.
0: Siap, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ta, nusok lalabat kintun Pak Ajat bareg beg. Tanya ke pamihilap di toyana ku halu ku naon atuhnya. Kayak sate acan karena cirik Cimanuk nepangan saha ke. Oh butin anggirku masih manco. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mundo titip ke angin ti Kang Yayan Jatnika. Ngintun Kang Osadayana nya atur. Nuhun. Sami-sami nuhun butin anggrek ungu teras aya. Teh Hendra oke masih manco. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir laguna Hoyong Ragaji Besi cenanya. Ngintun kanggo alumni MTSN Banjar. Teras aya ti saha deui. Oh Teh DP teh kawitna ti Garut nya. Teh DP ayeuna Bu ya, nuju ngumbara di mana Teh DP? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rejongongi salam pangwano dai kanggo nuju on air Pak Ajat ti barek beg Teh DP ta senggol nya awatos biling ke di toel cenah ku naon ku solder gitu. Teras aya saha deui ke. Oh Teh Reni Meme di Gunung Cupu ngintun kanggo Teh Hendra, Mamah Depina, Kang Tarso, Virus Sailor, Kawina, Hoyong, Kumaha Uing, Tikang Yudi. Mohon kayaknya dipilari laguna. Yang ngakun Pak Ajat, Tisa, Teh Hayati, nya, Cirik Cimanuk, minta. Emprung,

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Atas

Buat ini agar kamu atas kesanggakan ya laguna titip ke angin di Kang Yayan Jatnika. Anu teu acan ke duet di Kang Darso sareng Deti Kurnia ragaji beusi Kang Gesa Tahendranya. Terus tadi teh Teh Reni Mei-Mei Yudi Wing kayaknya. Terus ayah saha deui teh ke ayah. Oh Kang Darsa ti Surhawi. Assalamualaikum.

0: Pendengar, ikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib, alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik,

0: agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Ngkus. Alamat Cidudu, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti

Iya, terus pak tebih wawas seberapa kali ya mitra pada terus dikopian ya tanya. Tabu salapan langkung 16 menit minta ke sekedap deh karena acara wayang goleknya. Anu te acan te Kang Darsa bentang manglayang ti Kang Yayan Jatnika nya ke aya awas keunen kene te aya TDP ya ongintun kanggo Amih Ira sareng Abah Kinin di Bantar Sari Cilisung. Cilisung te palih mananya Bantar Sarina sok ngupingkeun wayang golek nuju mancong hon haturan nya ke sekedap deh acara wayang golek. Oke di Bantar Sari nepangan ka Kang Erus ta sareng tetehna nya di Bantar Sari sok dikintun suatana kapal hidinya ya. Teras anu bengkel teh asaha ta payuneun desa oke sok dikintun teh moro ta payuneun desa Bantar Sari nya ngegel ke butana pilih butana ngegel nya payo bah kosim oke haturan di Curug kita Curug Batu Lawang caket gudang saos pendak deui dina ting enjing wengi nya. Dirjang kantun sadayana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
4: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
3: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
5: Ya,

0: sekarang kau boleh menang. Tunggu aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Ciptakan loka alam, alam luhur, alam maya pada, alam kedua, alam madya pada, alam katilu, alam marsya pada sadayana.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar.

0: di salapeting pagelaran Jawi Karaton Bale Mercukun na Jonggring Salaka.
1: Tah, ya hingga
0: sawarga Maniloka yang otip

0: ngan di kakawa daling lisan mekaten pengantikanipun Kakang Panjinrada Kapayun linggihna Kang. Pun Kakang nampi kana pembagi. Duh, alaya nunjuk sumang ngahaturkeun semas Hong Arsana Maya. Semah pun Kakang aya dina dampak sampean pangrasa adi guru. Kakang Panjinrada kaulan. Pujastuti sampean ditampi dening tangan loro kiwatengan simpen pulungi hati pundi ingmas taka.
1: Wah,
0: nuhun adi. Kalih nanti etatina nur pihak kapatan. Hapunten pun Kakang. Kurang saling maklum Kang.
2: Leres.
0: Kalayan kulingatkan iya. Kabantun kupun Kakang iya.
1: Iya.
0: Tuang Putu nyaeta putrana Raja Mandura Harja Prabu Basudewa
1: Jumur
0: nyaeta Raden Balarama Raden Kakrasana
1: Nonoman Mandura kan?
0: Iya kapayunnya incue yang kapayun kase
3: tepinudama putra Kakrasana nampi kada pembagi. Kalau yang nyuk sumbang nggak hatur ke semua sungkem koyok panjenengan pengasaya.
4: Duh,
0: iya, kita.
4: Sangat dengan tukang tenang.
0: Kakrasana,
3: kaulah.
0: Ditarima puja stuti hidup kue yang. Kali ini kita hapun tentu pihak rapatan. Agus semua terlali. Kurang saling malum cu.
4: Saling malum jadi budede.
3: Kalau yang tansah diajeng-ajeng ayah pikasal naon, gitu, purwa.
4: Ya nonton ibu duduk.
3: Wayah dalam nampi pangangkir kalian dikersakan ye yang sepuh. Anu ngajemput wayah dalam.
1: Sumohon.
0: Memang ayah haha. Anu rek dipadung dengken kase
3: tansah diajeng-ajeng.
0: Mangga supados biasa diperdar di bejer beas. Ulah pada dinding-ding kelir genang siloka pedar secara basna.
1: Les.
0: Uninga kenal lupiha pemaksa dan pengesa. Kie nger. Jauh nanging. Langkung tipa yunu menganuhunkun. Kata Kang Panji Narada.
1: Panji.
0: Anu paranto sepak terjang banting tulang.
4: Ngajemput
0: iye.

0: Barama. Uki tunang ngahaturkeun pangajian anu saluhur-luhurna ti kaula salaku ais pangampi sawarga kasalira sepuh kakang panjinrada. Nuhun adik, nuhun.
1: Lah.
0: Istuning anjeun sanajan parantos setuk dawuh. Picontoeun para nonoman.
1: Lah,
0: dina mangsa ngabdikeun diri ka nagri sabaraga ka nagara. Istuning satuhu jeung satia teu ngijing sila bengkok sinembah. Sapanjang aya kereta naga mamangga teh teuing adi guru.
1: Sapanjang aya napas mah.
0: Kahiji sapanjang aya kereta naga, kadua sapanjang kene aya pangabutu. Purwa dihaturanan linggih teh. Eyang lain teu apa? Yen kajadian di negara Mandura-harja. Kakawasaan negara direbut ku si Kang Sadewa anu hayang diaku anak ku Tuang Rama. Balad-baladna bibi-bibina paman-pamana dibarawa ka nagara Mandura-harja anu temahna. Jadi panyakit di nagara Mandura-harja. Nagara jadi ruksak jeung awut-awutan. Tuang Rama yang sara dipaminggir. Kerajaan di kawasannya tadi sekal ku Kang Sadewa. Hidup anu jadi ansaman Kang Sadewa. Nepi ka ayeuna hidup diansam jeung Tuang Rayi teh mamalakna loba budak anu jadi korban.
1: Tangtos.
2: Taras.
0: Tongboro budak bule, budak hideung sanajan budak biasa oge diala nyawa dipetik patina. Malah dureuneuh pisan oge nu kakandungan ge dibesret. Sabab ansaman dina impianana. Moal aya deui anu bakal bisa ngarubuhkeun kakawasaan Kang Sadewa lintang ti budak kemar salasi. Nyata budak bule, budak hideung. Mata hidup dina waktu dilahirkan disumputkan teh dina kanang japati. Dipisah-pisahkan hidup disumputkan teh disalametkan. Saya yakin ramalan geus aya ti tadi na ieun anu bakal ngarubuhkeun kakawasaan si Kang Sadewa teh lintang ti hideup pisan.
1: Allah, sumuhun Tuhan.
0: Takuk kituna hideup kalayan kersa jeung pangawasana nu kagungan anjeun bisa salamet. Bisa disalametkeun tina ansaman si Kang Sadewa. Timbalan, timbalan.
1: Sai,
0: ngan parendene kitu genteng-genteng ulah potong. Sagala rupa pasualan oge moal aya nu teu rengse.
1: Tenang.
0: Ngan urang ulah petot ikhtiar. Yen manusia diwajibkeun ikhtiar. Timbalan.
1: Sumuh.
0: Laras adi guru. Kakukituna saasana eyang mantuan kana nanrupa hararegeut anu aya di Marsapada di Mandura-harja.
1: Teh
2: deui disawarga ge aya.
0: Eyang oge sabenerna di dieu teh keur mangih hiji kariweuhan. Lain teu bisa ngungkulan ngan ngaran-ngaran dewa teu meunang berat sabeulah.
1: Lah,
0: aya dua sakitu kajaba tigawe bareng antara urang sawarga jeung urang hanap. Hartina kudu peuyeuk-peuyeuk leungeun pantai antai tangan.
1: Kedah manuh
0: gawe rancage babarengan. Jadi sagarupa pasualan oge teu cukup ku sorangan si horeng.
1: Teh
0: tah kitu kaseh. Pultan mauran.
1: Mangga.
0: Sakumaha anu

0: sabab ieu pangrakitu teh ieu meunang katerangan tina Kasatrenggana.
1: Kumaha geuang?
0: Yen anu bakal bisa ngarengsekeun ieu pasogregan di sawarga teh kajadian sawarga. Lintang ti hiji jalma anu geus tatamat atawa geus tamat dina puasa jeung tatapana.
1: Wah,
0: hideup anu sakitu gentur tapa.
1: Sumoho
0: ngahonta ilmu insan kamil mukamil. Sampurna dina jroning sampurna.
1: Weulah. Sumoho
0: taeta. Jadi pangna kue yang diaturanan ligih teh lintang ti hideup. Anu geus tutas tina tatapa rek dipentes gawe. Dek diponsrot getih paribasana. Ai dewa pikeun ngalaksanakeun nyahinarkeun atawa nyingkahkeun eta karaman teh kudu ngaliwatan heula perantara. Nyaeta ngaliwatan heula media anu bakal jadi media teh hideup. Kukituna dipenta luntur kolbu jemar manah disarengan ku galeuh-galih nu weuning hideup bisa rido dijieun media pikeun nyingkahkeun eta karaman anu ngaran si Prabu Upasanta.
1: Seung
0: nya rareget eta teh turunan naga tah kitu kaset wayahna
1: rareget teh
0: hideup kudu nyadiakeun tanaga jeung pikiran dina waktu ayeuna. Sugan jeung sugan ieu teh
2: bisa kaungkulan,
0: bisa kaungkulan oge bisa ngarengsekeun pacogregan anu aya dina negara Manurharja. Bicara

0: rasana sakedapan Boten Wangsul margani pun peteng penggali.
1: Dang, iya iya.
0: Dangu-dangu ngandi kakau daling lisan mekaten pengantikane pun olu. Para lune ya. Di dalam sandi.
1: Jopi.
0: Upami ningga kana sawatawis kanyataan dewa sadayana parantos kekiat.
1: Gantengna.
0: Atuh sokomo putra. Sokomo wayah dalem nah ieu teh telepat. Bari jeung sepi pamrih atanapi sepi pangarti tuna tina pangabisa jauh tina ngagaduhan ilmu.
1: Wah.
0: Kami lumpang tema putra tina meleleng kahalu kita asal.
1: Cumohon, Buan.
0: Ayo pernih gitu, ayo sangem sangem. Mangate teh. Anu penting masanggup heula we kaseh.
1: Nya.
0: Da eyang oge moal cicingeun tangtuna oge. Pan tadi oge urang gawe bareng teh.
1: Leres.
0: Aya perhitungan anu tangtu kaseh. Wayahna bageur.
1: Nu penting kasangeman kula.
0: Da lain hidep unggul, tapi ieu terek dibantuan ku dewa. Ngan hidup mah jadi media, jadi dewa nulungan atau mantuan teh lintang ti kudunginya melengen ka hidup.
1: Dah, leres.
0: Kira-kira na sanggup lamun di ponsrot jeti di pentagawe. Uluh, ay perkawis eta masuk. Bujang hiya kapurut marganing tanah galarapati kikasanakan. Mangat teh teh persa.
1: Cumohon.
0: Jadi sanggup lamun hidup dina waktu ayina pikeun nyingkahkeun eta karaman si Prabu Upasanta anu maksa menta Supraba.
1: Paragan
0: sing inget kasep lamun ayina dewa ngawinkeun widadari ka jalma anu murka model kitu.
1: Wah,
0: tanda teuing sorotanana ti balarea. Sabab widadari teh nyaeta ajangan jalma-jalma anu biksu-biksu. Hartina biksu-biksu teh jalma anu bisa ngajalankeun rel kamanusiaan.
1: Walah.
0: Para brahmana. Takuhal sakitu. Lamun tema ayeuna salah sok widadari dibikeun ka inya dina harti teh dewa bakal ngalanggar disebutna. Kenah kitu kasep. Sanggup. Mangga, mangga perkawis eta mas.
2: Akan dibikin karena
0: ayatan. Lamun anjen sanggup, wayahna. Dina waktu ayeuna, dek ngahaturanan ligi dua dewa. Anu bakal mantuan hidup. Jadi supaya ulah kasiri dewa, jadi hidup anu bakal jadi media. Pikeun yang kalak eta denawa oyok sumaga datang panjin rada kaula nun adi
2: kaurang
0: mangga haturanan wae nya eta sang hyang patuk sareng sang hyang temboro.
1: Wah,
2: sang temboro cenah
0: anu bakal bisa
2: ngabantos
0: mantuan kana nalupa kapriyogaan urang sadaya. Nyata orang asupkan kayu budak anungaran kakrasana. Oh mana? Hei, dihaturadan lagi. Nyata sang hiang patuk sang hiang temboro. Siap.

0: batu, salah gitu kan tu. Ditarima yang temboro, kaluhun yang patok yang temboro. Kan sadia jeng-ajeng. Aya pikir saeunaon. Sakumaha anu geus dijanjikeun jeung dibewarakeun. Dah hasil gempungan. Para dewa sadaya parantos saur manuk. Yen anjeun dua dewa anu bakal mantuan kana naon rupaha kapriyogaan. Kajadian di sawarga maniloka unyuk sumana. Dikenyingkirkan karaman anu aya dia tegar ramat kapanasan.
1: Benar.
0: Mana? Tah anu jadi media na teh lintang ti incu kaula. Nonoman tidunya iman duraharja.
2: Yes.
0: Kakasih Raden Balarama atawa Kakrasana. Goho. Anu mana?
1: Oh eta,
2: dah di pangkal.
0: Semua kopi hatur yang nun kasih nun nun nun.
2: Ini,
0: iyo, kakrasan ade, timalan semua kopi hatur nun kasih nun.
2: Eta jangan menyalakulah.
0: Eyang teh eyang temboro.
2: Dah.
0: Dupi itu. Iya tuang eyang eyang sang yang patuh. Kakara mulinya ngadenge sang yang eyang patuh. Nah ini dia mah sering musab di sopan. Katuh
2: ketemu. Katuh, katuh.
0: Tak itu. Buaya na anjen kudu asup ngebaju miraga sukma. Kakuatan dina leungeunna ieu kakrasana kensa jeung katuhu pangeusiankeun ku anjeun nyaeta pikeun ngungkulan si eta anu ngaran Raja Upasana. Tah kitu wayahna kaseh sayogi sayogi tanaga sareumutan banget teh sok. Gera malika itu gera asup ngabaju miraga sukma ka ieu kakrasana.
2: Ya
0: yuk sumangat.

0: ya casi.
1: Gas, man.
2: Wayana, eh. Mga titing kongo balik itu atau pangasa.
1: Cuma?
2: Reg-reg, waya dalam. Bra, gara tepungan eta anu ngaran upasan takjin baturna.
1: Ya, upas eta.
2: Gara singkahkan lamun kekeh maksa, sok. Ayakin balitungan ku hidup.
1: Jelah, izin kayak.
2: Ayina guys, ayah izin. Malah bakal ditonton ku para juwata merasa gak juwata perlu manten bayar-bayar.
1: Beres.
2: Katang panjin rada, adi. Kuayana pimpin para dewa. Lala juan tiawang-awang iya budak. Pikin ngusir si upas santa anu kiwari. Ngan sam sawar garek diawut awut marah marah marah wah reg-reg kasih nuhun bagangar luar biasa iya kejadian nanti
1: semua mohon
2: nangin ngaun atu moda putra dina jagat ayina wayana kasih
1: ya
2: ulah gugur memeh tempur.
1: Lah.
2: Eta. Ulah peraya memeh perang. Ulah pati memeh jurit.
1: Sumuhun. Jelas.
2: Dupi hartosna.
0: Hartina ulah gugur memeh tempur. Ulah peraya memeh perang. Ulah pati memeh jurit. Teh. Ini nah ulah dibawa dengki.
1: Memampang.
0: Ulah mawa dendam. Ulah mawa ujung. Ulah mawa ria.
1: Nah,
0: lamun ayeuna init mawa dengki lumampah mawa dendam.
1: Kumaha?
0: Dina harti eta teh geus gugur memeh tempur. Geus perlaya memeh perang.
1: Lanti bae
2: timbalan timbalan timbalan. Ka hartos hartos. Sakitu hayo.
1: Mun
2: bakal dipimpin para dewa kueyan. Pikeun lelajoh hidup. Uyuk sumaga. Adi, laula kakang panjin rada. Sumuhun atuh premios. Pun kakang bade nyaksian. Ieu Mas Putra. Raden Kakrasana, putra mahkota nagara Mandulharja. Bra, lumampah jeung lumaku kasuh timbalan alamitna.

0: nyanyi anu nampi pansen pikeun nyingkah keun karaman anu aya di tegaramat kapanasan
1: ngandika.
2: Selamatulah naga teh mangglung teh.
3: Sumuhun, Buan.
2: Kakrasana anu bakal bisa ngusir mangglung mulai gitu.
3: Tenang,
2: komo aya pansen. Siore geringan lain di dunia wae gering ribut teh ya.
3: Hale neng teh Buan.
2: Di luhur geriweuh wae sarua.
3: Hae. Apa tapi geus? Tapi ai Buan.
2: Sarua geuning pada laliweur.
4: Tadi lagi
2: lah kedingan
4: teman.
2: Yang urusan urusan kita patut ini.
4: Urusan kegemukan.
2: Ya itu Dewi Suprama widadari di Kipenta.
3: Oh,
4: tong menikah
2: di. Ya memang ikut itu tema lain kuduna. Jelma rageteng sihungan murka puru kawin kawin dari.
3: Oh.
2: Sedangkan ayu widadari tepan ajangan jama-jama anu benar-benar bisa ngajalankan real kemanusiaan anak.
3: Sumohon.
2: Ngomong berantara di barang kubohong. Adek sasekna nila saplasna. Nya segiana lain cek lain dapit lin. Mudah-mudahan ya oge para dewa sadaya anu merestu. Kaulah kakrasana nonoman timan lulah harja.
3: Blas,
2: anu nampi pansen pikeun nyikahkeun karaman anu ngaran si Prabu Pasanda.
3: Blas,
2: dipasakakan salah pertulakan sana. Salah tutugalan.
3: Pertula.
2: Tulawat.
3: Sama.
2: Kan sana mas ngabdian abut kayak batu kayak mas orang republik kabuk selamat. Tinggalikeun, ayo. Tapi kapal mana kasaktian ana?
3: Sumohon copiang bangsa.
2: Wani ungah kasawarga mani lokade. Geus gableg ilmu lao.
3: Heulah.
2: Raden kakrasana teu nengludeung hanteuringrang.
3: Iya inggih.
2: Sanajan dugi ka lemahan pati oge.
3: Tadi jelas.
2: Eta pikeun nyingkahkeun Prabu Pasanta anu ngulut Widadari Suprama. Alu mampat tindak kentingan ibu. Kami jeng lama, kami jeng ibu doana. Ayang garapangi jeng si Nyai.
3: Saat Tuhan.
2: Adik Aula. Sumayang Arum.
3: Leres.
2: Narayirang. Ayang garapangi jeng adik aingan ngaran Narayana.
3: Nah, ayang bulu amprok.
2: Ayang gerah waktu lainnya gempur si Kang Sadewa.
3: Yes.
2: Anu salilana ngarah ngarina ka masyarakat. Negara jadi awut-awutan.
3: Sumohon.
2: Bangsa jadi rusak. Budaya di awut-awut.
3: Yes.
2: Aset-aset negara digadekeun dijualan.
3: Oh.
2: Murka si Kang Sa.
3: Tentulah si Raja gak
2: mengajak. Tunggu balitungan anai.
3: Say.
2: Hayang diaku anak ku Kangjeng Rama. Bari jeung kalakuan kitu patut memang da anak juri kajin.
3: Sumohon. Alak budak. Alak budak.

0: Lampareta.
1: Да, я и есть.
0: А серьезнее это? Di tegara mat kapanasan tegasnya watawat.
1: Lah, ya iya.
0: Anu keur masang rahanya eta hiji raja. Dibarengan ku patih nangahajat yang mawa walak dia balak tamtama.
1: Sungguh.
0: Memang untuk nguyuk kapara dewa. Bikin merdih widat dari Supraba.
1: Yah.
0: Hai. Iya.

gotta

0: keputusan kene ieu dewa.
1: Oh teu acan aya kulang. Lama
0: juga teh kita ngadakuan teh sajam dua jam gitu.
1: Ayeuna sabaraha?
0: Saminggu aing di dieu.
1: Teu saminggu.
0: Untung kan kagaleuhan dewa nya.
1: Ah, dewa mah kabeh teh kagaleuhan.
0: Eta piraanan dipengta widadari hiji.
1: Cedi.
0: Manehna teu dikawin.
1: Teu.
0: Anu ku dipake pang bibita we.
1: Pake hiasan.
0: Jadi kaca pangan eta teh widadari teh ajangan jalma anu iman takwa eta teh. Kurang kumaha aing iman? Mun bedana meureun iman aing mah iman noen.

0: ku kitu teh maraja aing da normal meureun heuh.
1: Wajah.
2: Ngareuyan kidul.
1: Wajah normal.
0: Hayang geuranya harupana eta widadari Suprabha anu dipikabogoh ku Raja Uing kumaha bentukna?
1: Ayu, meureun ayu cincing.
0: Bisa jadi meureun geulis kawas ayu ting-ting juga.
1: Bisa jadi.
0: Atawa jiga Agnes Monica.
1: Bila dari menggeris
0: efek dia kurunyung dia juga omas.

curiga Prabu Upasanta Patih ngarangkep Senopati Bahureksa anu ngantos keputusan dewa.

0: ke sahaja geus ka pentang asmara.
1: Pohon
0: di naon-naon.
1: Coba
0: paribasana cenah geuningan di mana cinta geus melekat tai kotok oge tetep bau.
2: Asa coklat.
0: Ah, daya mah di kotok asa coklat.
2: Paribasana belengung.
0: Ayo nama paribasa jadi ganti.
1: Naon?
0: Iya. Si karacak ningang pejabat.
1: Ningang batu.
2: Ningang batu belepuk.
1: Naon-naon.
0: Itu pan diganti. Enak merak di kopea.
1: Enak merak.
0: Pit gendek-gendek rana. Iya. Aduh. Ya, itu mudah-mudahan nih, kulan gusi. Ngeriyuh nikrih senajan bari pateh yakin gunung oge bakal di sana pun memuncangan.
2: Tapi lamun dewa, lansa linsi lunsat pulang udah tidak terigandang dina harta yang ngamuk.
0: Dah. Ulah ngala lebar tenaga gusi.
1: Lah,
0: ulah tikus kolot. Iya.
2: Tidak bisa.
1: Tersengkel tenaga.
2: Tapi bikin di harti widadari ancur sawarga poyih wai. Kua kerasa kumane cinta makunyuk.
0: Ih kerasa ku abdi pang naeta oge. Kapungkul waktu si abdi kapelet ku tukang lotek depan gitu hari tadi.
1: Aida,
0: iya. Marukana. Eta kapelet nate tukang lotek eta ngarenos kulungan kencae.
2: Nah, eka tuh pan buntu.
1: Hari busur lagi nyep. Jepa ya, jepa ya.
3: Kaling aduh meni nyemplung.
0: Itu. Mudah-mudahan ai urang na keukeuh mah margi kieu
3: kuah cing
0: dina riwayat kapungkur aya hiji raja gagah perkasa
1: dah
0: sakti mandraguna ajianna ge pancakaki ai pancasona
1: pancasona
0: pancasona sareng rawak. Rawa gede, rawa naon
1: jadi. Rawa lontes.
0: Rawa bango, cacah lain. Ahi lain rawa bango sih deh.
1: Rawa lontes.
0: Rawa rontek.
4: Rawa lontek.
0: So karuk siapa cacah kon sih deh.
1: Rawa
0: pengamat, ahi nama dulu.
1: Isin gua.
2: Warana.
0: Prabu Rahwana, Prabu Dasamuka. Wah, kejahatanana luar biasa.
1: Wah, sama biadab, wah.
0: Biadab angkara murka teh manehna anu jadi bibit rurujit inung rusuhna teh. Nyebarkeun ilmu kagagahan kasaktianana teh dipake teu balik.
1: Bener. Dipake salah.
2: Cuy,
3: pake lumar nafsu.
0: Manehna hayang kawidadari nepi ka dikawinkeun ka Dewi Tari.
2: Dikawinkan kawidadari, kawidadari. Tak kena kata. Lamun aja dah temikan dengan harti ngawilah-wilah dewa yukai.
3: Wah, cuit, jina terima aja ya.
0: Ya, tak cuit kanu hidung penting kanu koneng.
1: Ya, dah topi.
0: Eta raja gagah sakti mandraguna bari jeung murka teh panikawinkeun kawidadari pajarkeun teh cenah keur jelema iman teh.
1: Aya conto teh.
0: Pajarkeun teh widadari teh keur jalma-jalma anu
1: iman
0: bisa ngajalankeun rel kamanusiaanana. Kari-kari ayeuna teh dibikeun tah ieu anu patak jadi teungeuna teh Gusti. Cawios abdi lah.
3: Ari kamantona dibikeun.
0: Nyorok mata pun selik namun tiap mahal dewa temikun. Dah tenang abdi kaharipkan. Dewa naon dising harapan ku kaula. Syukur banyak kabri yang ngerai. Gitu cakap yogi.
1: Semua.
0: Eh, Gusti.
2: Ya.
0: Tinggali ayah jelema kadir ngagidi budak ngora.
2: Di mana itu Gusti Kulan?
1: Oh, tinggal.
4: Kuala
0: datanglah tadinya dewa lain. Duh, kacukulan.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat malam Ibu.
5: Selamat malam juga Noknyanya.
4: Ibu bisa menceritakan Bu awalnya bisa mengenal minyak herbal Sultana?
5: Saya mengenal Sultana karena sering mendengar dari radio.
4: Kalau begitu bisa ceritakan juga Bu pengalamannya menggunakan minyak herbal Sultana?
5: Iya, awalnya mulanya pipi terasa gatel, terus kayak ada cendolan atau bentol, terus aku olesin pakai Sultana sehari 3 kali. Alhamdulillah bentolannya kempes, terus nggak gatel lagi. Lama-lama bentolannya kering.
4: Alhamdulillah Ibu ya.
5: Alhamdulillah.
4: Kalau begitu minta ini Bu, minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Ibu.
5: Iya, buat

0: patu tengahnya kurupa tu minta ya.
1: Oh,
0: leres. Oh. Hei, kisila. Dewa apa manusia sampean? Kau lah manusia. Manusia? Manusia. Disangka dewa.
2: Ya.
0: Kau lah dewa antenu.
1: Oma.
2: Dewa dewa.
0: Iya. Manusia sampean, manusia sampean, manusia.
3: Ngarana saha?
0: Ngaran kaula Kakrasana.
3: Saha?
0: Kakrasana. Ayah ngadenge Kakrasana, ayah lagu nada da.
1: Lumah gua.
0: Burung Kakrasana.
1: Ketua.
0: Maka tua, goblok sama.
1: Ketua.
0: Kakrasana. Apa Balarama kan kau lah? Syah. Balarama. Sudah jalan bala-bala.
1: Balarama.
0: Ulang Sukarama atau Balarama? Iya.
1: Balarama.
0: Balarama. Ulang mana? Kau lah di Manura.
1: Wah, tukang sate. Madura, cuma itu.
3: Kesan salah di Madura.
0: Masih kene ngadu sapi di situ. Iya.
3: Bener cina Ari.
0: Kurang Mandura sampean di Mandura. Deka mana ini?
2: Siapa di tindak puni?
0: Dek nanya ke ayah anu kakasih Prabu Upasanta dan wala. Kena cepat kena lain dudungan aing.
1: Yes, berkana batul.
0: Dudungan aing dia Upasanta ke Sika Sohor.
1: Oh.
0: Barat si wali ini si bodas.
1: Entente.
3: Itu apa aja kegaran anu-ngaran Upasanta?
0: Untuk aing.
1: Wah, iyo payung gua.
0: Aja make di warto sieun selera mah. Mun antep gula cenah gago goreng.
2: Bener-benernya urang mah.
3: Naon maksud tujuan anjeun leungan ngaranu Pasanta hae?
0: Sampean anu meryogikeun widadari Suprabha. Iya. Sampaian anu rek ngalamar widadari Suprabha. Memang. Memang ai kitu naon? Meunang bejati saha maneh nyaho?
2: Cenah-cenah.
0: Bisa apalan kitu? Aya we bejana.
1: Aja, aya we bejakeun geus.
2: Ya sedang di TPS.
0: Wah, kitu ti badan intelijen.
1: Oh, bisa jadi.
0: Tibim.
1: Tibim.
3: Maksud tujuan anak?
0: Bener aja nih kalamar udah dari iya iya
3: mau seri kunyuk
2: enceng seri
0: widadari sawarga manilokate lain ajangan jalma-jalma numur yang parah itu balijeng turunan orai turunan jin turunan berakasakan gelerwo

0: jama-jama anu iman takwa ka pangeran, jama-jama anu bisa ngajarkeun rea ka manusanana, kakara bakal dikawinkeun ka widadari.
1: Wah,
0: hebat. Emangna aing teu nyaho? Baheula aya jelema murka geuning dikawinkeun ka widadari. Heh? Aing teh nyaho riwayatna dulu baheula ge apa? Nepi ka mana urusan anak ayang nyaho? Eta teh ulah kalakonan deui kajadian anu bodeg kitu teh sabab geuning buktina geuning kitu ngancurkeun. Harkat wibawa derajat kumara para dewa nepi ka luntur guayana kajadian kitu. Taeuna teh ulah sakali-kali deui mun aya kitu.
2: Aya kitu sampean naon urusan anak?
0: Muasa nu bakal bisa ngahalangkeun kana maksud tujuan sampean dintang ti kaula kakrasana. Hero jelema. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
1: Laun.
0: Nya ieu jelema cara modar ieu.
1: Kuna kumul jelema teh mah.
0: Cara balik ieu jelema karunya ku ngora keneh we.
1: Mana? Gua sep lah we.
2: Bari ka Cirebon ieu.
0: Dedeng ieu nu bakal ngahalang karena maksud kaula sampean kakrasana. Memang. Iya. Sampean berewa geus jadi kewajiban. Geus jadi kewajiban kula pikeun nyingkakeun karaman di tempat. Mengkar gusi urang peupeuh jelema teh. Bagian abdi nu ge malah tonjok geura.
2: Abong geus geusa.
0: Yang bodan maksud bari kitu tenang gusi. Urang aja pupuskeun hulu eta si Basar.
1: Dah
0: binatang. Hei kakak tua, kakak rasana belgung lagi kakak tua we gitu.
1: Nah, kakak tua we gitu.
0: Karunya tak awak mana ngorak ini balik ke tujik. Hah? Balik mana bahaya eta karunya ngorak kene panjang kene leka panjang kene lelakon
1: panjang kene harapan
0: panjang kene harapan mana balik pula pipilun kena urusan gaula nyingkah di tempat nuhun teh nyingkah rasakan balik tu mana bang apapun wani marang aku sampean orang wani jadi ngapa kulanang kulanang
1: wanyan wah wanyan wan.
0: Gede hati ieu budak ngora ieu duh. Nya tereh modari jelema. Kisupna beda geus sareng.
1: Kan.
0: Kakrasana?
3: Ya.
0: Bener anjeun tegal da tiga pati?
3: Ya.
0: Nyan, ya. Gera tungkul kana jukut gera tangah ka sadapan. Tilihatkeun dunya dua papasangan kulon wetan kidu kalar beurang peuting hodong hiji pancang salah bener awe lalaki. Tilihatkeun dunya dua papasangan. Dok. Samat inung bapa maneh, inung anung-anung bapa nu ngayuga. Ayeuna mangsana kuai bakal dianterkeun ka neraka jahanam sia. Buktikeun kurang ajar. Mod.

Lean Lajoy. Najong kena dada. Yeah. Ah, sia. Para sia,

0: Rasakeun sia. Dah, jajampean apalah ieu ge nyaho nu kitu mah.
1: Dah,
0: sih. Waduh, gelo sia. Nyaho aing nu kitu sia, ilmu naon sia?
1: Ilmu naon?

0: aja bersih ke nana.
1: Tadi nang nguntup, tadi nang ngap enteng jeng sepele ke batur.
0: Ngap enteng.
1: Gak apalun itu oke kalimah naon anu ayah diadiri aja teh apalun.
0: Oh.
2: Siapa?
1: Nyahon, hula maneh na malahan.
0: Tenang.
1: Dalaiku kalimah eta atuh. Kunaon bersihkan hati jaminan anak pangbagjana jelema lintang ti jelema anu geus nyucikeun hatena
0: dah
1: ha kunaon tadi dewa asup ngabaju milaga sukma gawekeun atuh
0: dah konte atuh nya
1: eta teh maulpakeun hijab ujug ria teh kaseun nguntup jeung sajabana. Bisa pasangkan jiwa, pasangkan jiwa.
0: Masih ke mana?
1: Hasil tatapa, hasil puasa teh sing bisa ngalengit. Lain ngalengit wujud. Tapi ngalengitkan pengakuan dina diri anjeun.
0: Semua.
1: Lesotkan segala rupana. Diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan. Sok. Kakara bakal lungsur pitulung lamun anjin geus ngosongkeun jiwa.
0: Yes.
1: Saha teh tadina wujud anjin teh? Tadi ge urang mah media, urang mah media kasep. Sorong minangka teh mah ulah mawa karep sorangan. Dek make kalimah naon ngalawan manehna moal mampu. Iwa tiwayah narep sidakep sineku tunggal bate di bebanan catur dria.
0: Catur
1: aning opat
0: dria.
1: Dria araning angen-angen sir budi cipta lan rasa. Sakunakeun anu aya penta tulung nu aya. Kabeh oge eta teh kodrat irodat anjeunna nu aya dina wujud anjeun sanes.
0: Sumogon.
1: Hijab setelah lawora
0: pining
1: terjalakun yang sebab naon budak ngora hidup teh masih kena emosi
0: nya
1: itu artinya tete getas harupaten tete getas harupaten tete pegawaian jurig tete nungkin
2: ngulit bawang
1: ulah ngulit bawang gersok
0: nya ulah ngap getah bawang
1: sereng
0: bakang
1: ha
0: lah
1: pagihkan diri sorangan, pagihkan diri sorangan. Kapal tilalep kalangit kuya payah kati isan tiri mata katorekan nu penek cicing di lebak sirah nak mapakan mega. Putri gelis gagaweran capetang tara nyarita amis budi tara seuri berehan tara masihan upama init-initan memeh urang init itu magus nepi
0: etetre
1: putri samping batik tetungtungan diketek te dipihane diseuseuh te baseuh dipoe te kalangkangan
0: las
1: taeta teh nu kalingkung ku wangunan nu katingker ku papageran. Telak-telak masing tilik gulawakan nolak muncan taluk. Jurus pamungkas keur anjeun teh lintang ti seren sumeren sumerah.
0: Sumerah pasrah.
1: Pasrah sumerah. Kakara rahmat pitulung bakal datang lamun anjeun geus ngosongkeun jiwa. Ulah barang bawa geus sok. Kudu buligir.
0: Jing.
1: Si seperti urang datang ka dunya,
0: datang ka panggung.
1: Jeung balik ti dunya lako jitu munapuroda, ngali ginsing teu sanak teu keluarga teu emang teu alo teu selenang-selenang acan diboehan ge kudu hirup.
0: Dah.
1: Ulah nentang kana kodrat irodat. Ulah ngalawan kasep. So pasrahkeun heula. Ke di mana geus dipasrahkeun tak kumaha itu tama.
0: Geus sumerah
2: eta ye.
1: Oh kitu ya. Sok, sok, sok. Masih bayar. Gunakeun, gunakeun. keunan tadi teh.

0: ente ngalawan ente hijida duh.
1: Cumohon tantos kuan.
0: Cuman muntup jeung muntup kabatur teh.
1: Kabatur teh.
0: Nganggap remeh, nganggap sepele.
1: Nganggap enteng.
2: Nganggap eueuh nanaon.
0: Nganggap eueuh nanaon kabatur teh. Kenapa enggak bisa batur teh ngeledek we, ngeledek.
1: Ngeledek kitu
0: kurang. Dunya teh asa sorangan heuh ieu hate aing nepi ka pageuh teh.
1: Iya. Ece ngentel teh.
2: Lain habet atuh geus.
0: Geur mah adat ti bubudak aing jadi hese dilesot kana. Iya,
1: kak. Kalau
2: sama ti bubudak atuh teh mari.
0: Enggak bisa ngambek ongko.
1: Gambe motot gue.
0: Pangaruh jelema bedang ya urat tarang nganteng ya.
1: Ya sejantan.
2: Ngangkang dina tarang pangaruh jelema bedang
0: deh. Oh eta.
2: Adat bawa
0: tikudrat. Rumasa hirup teh gede hulu.
2: Ya. Adat bawa tikudrat teh sebenang.
0: Kadengi nu kitu kadengi nu kieu teh kan gulu we jeung gulu.
1: Awal dihaluskan.
0: Kang Ong lugay di jai pongkeun gulu. Oh. Benar tu cara kerja kreatif berubah.
1: Benar.
3: Kaliwat jalan.
4: Luas.
3: Kaliwat jalan tol abok.
0: Kaliwat jalan tol abok. Eh tak macet tu, cuma macet di jalan tol macet tu dah. Menurut dia ada banyak nungurak tu teh.
1: Lebat juga.
2: Tapi rabangset kaliwat.
0: Iya. Lajengi Raden Kakrasana.
1: Jah,
0: iya. Nyata satekah pola pikir ngosongkan jiwana.
1: Lelis.

0: tungkul kana joko sia kurang ajar. Sok bleg ilmu naon sia? Hah? Tuh, terbuka ilmu naon?
1: Tuh.
0: Apan maneh teh tukang tatapa puasa lain? Pokona teu terbuka naon-naon.
1: Ya,
0: diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan.
2: Benar.
0: Saliring-liring cuma disarekak sapari pola hayu. Lainu kaula. Tapi kalayan kodrat irodat anjeunna.
3: Bapak.
0: Benar, ya. Rasakeun kurang ajar. Penas ti kesah yang tumampar.
1: Ya, iya.
0: Ieu kajadian anu luar biasa. Ieu denawa Pati Bahurasa maksud ngajamak Iraden Kakrasana.
1: Ya iya.
0: Atu di Kakrasana nyampak nyata yang patuk yang temboro ainama parantos disangakeun sadarupana. Parantos dikosongkeun jiwana. Si Horeng bagja keur jelema anu geus nyucikeun dirina. Atuh kaayaan jadi tibalik Idenawa.
1: Yah,
0: nyata awakna amurasut leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana.
1: Yah, iya.
0: Jangelek jadi hiji pusaka anu

0: biasa.
1: Betul,
0: luar biasa. Kekerasannya.
1: Ayah sebarang ketinggalan.
0: Kira tarima. Sebenarnya kau latih kernilik-nilik gesan ngansik nyawang-nyawang gesan nyayang.
1: Dah, cuma man.
0: Di mana kulingnya sising, di mana kulanya nyayang. Nyaita Satria Piningit anu bakal bisa ngarengsekeun pasogregan di negara.
1: Dah.
0: Bekal keur anjeun. Eta gada ngarana Alugora. Pek dirapi bana ngan kadek cing hati-hati cing bisa mawana
1: dah
0: leres bawa kana jalan kahadean bilaan kaum lemah wajib toba
1: dah.

0: kersah yang tumampah.
1: Dah, dengin.
0: Yen upasantak dijamak. Kuyo gada alugura.
1: Les.
0: Lengit tanpa berhilang tanpa kerana. Yang ngerek jadi hiji pusaka anu kasebas senjata.

0: nganggap kedua pusaka ini empe keur hideung.
1: Lah, kau hidup lah.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
3: Asor.
0: Empe. Gitu yang obat mohon yang lu.
1: Merik hidup.
4: Ladang kopi. Ladang kopi.
0: Marukana kumahnya kasep. Sok. Urang nyalakeun dewa eta anu dua. Hiang patuk, hiang temboro. Hidup bakal diistrenan, hidup teh jadi balad na dewa.
4: 50 sekelas.
0: Lah janten balad dewa. Balad dewa, balad na dewa.
1: Semua.
0: Hah? Allah nuhun atuh. Ayo.

0: Digamarkeun ku sarita sanajan sakumaha endah nebasa.
1: Tangtos. Anu jelas Raden Kakrasana di istrina jadi baladna dewa
2: siraku kupar juwata.
1: Nah, kalayan hasil dua pusaka. Yaitu anu kiwari keringaran napan larah tungara di negara Mandura.
3: Dah.
1: Kebat lu mampak.

sampahipun. Yai, Raden Kakrasana parantos nampi anugerah

0: itu petasa teh eta mah milarian jama budak kemar salasih budak bule budak kideung teh.
1: Enggak. Iya iya.
0: Tuna lampa eta kasarios di satengahing marga.
1: Dengan
0: mari sisi basisir.
1: Dah.
0: Bega-bega sami merbayaksa di sisi basisir.
1: Iya iya.
0: Lalu mampah sigra-sigra pengawakan jangkung Resi Bardana. Tindakan dengannya pun bendrong lagi.

0: hundo o kay nuhun, o dyan ka pa. Tukang nyeri hundu, teh tukang obat hundu gininya.
1: Ya, gue bakal.
0: Mencoblak gue, gening tayin lu bodas, ya gerga kamu. Tayin lu burum, germaihan kuman. Tayin lu hejo, ya ikan ngebersihkan hundu. Ayo mana nanya nih hundu, ngeli oskadon. Ampun, kurupa-rupa aja hirup.
1: Ya,
0: alah, luhur kasadayana hul yang tepang ah. Orang Betawi ayah.
1: Ayah.
0: Luhur lah. Atuh orang Jepara oge anu keurieun ancak gamelan kadarieu.
1: Semua.
0: Iya. Bulu jeung dalu. Sugeng dalu. Sugeng midanget kaken lagu ingkang menika lan lakon ingkang menika.
2: Nggih. Matur nuwun.
0: Lalakon iki lalakon kacamata riben.
1: Lagu nama tu.
2: Lakonnya kan udah kabidara.
0: Ibu bupati nuju nontonnya.
1: Nuju nonton.
0: Alah. Pak Haji Sidik, boleh hubung, coba penak. Oh, sehat, mas sehat, teteh.
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Nuhunah.
1: Ibu Haji ini sehat.
0: Ya, nuhun. Dalang-dalang orang kadarionya.
1: Semua.
0: Oh, pektarulu ikan, oi.
2: Dalang muda, cek mulia, kan. Dalang muda.
0: Oh, ada raya?
1: Ayah.
0: Oh, nuhunah. Aya kene pada lang Cecep Supriyadi ge.
1: Aya.
0: Kang Dalang Jamar
1: nonton.
0: Kang Dalang Nang Tariana. Kang Dalang Dede Amung Sutaria.
1: Aya
0: kene.
1: Aya.
0: Masih kene narima panggung.
2: Masih kene eksis.

만 속고 먹자. 아, 그럼? 어이. 나한테 와봐. 나한테 와봐.

0: kuping maka banten
1: kuping sakali-kali wijah yang laksana atau siapa tuh kulit.

0: Entah haju udah indah yang kamu lipusi. Doana weh di sana rea. Ayang shooting ongko.
1: Ayang kabela.
0: Bukan ada penanyar.

0: Vive en la Sisi Laut.
1: Vive, ini kira dia semua.
2: Raja Uti Pak Haji Kumpet itu di nama.
0: Boga cita-cita aing ngamun boga milik hayang nawu-lawut. Sabarapa poe nya anggeus lamun rawut ditawu?
1: Anu saeu 4 poe mah kan.
0: Oh,
1: 4 poe anggeus.
2: Kelahuta teh gawe teh.
0: Kubat cita-cita teh tiba heula hayang ngajung bulan aing mah.
1: Nu bangawe teh teh mah. Bang,
0: kapan tahu milarian putri itu hidup?
1: Oh, akan teh.
0: Dewi Erawati putra anak Prabu Sarya di Mandaraka.
1: Laku naon?
0: Oh, anu kapan tahu terlintang di juragan Arjuna? Oh, semua nawe kesyaraya.
1: Oh, ketemu.
0: Tak naon? Urang-urang keun capek bari itu urang-urang budak kaya kas.
1: Lihat pantas sesebat sisir bro.
0: Kaya kas gering kuyup tapi lompat nanti tarik.
1: Tarik.
2: Anak pahulak itu.
0: Lewi-lewi di ojek nih tarik nanti.
1: Bener kan.
2: Pakai ojek.
0: Tadi ya kita kasih onyong lah.
1: Lah.
0: Urang hiburan gitu.
1: Banyak.
0: Datang air ke Cingrarerek Cingrarerek
2: kau curigakan
0: ah curigaan teh aing
1: naon atuh
0: ngan beda we beungeut-beungeut na sia teh
1: nah aya malah malah mai
2: beda kumaha
0: piling piling nyarita
2: sakieu darah teh na
1: sakieu sauli
0: ya ajab dewek dek dikenangan gitu
2: sok
0: ngiga
2: langsung naon atuh teh.
0: Benar.
1: Benar.
0: Ya, ya percaya aja.
2: Kalau kita dipercaya
0: aja. Beda keretek gak dulu. Siapa boleh sekali dua kali percaya mah. Oh, dina rukun iman oge aing kudu percaya ke penayagan. Oh,
1: benar.
0: Iji, kalau ngan genap dibatas na oge. Dua kepada malaikat,
1: malaikat,
0: nanti luka rasul, empat kitab, kali mana karena poy akhir, karena kepastian hari jenggoreng, tuh, kalau gaib, oh, bukan percaya ke sinen, kudu percaya ke penayagan, oh, ada percaya karena gak kawin, tuh. Ya. Sugan perlu percaya ke tukang alok. Oh.
2: Oh, percaya ke Bapak Turan.
0: Bapak Pangeran Swasta ini.
1: Nah, Umar sudah jelana.
0: Ulah mengelan kan usok lepak dada, dulu lah.
2: Lepak itu udah turun.
1: Lubah, ya kan?
0: Oh, oh.
2: Jadi percaya?
0: Lain naun maksudnya, lain naun maksudnya. Ya, dengitin gue si lain.
2: Kalau berupa arti apa?
0: Segala rupa persoalan oge tangtuna setiap ayah hasil tangtu ayah sini.
2: Sebab ayah rokok tadi tidak rokok.
0: Setiap ayah hasil berarti ayah udud.
1: Ayah udud.
2: Ayah udang di sini
1: merek. Baik pamerek.
0: Tuh di Margahayu.
1: Tahun.
0: Di Paburon. Di Paburon Kancana Agung ayah kadieu.
1: Ayah kan.
0: Wah. Eta teh ngiring leueus. Ngiring binga ku ayana TPRI Jabar
1: ulang tahun
0: ulang tahun ngawilujengkeun sadayana
1: nya
0: kudu reueus
1: kudu bangga
0: ai panayagan sorangan unggal datang aing sok ngaheureuyan bume beren ku aing dah sakali waktu mah aing teh hate teh aya nyerina tuh.
1: Aya amak
0: ya. Ya ge kuat tadi gitu-gitu teh mah wa penting. Wah.
1: Aing
0: nyeri mah wa penting mah. Cuma lulungan teh.
1: Oh,
0: ulangan ukur dina wacana, ulangan ukur dina teori, ngaran-ngaran sabi lulungan teh buktikeun dina gawe siapa poe
1: eta teh.
0: Si seperti awak urang kabeh geus
1: sabi lulungan kumaha teh?
0: Sanajan beda-beda cara jeung beda-beda ahli tapi sabi lulungan ngamuara dina hiji tujuan.
1: Buseur.
3: Seperti kumaha?
0: Buseur. Contohnya panon pada gini nempo, seli pada gini ngedenge, irung pada gini ngamut,
1: aja, paham?
0: Ya,
1: benar.
0: Tak kabe berjamaah, siapa buka kasih Allah? Teh jamaah artinya bareng.
1: Oh, etat teh.
0: Nggak jadikan bapak dotan hiji, we, cai, angin, sene, bumi, milunyun.
3: Milu, buka panon.
0: Hiji, tak bapak dotan, kira-kira.
3: Faktor.
0: Hawa, udara,
1: udara,
0: kabeh milujiun,
1: angin, cai,
0: mata kurang teh kudu universal di mana ngomong teh,
3: macamana ya?
0: Cara berpikir teh kudu universal, geus darewasa, geus awawa, ini teh, ulangan manuatono, para sehat ini soal anu kitu patut, ini soal teori, tak apa bisa orang terlalu batin di dedet-dedet teori.
1: Wawa-wawa kembali
0: gak lumpuh Yuni ongko gerdabok rektek itu kumaha ada ongko lapangan.

0: semuanya
1: dari bingung
0: dari motor.
2: Ayo gus tiris, ayang panas, ayo gus panas, ayang tiris pakai kipas. Ayo gus halo doh, ayang hujan.
1: Ayo hujan.
2: Ayo hujan, mung banjir.
0: Bener.
2: Ayo banjir, mung ayo bisa runtah di mana wae. Lebongan saha, lebongan bangkong semua. Ini disebut sabilulungan kumaha gara sok.
1: Bener.
2: Bisa runtah di mana wae, wah. Karung, karawang, ngering kawarungan. Ayo banjir, nyalakan ke pemerintah. Ayo tanah rek dibeli ke pemerintah, kudu 10 juta semeter.
1: Bingung.
2: Untungnya tepayu, apa itu nanti? Jadi kebanjiran aja mahal. Ya.
1: Bener.
2: Ah, siapa bingung aing
3: 102,1 RCAFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Kota Banjar.
5: Asoy.
6: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuton.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Bapak siapa namanya dari mana Pak?
8: Bapak Rahmat dari Pak Punten.
7: Barusan Bapak kelihatan ini membeli Habutop ya. Bapak ini Habutop buat siapa sih?
8: Buat ayah saya Pak. Punya kelainan diabetes.
7: Oh, udah berapa lama?
8: Tahun lah.
7: Berapa tahun? Ya. Nah, terus penggunaan Habutop ini udah berapa lama?
8: Yes, sekitar 3 tahunan. Lebih lah 3 tahun lebih.
7: Selalu mengkonsumsi
8: Habutop.
7: Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana Bapak? Ya, bapak ayahnya gitu.
8: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
7: Oh iya, ya, ada perkembangan.
8: Ya.
7: Bapak ayahnya siapa Pak namanya?
8: Bapak Suparto.
7: Emang usianya berapa tahun?
8: 83 tahun.
7: 83 tahun.
8: Ya, ya.
7: Jadi bekas Habutop. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
8: Iya, mengkonsumsi
7: Habutop. Nah, Bapak dan emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutop?
8: Ya dari radio.
7: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
8: Pesan untuk yang keluhan seperti Bapak
7: ya, diabetes ya.
8: Silakan mencoba pakai Habutop. Habutop obat herbal yang paling cocok.
7: Terima kasih ya Pak. Ya. Sembuh ya.
8: Amin.
6: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

0: pikir pusila ini cara kumaha mikiran zaman kiwari. Kuera eta ku balik goh aloh.
1: Naon balik goh aloh teh?
0: Aloh mah balik goh na Gusti heula. Di antaranna cai gunung tutuwuhan. Alam, laut, kabeh eta baligo-baligo Allah nepi ka moal mangpaat ka manusia, nepi ka manusia janji moal aya deui nu disembah angin Allah.
1: Oh,
0: eta teh. Kunaon ku ngarasakeun baligona oge geus mangpaat? Hayang ayeuna baligo heula diheulakeun, hayang kituna jadi bangsat. Jadi pe pikir ku ya. Naonna?
1: Ya, ya.
0: Mubadir teh di tuan teh.
1: Minum
0: aku silain kanya. Lain sih tu bang aku atas syarwa wajen siap cepot ingin kerusaha. Oh, efek kedua kucing payu. Nuhun kan tapi PRI Jabar. Mau bisa dagang cai ulang di dia ayana tanpa ayana ayana ulang tahun di PRI Jabar, he?
1: Benar.
0: Tapi itu lumayan, pan. Tuh ya ayana di TV-TV ban di TV-TV di masing-masing bumi ternyata teh.
1: Ya. Ya, bisa ibu lah.
0: Ada pung, orang teh dulur-dulur di na TV peting iyo.
1: Ya, wangi iyo.
0: Eh?
1: Pari ngorokok.
0: Ya, tiba-tiba ya, peting iyo orang syariahnya.
1: Jangan. Minum bodoh ke ngeteh abis di sejumat dengan hati jaheran.
0: Kalau nyati si Pak Asep.
1: Jangan.
0: Kalau. Sejumlah mungane, tiba-tiba cana-nana di lumur batur. Lumur lumayan.
1: Tidak usaha.
0: Kebeli sawah, kebeli mobil, kebeli imah. Temajikan gulis.
1: Benar.
0: Tapi masya Allah, Bu Syasep.
1: Gergelit sama budak kene.
0: Dimana kita ditinggalkan penyawa Indonesia yang diusir ke pemajikan.
1: Ya usir kemana.
0: Silahkan Bapak untuk pergi selamanya. Di ruang lah yang tadi benar ke HS di imah.
1: Jadi kita semat kuburan.
0: Kita imah ladang-ladang kita pakai HS ya. Kumaru umurnya kan. Nyeri hati aing.
1: Ya iya.
0: Mungkin podaran ulat ya iya pemajikan.
1: Ulah. Dosa. Wah ini baik kan dosa. Nak ngomong
0: dosa di teser.
1: Dosa. Aduh.
0: Pemajikan yang ulah dipayahan ulah.
1: Ulah bikin ke kami.
0: Nauan.
1: Bikin kau ke kami.
0: Oh saya dah yang jadi Bapak Teres Yoga. Aingan ulah kajal kongan di dapur we saya enggak dodok ke majikan aing urang.
1: Heeh. Kan kitu eling, pajarkeun ka nampi barang second
0: geura. Aduh, pajarkeun teh nampi barang second.
1: Eta ibu eling
0: geura. Ampun.
1: Teh timuruan eling. Jadi
0: aingnya eling di heureuyan ku si Ari Abek ya mah.
1: Oh, ku si Wondok, bener aduh lah.
0: Ada?
1: Aduh, makanan shopping.
0: Shopping. Luar biasanya, jenis seni, orang, he? Abah, itu nyeri hati, magrepek, dimana orang pemajikan maut, orang pasti si Asyate kawin diri.
1: Ya, pasti.
0: Tuh, hiji-hiji, kanya. Oh, lu macam naon, maka guru nyeri hati.
1: Bener, kan?
0: Sok lila mana maut jeung hirup?
1: Iya, jelas-jelas maut.
0: Hah?
1: Iya maut.
0: Lila maut. Tuh, saya mah mikir. Lila hirup beleguk. Maut masa keudeung kusek, sia-sia kitu maut.
1: Mana maut?
0: Hirup deui rek itu nama. Aya anu disebut maot teh nya eta awal tina kahirupan nu abadi. Teh langgeng deui mah teh kana teh hirup deui urang teh kahiji deui jeung aja da ngagebleg.
1: Oh, teh
0: panjang. Repet pecakan. Apa sih repet teh heula?
1: Mung. Oh, pemajikan sih kusah.
0: Iya, sih kopi sih lekoh. Salantang, weh, kalau pakai susu, jadi Kopi susu. Alungkeun di tengah laut anu salantang teh. Baekeun heuteangan deui pangimuah.
2: Moal.
0: Ka mana?
2: Deui.
0: Nah, hiji ngagebleg jeung Mahasai.
1: Oh.
0: Urang teh maot teh ngagebleg deui we jeung Mahana. Alam padang poe panjang negara tinjung sempurna alam nutu kaselang-selang. Disebut abadi, siapa kalinya abadi? Mungkin naon ari abadi.
2: Naon abadi?
1: Teuing abadi teh.
0: Abadi. Abadi teh teu pegat peg. Langgeng. Beurang abadi teu.
2: Tuh, aya abadi ya.
0: Betul, kaselang ku peu.
2: Penting.
0: Aya penting abadi teu. Cah, aya yang anu langgeng sia?
2: Buat.
0: Aya beurang penting.
3: Langgeng.
0: Saeta? Oh. Sok bayangkan bihirain.
1: Bukan tadi ditunggungkul.
0: Nah, inung ke lanjang, bapak ke bujang. Silahin ingat tadi tante. Ya, tante ingat. Nah, hari tante waktu tante ingat, hayang kadunya tante. Nggak tante ingat, goblok siya tante. Nah, maka diomong, maka gak jawab, tante ingat waktu siya tante. Nah, maka jeung kudu bingung sagala.
1: Duka teu inget.
0: Sok tinggalkeun amal anu hade di dieu tuturkeun anu paneuri. Lain mawa amal. Bajakeun teh muga-muga we ku Allah teh cing ditampi iman Islamna, aja Allah teh tongbor iman Islam dengan teuna ka anu aing geus teh. Dari mah we da aing menyediakeun tempat buanana ku kedip kudu disian. Dari mah we anu aing neraka jeung surga teh. Ya.
2: Bener.
0: Sok tinggalkeun amal anu hade. Imader duit negara, duit rakyat di hakanan, di cokotan, satu pun kumaha itu
1: asa kaliwihannya
0: asa kaliwihi itu bawa surat lila awa hirup itu
1: pae mau nama mama mobil
0: saan nurep di bawah naon nurep di bawah itu awa tomboro dewe, tomboro Pak Asep, Pak SBY, weker di mana maut. Kayak layona cana kau nggak pasar, ayah numuli.
2: Oh,
0: tak. Bandingkan aja bangket teri, hargaan mana sok?
2: Harga? Bangket teri. Oh,
0: naon wujud manusia, reket deng-deng papak sarua.
1: Ya.
0: Mereka kanan cacing, kami oke kecil maut. Pangarti nu jadi ciri kagagaan anu rongkah kapangkatan anu dipiwoga eta kabeh helas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa heuh. Bayangkeun geus nya.
2: Bener.
0: Ulah dipake adi ku boga jabatan luhur teh mah. Sakeudeung begitu mah
2: liwat.
0: Liwat.
1: Mantap.
0: Dipake polontong, dipake gedung-gedung, dipake mulak cangkeng nyapunuh.
2: Nah, urang.
1: Misionan raya pengennya.
2: Bener.
0: Eta mah. Di hadapan anjeunna mah cetek.
1: Babana nu nganyeri.
0: Lain geuleuh aing mah.
2: Bener.
0: Terus mun nyangkut kana kasangsaraan nagara aing mah amek.
2: Bener.
0: Sabab naon? Sabab nilai juang dina hate aing gede.
2: Bener.
1: Oh, jang kalu.
0: Ngagedur kene naon cirina tuh tinggal itu tunggu nu parentu nu tugur di luhur kubur. Tetengger nu hempak di Taman Pahlawan eta teh lain tutunggu tempat pamuyungan. Lain tetengger tempat pamujaan tapi harewas beja ka urang sararea pikeun neruskeun pajuang dina alam merdeka ku cara karya nu terpuji, karya nu nyata. Apa arti sebuah nama tanpa karya?
2: Betul.
1: Iya. Nikmat nyari os cekang aduh
2: pernah
0: cekang yang oke
1: di deal namanya karasa
0: ya gering bukti namanya ajana cepot apa cepot merayat bebas mengemukakan pendapat
2: betul
0: sebab kedaulatan itu sepenuhnya hanya di tangan rakyat gering bukti namanya kahayang meminta ke rakyat
1: benar
0: ya
2: benar
1: Roban suruh ngakarinya.
0: Ayang dukungan, ayang itu, ayang iyo. Benar?
2: Benar.
0: Bajakan, kursi lain, kajajawirna. Namun-namun rakyat, kita
3: mimpi jujungguh ya teh.
2: Bener jalan ibu dede.
3: Mulai itu kasih gue gitu. Ya mulai itu baru kasih gue di PKTBC lin urusan aing kita.
2: Alhamdulillah asal jadi daging kan lah nyari
4: kos. Oh jalan dulu.
3: Dewet ayah nyulit. Tulis di dulu di payahan. Gikun eh kayu lo bakene nyende ya. Jadi anarkis orang mah.
4: Benar.
3: Kedati ngomong, nah ulang ngomong. Batur ngebusiat.
2: Benar, itu ngomong seputar ya kok.
3: Nah gitu oi. Sinya ke negara jengka bangsa. Lemah cai urang teh euy.
4: Mumuleh.
3: Meunang nepus ku rebu-rebu pejuang anu korban pabalatak di medan dan laga pati di medan juri tapi ka tega ngocorkeun getih masyuhan Ibu Pertewi. Ieu dunya teh ieu memasai teu cebol ku getih karuhun urang. Ya peteran-peteran ayeuna araya keneh geus sok sareng sarkieu saleumeut. Anu balang sakeneh hayang nih.
4: Hayang.
3: Oh.
2: Tetap alirin
3: ayah rupa taruh syukuna ayah wah rupa-rupa ya. Oh ayah ayah nak wis merdeka kira wah perebut
2: bener-bener iya
3: pada ngaku
2: bener
3: pada mau
2: lupa nu keberangan
3: lupa pahlawan keberangan
4: bener
2: asa aing gitu ya pada karek buah poin ha
3: lobaan sok ayo nama orang bareng we nagala urang keur urang hak urang wajib dimulai keur urang hasilna keur urang kene heuh kitu
2: tadahar
3: pajak atuh ulah dipenta wae urang teh cing boga pikiran sorangan da balik deui ka urang teh heuh
4: bener
3: sadar kana hukum sadar beragama sadar bernegara sadar bermasyarakat nya
4: bener jang
2: kulai
3: embung bisa nerung tak itu hirup di dunia mah di alam anu pinuh ku romantika kahirupan tetap kurang temukan jati diri bangsa urang tegas dari wasa kulai cicing dina wacana apa pintar-pintar dina teori yang kusok buktikan ku karya ku gawe kulai janji wong kulai sumpah apa tarik-tarik ini yang syukur meluk
2: gua
3: lupa peminta makanya digantung di Monas juga makanya ayo sanggup digantung di Monas segala gini
2: ayam ayam ngejangkir yang ditutup tamu mau
3: dihargai
2: ayam rupa-rupanya
3: tapi dia kriteria kepemimpinan teh kudu nyaho
2: hari pekorupsi
3: di antara nasibi tablet amana
2: sama tahun
3: jalanan patona mah keur urusan oleh jeung KPK lawan tenang. Lah eta geuningan di kamera ieu nya. Korupsi di kamera kana siri ieu nya. Dia
2: nomor nanaon
3: nih. Aya ka era mulut dan sorot dan teu. Tuh kalah jerengeh ning siri.
2: Bari bangut. Bari ngacungkeun jempol.
3: Ya ampun.
2: Kita tahu apa kabur.
3: Teuing teuing kumaha ieu geus langit ka era?
2: Kabul korupsi aduh.
4: Lain kuitna
3: eta wakil ulah haya teh eta geus langit ka era teh saeutik ka era na.
2: Heeh. Anu kulit keneung.
3: Iya.
2: Kulit keneung teu pangkenal.
3: Tah kitu sarerea urang sok ah urang ngajakeun dina sagala rupa widang kagiatan.
2: Ayo.
3: Anu aya patulapatalina keur kapentingan nagara jeung bangsa heuh. Gumantung kana kaahlian sewang-sewang.
2: Keras. Kadé ka Pak Ius Rusliana
3: gitu. Sili Asa, Sili Asi, Sili Asu sabilulungan téa. Sora Padang Nasir téh mah.
2: Sabilulungan.
3: Salah.
5: Hei, manusia.
3: Jadi.
4: Naon jeung manusia weh?
3: Ulah kaget euy jelema.
2: Waduh. Emangna simut?
3: Ulah kaget jelema néh. Ya ada dia
4: day
3: naon ha aya nyalukan euy nelayan meureun teuing
2: deui aceng jeung nama
3: aya nelayan teh naon tukang keleci
4: ah jauh-jauh atuh
2: si Adep mah kitu wae aya
6: nelayan
5: kan lu sa?
6: Iya.
5: So. Nau siapa sesorowokan tu teh ayah?
7: Ayah, ayah ni jemput jerman ni.
5: Kasaha,
7: bapa. Baru kena ubur-ubur mana? Di mana? Di
5: dalam. Sudah kaget he, lauk todak.
4: Jangan berdebat.
7: Kasaha, katanya. Ya kasih ya, ngetodak, ketika panjang cucungik ngetodak mah.
5: Juga nih, kebenaran ditukar aja cumi-cumi.
4: Sangat ya.
7: Kasahat sih, kata tangga dewek.
5: Kata tangga apa? Kulah kaget barusan.
4: Sangat. Kebawaan.
7: Beliau wibawaan saya surat eh. Oh, kaya kerainya.
5: Stop!
7: Hey, jenggerang teh. Kumamun pegat. Duli dan jorong-jorong aing.
4: Lelet, aku.
7: Liang kuyuk ni gede.
5: Terus liang kuyuk.
7: Tiga berusia lah liang kuyuk.
5: Kuyuk
7: nak
5: bawa
7: banjir. Segede kuyuk lah ya.
4: Aje,
7: sah aja. Duduk dola.
4: Naon?
7: YouTube masih gede gitu.
4: Lainnya YouTube penguin. Kasahat itu siapa?
7: Kepenguin. Mana? Kayak udah tiangan ya lah.
5: Si, pagi ke mana penguin ke mana?
7: Tuh, gini diharap tuh.
5: Beres harap.
7: Mana? Ya, ya.
5: Harap pun akangnya.
7: Harap pun saha. Harap pun abdi. Eh, saya di desa urusan anak aja ya.
5: Sorowokan sih,
8: ketep ni
5: sah, duka,
7: benar lauk ketemu dengan.
5: Sejadi,
8: Haji Apo,
7: Haji Apo juga nih.
4: Sejadi,
7: Haji Koneng.
8: Punya awan tadi.
7: Gulungan pikang hasil manusia teh.
9: Saha?
5: Saha? Nun?
7: Eta mah kenun atuh. Lamun make nun kudu make wau.
5: Saha
7: duh dengit kena wala mau duduk balain kumpah cana
5: saha

0: 想啊，对不对？
1: 干啥啊？
2: 走了，这就不接走了。Tinggal di Jawa Lampung Bunga Tanah-Tanah Jika jengkol murah.
0: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Hebat mana bisa ngajak apa ya agama nama mana?
2: Agama Buddha.
0: Geriahu alaikum salam.
2: Enggak, namanya agama mama.
0: Bener mana itu agama Islamnya?
2: Islam.
0: Oh syukur itu ah. Syaihwan pemikir cuma. Lamun bener mana agama Islam, siap taruh singa yang pagi itu.
2: Taruh singa, siapa?
0: Ayah makhluk gede.
2: Makhluk gede
0: tulalean gadingnya panjang sulinya gede tak gajah teh cing naon
3: binatang naon
2: begitu simut
0: kesangka tahu hitam mana oi.
2: Tak mana yang nak diomongkan, kan?
0: Ayah lu bubuk hidung, disebut nak kopi. Terus makai gula, makai susu, ditinju kusi panas, dikusak kusak nongcing. Cok siapa ikan?
2: Duwegan.
0: Minggu sudah blok sete. Liur kain nong sete. Besakan.
2: Dasar nugarelo. Ayah botol.
0: Terus. Di sisi rom.
2: Dipupuskan.
0: Ayuh. Ese.
2: Terus dipicun. Dipicun nanti ke jalan, ke jejak, betul ke juga. Getihan ke rumah sakit. Ke rumah sakit mana cing?
0: Immanuel.
2: Lain.
0: Raja Badak.
2: Lain.
0: Raja Wali.
2: Lain.
4: Manoleos.
0: Sebab sakit tidak
2: Cibabat lain.
0: Lain. Coba
2: Romeos lain.
0: Tante
2: di mana tuh?
0: Di Puskesmas. Puskesmas mana?
2: Ciparai.
3: Ada mana yang mau bawa?
2: Bapak Uwe yang mau bawa
0: si Juri.
3: Pengalaman
0: cerakan dekat. Baiklah.
3: Saya
0: sudah kerek kerojo. Lain tete lau, kata wajah lemah gitu tete. Eh, tanu hidung.
3: Enggak. Awal.
2: Balak putak depan iyo.
3: Tete batu gulung teh.
2: Sinjak tong diheroyan kumas, ya mau nyapit.
0: Nyapit.

0: Iya, uang bagus aja kaget, ay.
1: Ulah kaget, ay. Uang hutan.
0: Bagaya tenawa. Nun, siapa hanya? Ngaran kaulah Arjuna.
2: Arjuna?
0: Tersalah.
2: Aeta uang hitam siapa namanya?
0: Uang irang.
3: Wong Irang
4: kabarang sang gitu.
5: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
6: Asor. Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu, saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu, setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama Solusi Kesehatan Mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama Kesehatan Mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Bangga.
1: Ayo irang tenang ya.
2: Hidung.
1: Oh berarti kan dewek.
3: Pasti.
2: Iya kak bapak.
3: Gus kesalah deh.
1: Ya jangan anak wong gentel.
2: Wong genep.
1: Yang ada namanya wong pesek. Semar sih. Semar. Suhun. Kau ada yang ada siapa semar. Meponok.
3: Mun Semar Sutisna
1: taman atau Semar Sutisna
2: ya oke ya mas Semar Supriyatna
1: Dadang Supriyatna mas ya teh
4: Dadang Supriyatna mah
1: ayo kan tukang riket saha
2: uring ti baduy di Cibeo uring ni.
1: Ayo cari untuk kalau panjang cucung ikna juga jahe
2: kuring
1: Messi
3: wah
1: aja Messi
2: pemain badminton yang kena ngomong Messi mah ini lah masih tahu tapi tidak iya naik pemain nama Messi biliar. Maksud tujuan sampean aja di dieu naon? Iya. Bagja sampean datang ka depan kaula. Ngan wayahna ieu area ieu tempat teh tempat ka kawasan kaula. Asup ka ieu tempat dina harti anjeun kudu dipajak. Kudu mayar harta kekayaan bikin kakaula kabe. Tuning yang
5: kudu mere upeti.
4: Mere dengan
5: mega
2: kasihan ya gana. Nya bayar 2500.
1: Wayana oi harta kekayaan mane bikin kawin kabe. Eta pang-pang na anu tukang dan lumayan ke jaket kulit anu hidung. Tekudu nyemir.
2: Bega daya murin pak. Nama takkan si hati-hati gini lho. Lobanya bega ayak ini jadi kia.
4: Ayak tuah kata utuh.
2: Iya murinan anu sok ngagaku kena kadang terman raya tekakang Semar.
1: Sungguhun. Tangkos. Dedi pasrah kenapa mau harta kekayaan sampean?
2: Bisa harta kekayaan dibikin ku kaulah semplakan letak takat tua pakensa. Dah pegatkan buk salamar keluar ketisa tetes amakan sadabi keluar nyawa di neraka.
1: Ya, dengar lawan sampean?
0: Panok umur ya.
2: Nah, ayo umur meloba dulu. Dua rumah di tengah gendenep. Oh, mau umur? Ayo umur tenang, pergi minum. Lumur, teman-teman.
1: Di pasar kerawa?
2: Sok. Gerap pilih daging lu ipis tangan tulang anu renggang urang pito tama jengkaula.
1: Wani marang aku sampean Arjuna.
2: Ora wani dene ngapaku lanang kowe lanang.
1: Ora wedi maring aku.
4: Ora.
1: Ora wedi. Sampean
2: kaula moarek sieun. Nying harapan naon bae oge.
1: Tega pati.
2: Coba
1: nyeka sabuk bilang tato anu telah partiga.
2: Pada-pada
1: yang
4: tahu
2: lah. Kali kau pipilin kena urusan politik kalau makan tinggi kah? Pasangkan baligo gitu. Cepot lah kade itu ringui dengan rungkun belah di tubatur naungku. Redolah.
5: ah berit sama baturna cete. Banyak berit gelede-gelede cuing.
0: Saya ikut sih kuabi orang tewak ya di rumah orang kokos. Kita anu diikat orang kenyot bohongna. Tanya hongan ayin Dracula.
5: Kita anu merusak kenyot bohongnya ya. Depan akal dia osok ni. Ya, gak bau lah, coba bau lah. Ya, ayo mau kesentuk.
3: Bola kenora. Ayo nama koma.
1: Iya ke sampai di kawan.
5: Ya.
1: Ayo berjalan dulu-dulu, siap pasukan. Siapkan kuabi.
5: Siap. Oh, dan aling mana nyingkat. Jaga bulan itu. Itu tamat di sisi pasisir ini. Jadi ya, kuabi lo sih ada pandan. Tetega, bikin nama mau kuabi itu nyingkat. Lain seorang ya, tete.
1: Dekna, saya mau lotot kain.
5: Jangan ya, sesok.
1: Ya, aing teh yang dulu yang kaum dua apa?
4: Lama,
5: si tak aing. Aing sebut kaum dua apa? Naon sih dua apa teh? Naon? Nato pakai ambak aing teh yang kau mah? Aing wong dua apa teh jelema beungar? Oh. Terima kasih tuan. Saya akan halik. Sihkan bukti kesampaian Arjuna.

0: Geraraga rumah.
1: Ya, lah aku mahal.
0: Rumah tak pulang anggap enteng ke batur dia gitu dah. Anu disangka, setek ke bina-bina ngalawan jelma gitu.
1: Tapi lihat.
0: Tersangka eta murenan anu disebut batok bulu si waduk. Tapi jelma lian bisa kasoran kira aing memuah.

0: 鞋。连上鞋。
1: 鞋。我打了鞋。
0: 都。哎，老干。
1: 哎，我来找改呢。

0: Rasakan siapa yang bangun dari abusan karbit wain.
1: Aduh banget lama. Kalau
0: disuruh tidak bawa, nggak berduk sia. Tersiun. Sebaliknya sia wain. Naon kernongeng liang tai diurakan wain. Dipedol ngait sia dina pujit. Eh. Makanin urat nanti ruruhitan siapa? Esek ngalahanan. Ayo ngalahanan aku mah. Bapari ngalahanan sama talikun. Ayo urat nanti kena truk. Turun truk nanti nanti gas.
2: Jalan tol.
0: Bawa ke jalan tol, pantang gugusur, pejita bijil. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Gusti, mudah-mudahan ulah kasih orang, Gusti. Ampun, Gusti. Atuh mulai modar imanu enteng kumaha caranya. Nu enteng menaik ke luhur tangka kalapa. Duluy tasi tali urat teh talikeun kana barang bang. Duluy ngagajileun di luhur. Tidak kalapa teh. Lesot. Lain lesot. Lesot teh mah lesot ngan pujitna. Jeung pujitna astagfirullahaladzim. Moga Gusti ulah kasorang abdi nu kitu. Assalamualaikum.
1: Ajaib dewa kan. Si setan.

0: Kevin! Aduh. Salametan ya. Salametan. Nuhun Kang Lurah. Ih, sawang sunan. Ya Allah, selamat.
1: Selamat, ya.
0: Alhamdulillah. Kamu naik Kang Lurah. Kang Lurah, abis turungan ya. Nau, satu pika canangus. Ya, selamat tuh. Aduh. Nuhun, agak selamat. Selamat tawala semua. Ah, kong dilawanan atau bulan apa sih ah? Ya, tuman. Tong sabab eta yakin bakal ngaganggu ka tengteman rahayat. Haitu hayu tegiat kumaha? Lah, ulah tulungan eta mangkluk tong diantep. Nah, ona tu jisi mari bade teu tiasa gelut. Nya kumaha we carana? Sih, da wala. Naon papi dah kalau sia? Nah, pina.
2: Iya,
0: tong bari ti paparotot atuh bari naon ge. Panon petet di bolotot-bolotot. Punten agan
2: nya. Montok. Geus montok
0: kana. Naon? Bang dudutkeun buuk dewek salamar ya. Rambut bapa salamar dudut, heeh. Kareun naon? Kumaha engke we sok pamdudutkeun? Ah, teu wararan tunteuing, Pak. Nah, asa teh. Hayu kedah subuk sabakan lemas ta ka bapa mah ampun, ah. Daka nya oge abi sok meunang panjol aye kedah nyabak mas ta ka mah ampun, Pak.
2: Sakali ngadah hulu.
0: Nah, sieun. Daka lalawana. Halus, ini bukan niat gitu dulu. Artinya hormat kan jadi kolos. Berarti ya tadi sirik disahatnya jengga baik. Ulah, ulah kemauan itu.
2: Berkabar sekabar-kabar.
0: Ini sahab sate. Alimah. Nah, sendera kah? Muah dan dititah jagulah, nggak sih teh? Jebak, kita kolot mau gitu teh?
2: Ada jebakan?
0: Ya, oh siapa mengkapan nih sendera kah?
2: Sebab
0: siapa kena bulu? Iya. Makanin dora kah kolot mana dulu kuda lari dapat dikejar? Iya. Tahun-tahun jadi legok, itu lah. Lah, ampun Pak, sok buru-buru ya.
2: Sirah
0: tunggu. Wah, kan ya tuh. Tuan nih kan. Tuh, nunungan tuan tuan kamu api. Jadi ini sok yang dari titah sok. Ulah, nolah. Hei, misalnya. Ngejebak. Dengeng kusya. Aing ngajuk penggedenan. Hela aing kadunya. Ulah ka kolot cukup coba kana masdaka. Mensetan oge ye.
2: Nah, kuhartikeun cing arti
0: sametak tak teh samet dieu. Batesna. Ulah kumaha waninya bang. Eh mertikeun goblok. Dasar jelema.
2: Hayu mesti
0: jelema mertikeun wae.
2: Bebas ya. Meni
3: kita meretikkan ke bebas.
0: Meretikkan tapi kagak beletuk kalau hulu air.
2: Mane?
0: Sokjan.
2: Topinya.
0: Hiji, Pak Hiji.
1: Hiji.
4: Nama bapak teh.
0: Mun bisa mah ada orang kabe.
2: Kabayang.
0: Mun bisa mah ku koret. Hiji, hiji sokjan.
2: Kerwa jeung si Ari mah.
0: Gusti Maha Agung. Aki-aki nepi kaki. Astagfirullahaladzim. Dara tetep tidak buk nu bieu. Naha?
2: Bener api gitu kan.
0: Naon pot bantuin suara sama si Enduk itu. Wah nih samuliar mahiji itu pusaka obatan yang syarat di bahula
2: udah ayam motor ke orang-orang
0: anak di bahula yang mio udah jadi rumah. Awas ya kue gak syarat di dudutan kue yang tinggal itu.
2: Kalau
0: mau cara tahu jangan jauh lebih jauh. Ayo, kita ayo yang jadi sesuatu. Ia tadi kuma mangat, emak kau lekukan.

0: padunungan wae nya teh.
1: Oh.
0: Hayu keukeuh mah sok kadudu teh nya.
2: Sok
0: aya mah keukeuh hayang
1: ulah dijual
3: kang kadeh.
1: Sisirikan sok. Sok. Pasian
0: nya teh sok. Sok nyungkul atuh bapana. Wah sok pepae.
1: Ridho aya. Sekali
0: ayeuna hidup mun bismillahirrahmanirrahim.
1: Nya. Tertib.
0: Punten panya sok ari hayang geus siap.
1: Ari hayang mah kadede. Ayo, dibosongot.

0: No.
1: Eta
2: dingin.
1: Maksas
0: sama Ibu Eli.
1: Sama
0: Ibu Dani
2: dari Nyamo. Raden Putra Bambang nya aya anu halusnya. Raden Putra Bambang TPRI.
0: Anya wah.
1: Ya jangan.
2: Haling dawara.
0: Ada.
2: Sekapung gila ini popanan. Ayo tarin ayah ngajaran. Ya sekali-kali mantu ngajak ngasih ngeru jabrik. Emak kue yang siarah. Aduh.

Kalau rek malikan kain.

0: pasti kersah yang tumampara.
1: Ya iya.
0: Raja begal. Kakenaan ku panah kuncung saja tining hurim.
1: Dah.
0: Lengit tanpa dihilang tanpa kerana si horeng ini tenaga baruna.
1: Yes.
0: Anu nuju abu-abu.

0: kan cing tempo benang henteu
1: kan tempo tempo kan
2: Dulu itu 102,1 R

0: RAFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Dulu itu. Ay. Wow, sila yung ngayon dia? No, sepuh. Sembah kapi hatu. Baru na sering deh. Timbalan.
4: Mau ni tak kian?
3: Numawi kau rata ker susu lumputan gitu.
4: Susu lumputan naon?
3: Negara ayah nu nyerang.
4: Nah ayah sang hiang keok.
3: Langkung ti sang hiang kasaktian nana.
4: Ngarana sah?
3: Prabu Tilambara ti Banyu Kadasar. Ia negara kau rata kudu dihijikan jeung manehna. Kau lah ternolak. Lebih kasa beberapa kalau aku pikiran pati terelek temunan. Ya aku lah tengelehan mana we nyumput. Nyumput puni di nucang negara berita katemong.
4: Ngomong yang saya, Bapak Aing.
5: Nama apa Aing kan?
3: Loh, loh, akhirnya loh Bapak Aing ngomong yang kelenci. Allah. Pak.
4: Banyak orang yang dikuru-kuru saja. Nenek bapak itu wanian-wanian itu. Anak dewek, kata siapa saja enggak?
3: Belum.
4: Orang yang bisa ngomong.
6: Ada
4: orang yang bisa ngomong. Pak. Sabab dunungan dewek teh di
7: perdih
4: pati di porsot gawe pikir milarian istri putri negara Mandaraka anu kakasih Dewi Erawati teh aya nu ngiwat
7: gitu deh.
3: Erawati aya nu ngiwat putri ti negara Mandaraka. Pamit lepat anu ngiwat eta putri teh eta Raja Tilambara.
4: Sah?
3: Prabu Tilambara di negara Banyu Kadasar.
4: Aya ua.
3: Padahal pamun ala kulit napa geus bubur.
4: Hah? Ya. Montong binasa sia hirup teh kasato teh.
7: Hirupna jeung
3: bapa. Bapa dewek nepi ka kitu wae ujung ora yeuh.
4: Urang nya, Kang.
3: Moal bapa aing teh ipri.
4: Hah?
3: Aya orang gede-gede teuing.
4: Timalan. Mau anak, sih percantan. Orang jinak di masih?
7: Bukan orang jinak,
8: orang
3: jinak. Mau nengah batak juga nak?
7: Orang jinak.
4: Manawi sih. Putri teh sauna teh ayah di negara Banyu Kadasar. Di dasar samudra lupang jerona. Geningan eta putri aya di dinya teu nanaon. Datang tosna ge panginten parantos di pasihan eta naon? Aya anti bae.
3: Upami kitu carana kedah kumaha atuh Kang? Nulunganana. Ya upami bade kaitu masih persantan ka kasepuhan. Sawios kaula bade masihan ieu topeng.
4: Jimat. Topeng naon?
1: Topeng para kita lumeh di cai.
4: Oh. Ya itu topeng Tirta Buana.
1: Wah,
4: topeng Tirta Buana.
1: Timalan mangga sa. Ange mua enggap sanajan sabaraha dinten geus cai.
4: Alas salam, ya.
1: Alah. Nah, memilihkan dunungannya.
2: Gampang bisa ya.
1: Kira urut tak kerjanya gitunya.
2: Hah?
1: Kira tutut.
8: Sawah mana untuk pakai topeng?
1: Iya. Manis carek di tekuluran yang menerat tutut cendol di kepung.
2: Di gua.
1: Barunya cendol di tutut meline.
2: Komunitas polisi mau
1: berapa? Aduh kan. Kayak kubagja lamun kitu carana sul mangga ange gunakeun deui we panah anu tadi panah anu tadi sumuhun ange nuhun kang eyang baruna nuhun kana naon wartos anu parantos diuningakeun
6: mangga wilujeng kasep putri aya di

0: batur paduka. Naon ye? Muningakeun aya serangan sinaga baruna datang deui. Mawa jelema pusaka-pusaka anu dikaluarkeun atuh sadayana gempar.
1: Nah,
0: lirih pindang hurang. Babalatak ngaralambang rakyat-rakyat oge pasukan Senopati Daulat. Sinaga baruna datang timbalan. Ayo papuruan buaya lalang. Sagede dage tanaga awewe siap. Kabur, kabur.
2: Ada mah kabur.
0: Siap.
3: Kabur ya.
0: Kaluar ti karaton mah moal teu ngarebek siap. Duh, kaduhung dibere jimat ku aing.
2: Das.
0: Dulu itu niku saya kosek itu ngenai kaluhur eta Darawati wah. Ya.

0: Asarius di Basisir.
1: Dah.
0: Semar Astadi Ngadawala.
2: Bawa-bawa jangan nunungan dulu ya.
3: Cumohon wah, kubah onam.
0: Udah-udah aneh, salamat tak pukul jeng naga baru naik temelantuin.
3: Cumohon wah.
0: Karena lila-lila tengok ada melang
3: ayo wang, batin.
0: Eta kudilepas, kini aki-aki kumalamun katempuhan.
3: Oh, oh.
0: Ibu nak mangkani api-api-api kan bisa di aki-aki yang terlalu ngelor bisa jadi seorang ya.
3: Pihanya wangun.
4: Itu mah, itu tanggung jawab nak. Kalau kira-kira dia hayang, ini. Saya itu tete laut, tak rusak gitu gede, nangku mah, mudah mereka antep gitu. Emangnya laut teh balong.
3: Bukan kuah.
0: Emang barang ke situ. Bayangkan ke bapak. Eta teh lain saya baskom. Ya itu mudah-mudahan eh jang, lain mudah-mudahan. Mudah-mudahan mah hari wang itu. Mudah-mudahan mah melaksukan di tanah lamun. Eta di cebor mudah-mudahan buahnya teh buatin.
4: Benar, walahu alam teh.
0: Oh.

0: bagian utaya papanana geus di darat teh salamet.
1: Salamet.
0: Kudu ka mana kaula ini tulungan, tulungan kaula.

0: Gedein. Walah anjir orang sirik anjir.
1: Naon?
0: Tapi kosa gede gitu orang lain naga barunat deh. Tulungan. Awewe bot.
2: Wah beres ya.
1: Naon juga.
0: Siapa?
1: Kenapa?
0: Kenapa? Ayo maju, Awewe ke 10 orang ideal bot.
2: Enggak,
0: Ebelan kan, agan turun kan.

0: kanau teteh. Jangan merayu ongkok.
1: Benar lah.
2: Tenang bot, tenang bot. Ia karena senjata nengala.
0: Waduh, pernah bibit itu mandi api gaya teteh.
1: Naon?
0: Naon ia cuma ngala.
2: Senjata nengala. Kurang kosok di corona.

0: jeng parut jeng hi satria-satria piningi
1: ngelakin lah kan
0: keayaan negara kerkil
1: benar
0: iya merenu di Arab-Arab ku para pilih sepuh bahwa
1: enggak
0: kek dimana geus bijil budak angon ngansik ngak di bibirit lewi urang kampung bau lisung imah nak batu satangtu jauh ke bedung angang ke pasar tuh
1: iya buat
0: sing perut sengis ayina baru dapet mudah-mudahan anu rek arangkat jadi wakil-wakil rakyatnya sing bener-bener ngewakilan anak dina nyalurkan aspirasi rakyatna ulah gara dia bohong
1: ulah
0: sing siri kubuktina waspada punya tanahnya ceknya anak lain cek lainnya.

0: satria.
1: Loh, malah anjir. Bukan nuhnur gitu sih.
2: Ah, gak.
1: Mun dewek buka pemajikan gitu.
2: Baik wahal.
1: Mua keluar ingat di kamar jen tahun ya. Keluar-keluar mawa orok itu jelak.
3: Ada lepar jenang.
1: Oh. Daya cak pemajikan lagi majikan berenuk.
3: Dan jengguok
1: tersampir. Oh. Didi Raden Kakrasana.

0: sugeng pada seket ningali pamuntun.
1: Mohon
2: lah
1: kulis itu jawabnya
2: kabungu habli dite
1: cabok syawai kakasih desa aneh
3: kaulah kaulah punerawati kaulah nun
1: di
3: nagara mandaraka kaulah nun
2: putra naeta teh Prabu Salya teh ieu
1: luar biasa
3: salira nu ngan dasa urang me
1: iya
3: aduh berat nyuhun berat tanggung berat tarima kenana kaulah nun kedah naon atuh mulang tarima kaulah
2: terima kasih
3: ya wios neng tekedah ngarepotkun anu penting mak neng kersa kulem sareng aku
4: kali-kali
1: itu sah itu.

0: Mahagung.
1: Kan?
0: Setiap jelema ngabogaan pangalaman sewang-sewang.
1: Sumuhun.
0: Nya.
1: Yes.
0: Pasti eta kakrasana teh bakal nikah ka Neng Erawati.
1: Sumuhun.
0: Putri Raja Negara Mandaraka. Alhamdulillah jang dugi we kana waktosna ieu.
1: Sumuhun.
0: Anu dina danget ayeuna dilaksanakeun atuh ngahaturkeun rebunuh laksa ketika bingahan kana pangrojong ti sadayana. Amin. Kukituna salamet anu nongton, salamet anu ditongton. Tetep eksis nayangkeun seni budaya khususna wayang golek. Nerakeun sabrang salayan lebet ka sapai mah henteu nyangakeun tapi lumayan. Lebet ka sae mah henteu etang-etang kurang santan-santan we tamih ngalamun. Tiakang saparakan saha punten tina sagala pihak kapirangan tangtosna seueur lepat batan leresna.
1: Amin.
0: Keur paparantos balelo parusuh hongko. Niang geus kolot panyakit beuki loba. Kukituna sakali deui tiakang mudah-mudahan kapayun tiasa tepang gendri. Ia lalampahan rupina orang cekapkan dugi kadir kemang tinetik sidibaran sari tutup lawang singgotaka.

tapi pangsaena teh pun conto lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Dakwah irung ngajak baraya kulawarga sinomika cinta Islam ku pidato eta ge sae, tapi pangsaena mah ku conto. Kaum muslimin anu mulia, kamari simburi ngobrol di rorompok sareng tamu ahli mikir. Dina obrolan pinuh ku pertarosan kasimpuring pok nate naon sababna dina danek kiwari masjid dibangun di mana-mana, pengajian teu aya lirena, dina radio, dina televisi, dina surat kabar teu leleh nyaritakeun masalah agama, tapi heran nahan bersigan teu aya tapakna. Kusimpuring diangkeun memang leres, jeung simpuring teu pati aya tapakna, malah lamun teu izin mah kudu maha suci, kadang-kadang jadi ngubalik teh itik ngeusan wae kitu. Da memang teu pati aya tapakna. Upami hadirin kaum muslimin anu sepuh, bapak sareng ibu, kagungan yuswa parantos 50 tahun. Urang potong we 20 tahun kapungkur keur ora dipake teu bageur. Dari itu orang saya tahu ya, biasa satu hidung bantar ini rata-rata hidung nanti ke kolot nanti. Orang potong 20 tahun dipakai tercerut, tapi 20 tahun dipakai bager. Dina lempet 20 tahun orang naros karena mana masing-masing parantos sebar gurun tur orang Islam dan jelema kapan tercan biasa. Dina dengar kiwarima bujeng-bujeng ngajak Islam kanu can Islam, ngajak Islam kanu geus Islam ge hararese, bujeng-bujeng ngajak Islam kadengen-dengen kadarwa jeung kaputra sesahna beak kadae, sesah miwarang, sesah ngawagel, susah nitah, susah nyarek, bujeng-bujeng nitah nupatali jeung masalah agama, nitah nupatali jeung kahirupan sadidinten we kaputra, nitah nyesehan, nitah ngumahan, nitah mani, ada rese komunitas salat kitu pada umumnya. Sedangkan ari Kanjeng Nabi dina lebet 23 tahun teh alam dunia beres soes, Quran 30 juz disebarkan ku Rasulullah di kolong langit telami dengan 23 tahun beres soes. Ari urang hararese ta urang taros aya nama sing gede tanda tanya nangge naon sababna ari Nabi asababari babari teuing nyebarkeun agama teh ari urang meni hese meleke. Jawabanana seueur ngan jawaban nu patali sareng urang simkuring dina dengar kiwari kalau ngajawabna mangga urang sasarengan jeung simkuring urang lalajo karena makna surat Al-Ahzab nunggu simpuring dibaca tadi eta teh surat Al-Ahzab ayat 45 46 sareng 47. Sugan kumaca surat Al-Ahzab bari dibuka eusina pertarosan tadi jadi kawaler naon sabab ari Nabi babari nitah gampang nyarek ari urang manihara rese. Dauhan Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan Nabi, hei Nabi, inna arsalnaka syahidan. Hiji wa mubashiran. Dua wa nadhira. Tilu wa da'yan ilallah biizni. Opat wa sirajan munira. Lima. Dina lima poin anu disebat bil kusimpuring mual dibahas sadaya urang bahas nuka hiji wae, ya ayyuhan Nabi, hei Nabi jeung Allah, inna arsalnaka syahidan. Saestuna kami geus ngutus anjeun ka alam dunya Muhammad, diutusna anjeun ka alam dunya teh lain rek dititah ulin, lain dititah begadang meanteun waktu penting jeung beurang,

santri mah tanapi mahasiswa nyebatkeun Kanjeng Nabi saksi teu harane hese. Ari mayunan sapalihna sepuh mah nya kapaksa katingali ku simpuling ku dipongker kiceupna kiceup teu pati ngarti. Meureun Kanjeng Nabi disebut saksi na irahanya sian maling meureun kitu. Widian sakedik urang singgung masalah saksi. Ari tugasna saksi teh pikeun nembongkeun perkara anu teu katempo. Hakim tidak bisa berbuat banyak apabila tidak ada bukti. Bukti yang paling autentik adalah saksi. Jadi tugasna saksi teh pikeun nembongkeun perkara anu teu katempo. Dina hade, dina goreng. Gerawak pehansip teh menang jelema nu dicuriga bangsat dume kukurilingan di bibir imah batur lain kusum tengah peuting. Ditewak pe ku hansip diringkus diserengkeun ka Pak RW. Ceuk hansip Pak RW ieu jelema teh diduga bangsat manganyangakeun. Dipariksa ku Pak RW eta jelema teu ngaku teu rumasa jadi bangsat. Digaradah kana sapuna eueuh bukti saketip-ketip acan barang nu meunang maling. RW tidak akan bisa berbuat banyak. Naon sabab dipariksa teu ngaku dikorehan eueuh bukti. Bisa-bisa dilepaskeun teh ku Pak RW. Barang dek dilepaskeun torojo ronda ceuk ronda ngaku teu ngaku eta teh bangsat Pak RW. Ceuk Pak RW dewek ge curiga ngan eueuh buktina. Ceuk Rona abdi ganuh buktina ieu kartu penduduk. Na rag-rag di bibir imah si anu. Ta eta Rona teh disebutna syahidan, alat bukti tina kajahatan jelema nu teu katempo jahatna. Kahartos panganannya Malaysia. Kartu siji deui contohna gerawak merona teh meunang pamuda budak ngora nu dianggap cunihin dumeh luncat tina janela imah awewe nu anyar diserahkeun. Rada hudang dikitukeun. Diringkus dipasrahkeun ka Pak RW, dipariksa teu ngaku. Dikorehan buktina daya bukti susah tu dengan yang kayu mahrana teh dek neangan tapak di Hongkong. RW moal bisa berbuat banyak, bisa-bisa dilepaskeun. Torojol hansip ceuk hansip ngaku teu ngaku eta budak teh cunihin dewek ge curiga ceuk RW ngan susah newakna eueuh bukti. Dipariksa teu ngaku dikorehan eueuh buktina ceuk hansip abdi gaduh buktina ieu calana kolorna ragrag di imah si eta. Da eta hansip teh syahidan, alat bukti tina kajahatan nu teu katempo jahatna teh. Kahar kos digitukeun mamuleunna. Kaum muslimin anu mulia, agama Islam teh agung tur linuhung, tapi ti kawitan Islam lahir turun Quran tanggal 17 Ramadan teh dugi ka wengi ieu. Ti wengi ieu dugi ka kiamah nu bakal datang seueur keneh baraya urang nu can nyaeun agungna Islam. Di desa tukang macul, di pasar tukang dagang, di fakultas para profesor loba keneh jelema nu can nyaeun agungna Islam. Lamun geus teu nyaho kana agungna Islam rugi. Naon sabab salengkah deui moal kabita ku Islam. Lamun geus teu kabita ku agama Islam, ku ajaran Islam, salengkah deui bakal curiga kana ajaran Islam. Di mana geus curiga sajengkal deui bakal ngewa kana ajaran Islam. Ngewana teh lain bawa ti ajalina. Dajal nima kabeh turunan beragama malah boga bibit kaimanan ti Firaun ti Abu Jahal sadayana ge mekel kaimanan turun ka dunya. Janji dipayeunan Allah cek Allah teh alastu bi rabbikum nyaho maneh yen kami teh pangeran anjeun qalu manusa sadaya ti Abu Jahal ti Firaun.

0: jawab bala syahidna nyakseni Allah teh pangeran abdi gubran ka dunya mah rupi-rupi aya nu cinta kana Islam aya nu curiga kana Islam malah teu saeutik nu ngewaleun kana Islam ngewana kana Islam teh lain bawa ti ajalina nu jadi sabab mah teu kabitaeun ku ajaran Islam pangna teu kabita teu nyaon agungna ajaran Islam gimana geus teu kabita curiga kana ajaran Islam kadituna bakal ngewa kana ajaran Islam kusabab sakitu tembongkeun ku anjeun Muhammad ajaran Islam ka umat anjeun yen Islam teh agung anjeun saksi bilih ibu hoyong ilmiah kedah aya buktosna yen nu teu nyaho teu kabita cing enjing nganyang ka direng teh nyaba kamonyet entong seueur barang sanak nyanak tau amon we hiji hargana 10 perak nyanak emas 5 kilo hargana 125 juta sok sodorkeun ka monyet nyet caur ibu ieu emas 125 juta leun ieu cau 10 perakeun monyet pasti nyokot cau ceuk monyet mending cau ngarah gampang ngahakan kabitaeun monyet ku emas kasidah henteuna malah monyet curiga ceuk monyet koneng-koneng ngaguruntul boa dek ngadagor sirah aing bisa-bisa monyet ngewaleun kana emas salah monyet lain salah urang we teu mere harti kusabab kitu kami ngutus anjeun ka alam dunya teh tugas nu paling pokok dititah nyebarkeun agama Islam tembongkeun ka umat anjeun watir can nyahoeun tembongkeun agungna anjeun bukti kaagunganna anjeun saksina kunaon gusti nemongkeun agungna ajaran Islam ka umat abdi teh ceuk Allah ku dua basa Inggris jeung Prancis lain Jerman jeung basa Jepang sanes ku dua basa da basa mah di alam dunya teu leuwih ti dua kajeun bangsa na ratusan bangsa di kolong langit bahasana mah hakikatna dua persis cara pengpolan pengpolan mah teu leuwih ti dua saur ibu teh katuang putra ujang pangitungkeun ari ti desa Lembang sabaraha pengkolan budak bodoh mah bisa peureum ti papreket bari ngitung pengkolan hiji setiap budi dua diseratkeun tapi ka kiamat can bungu kabilang pengkolan mah ujang dua we hiji ka kenja kadua ka katunggu belok kanan belok kiri pan kitu datara aya belok awan-awan bahasa oge dua hiji bahasa lisan kadua bahasa perbuatan anderkeun ajaran Islam ku anjeun ka umat anjeun ku dua bahasa hiji ku bahasa lisan kadua ku bahasa perbuatan pangindahna bahasa perbuatan membahasa pagawean teu disada tapi ngomong bapak teh ngancaket we ka ibu teh menimbung jauh hayang rapet wae cek ibu teh sing emut bapana bulan puasa ite kapan kami teh boga maksud rek tahajud engke ari mani tengah kucing teh meureun incok teh jadi deui eta teh nyarek salaki ulah deket tapi nyarekna kulisan bisa nyingkah salaki teh ibu balangan mah deket deui hese kulisan mah geura pek carek ku bahasa perbuatan entong sasauran halik-halikan kacaroge giri digwe angkat ka pasar Sukajadi meuli balacu 18 meter mah dijieun bebengkung reketek letan ian eta teh nyarek salaki ulah deukeut tapi lain ku bahasa lisan ku bahasa perbuatan anterkeun ku bahasa lisan pidato ngaranna nu mawi nabi dipaparin fase pidatona upami nabi pidato mah sudah bujeng-bujeng jalmi orai ge ngadadak ngarti paripaosna anterkeun ajaran Islam ku bahasa lisan pidato ngaranna tapi anterkeun ajaran Islam tembongkeun agungna Islam ku bahasa perbuatan contoh ngaranan numawi cusin kuring, moga-moga ieu masjid sim jadi alat dakwah, alat nyebarkeun Islam, lain ku pidato tapi ku contoh masjid nu megah seperti kieu jelema bakal nyahoeun kitu geuningan rukun umat Islam cacat kusur sagala teu aya masih keneh daek nyesakeun rezeki keur nyeun masjid. Ningali masjid bersih kitu geuning ajaran Islam nu nitah bersih teh buktina di masjid ge bersih. Eta bahasa perbuatan. Allah Subhanahu wa taala ngadawuh kitu, Rasulullah kontan pidato di paindeun sahabat. Kumaceuk Nabi, ana awwal wajibin ala ma amartukum bih. Di basa sunalna nama para sahabat dulur kami cek Nabi entong hardang entong bayung yang entong oyak bulu salamar entong geung dumeh aranjeun kabeh ngadenge loba parentah jeung loba panyarek ti Gusti Allah entong sieun sagala perkara nu diparentahkeun ku Allah ka aranjeun kabeh memeh anjeun migawe kami manusia pertama nu pangheulana bakal migawe. Kajawab be pertanyaan tadi teh, paingan Nabi babari nitah gampang nyarek atau dapat teswe Nabi mah memeh batur digawe teh anjeunanna panggeulana digawe syahidan. Eta bedana jeung urang teh. Apapun yang diperintahkan Allah kepada tuan-tuan sekalian, jangan kecil hati sebelum tuan berbuat. Saya manusia pertama yang akan melakukan perintah Allah. Saya manusia pertama yang akan lebih dahulu menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Eta bentena jeung urang teh urang mah jago nitah, jago nyaret, tapi urang ge santiasa. Kaputra teh kapan nyentak hudang teh subuh sia subuh, ngarah babari ngalar rezeki, ngarah sehat subuh. Nitah tah kumaha putrana? Geuning Abah tabul tujuh beda deui aing mah tas daple. Silakan. Silakan. Gampang nitah, gampang nyarek, urang dasar tiasa mere contoh. Malah Nabi mah memeh marentah ka batur teh kulawarga ku anjeun ka garwa jeung ka putra. Pan pernah Kangjeng Nabi kasih di Fatimah sebentik telunjukna kana pangamungna Fatimah irmali. Fatimah irmali, beramal Fatimah, berbuat Fatimah, ibadah Fatimah. Fa inni la uzni anki minallahi syai'a. Ulah mancelameng gede gede masangka dumeh maneh boga bapa jadi nabi utusan Allah, terus maneh dek nyerenkeun amal ka kami, kami keur kami, maneh keur maneh, dina poe kiamah kami teu bisa mere naon-naon ka anjeun Fatimah. Coba coba nabi ka putri ku anjeun hiji-hijina nu aya. Padahal kauningan sadayana kapan Nabi teh diberi perkenan untuk memberikan syafaat ummah dina poe kiamat. Kasaha we nu ku Allah diizinan bere syafaat ummah sadaya nabi teu bisa diwati nabi akhir zaman. Tapi nabi teu dagang syafaat ka putra mah. Apa sebab itu tidak edukatif yang baik? Itu tidak persuasif itu. Ulah dong ditemong-temong boga kedudukan teu ditemongkeun beda deui jeung urang. Urang nuju alit nuju anom rada teu pati maju kasepuhna teun bet aya kamajuan. Pan budak teh diandep jijang sing seubeur dek ulin. Aya rezeki mamal beak masing dek lasur sampai 7 kali pemberikan ku Abah keur ngora teu kaalaman. Eta jadi urang mah jago ngajamin padahal mudek dipakai ngajamina keur manehna ge teu cukup. Nabi yang demikian mulia tidak pernah memberikan jaminan sugan ceuk nanti tekeun bae patong leutik hate di akhirat mah kumaha papih we kemah oh teu aya urang mah tukang ngajamin malih kamari tatangga pribados hajat teu gaduh tempatnya tu kapaksa narima undangan teh dinagang disetor we ku hansip make perboden motor nu bade ka IPTN teh nya mengkol atuh melambung teu kadinya da dihalangan teh aku hansip lami-lami terojol pamuda budakna hansip tumpak motor bah geuning dijaga nya aya nu hajat temenang kadir motor, temenang atau abdi ge pada menggore kang kidul bah. Eh mane mantong dan ngajagana ge abah, kumaha abah we. Jadi temenang teh keur batur urang mah keur anak sorangan mah meunang. Nabi nu katua kaliina tapi kata saudara demi Allah lamun Fatimah binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam maling kami sorangan nu bakal neuteus leungeunna. Kajawab deui paingan Nabi gampang ngitah babari nyare dan Nabi mah sudah memeh batur teh nyalira heula mun batur pait ka nyalira ge kudu pait. Keun masalah hansip mah ieu mah pribados we gaduh budak santri. Kamari geus rada ngarti ngajina. Ayeuna teh jadi kiai di Kaler di Subang Pangkalerna perbatasan Indramayu. Biasa gaduh pasantren santrina aya jamaahna ngarebu. Kamari hoyong dianjangan ku Simkuring nyami, yeuh Simkuring teh ka ditu. Atuh teu ujug-ujug geblus ka imana bareng dongkap teh da pribados pan. Kiai na guru na hayang nempoh situasi bareng jauh teh nyumput heula di tukangan masjid ngadengengkeun manehna keur pidato. Ari di Subang Palih Kaler mah ka kiai teh kajen kiai na muda nyebutna teh abah. Bedanya ari di Bandung mah kiai, ka Garut mah ajengan, ka ditu mah abah, di kota mah ustad. Malah aya nu manggil kiai teh gini ponok tad tad damang tad gitu ya. Di kota mah da keur usum barudak mah ini assalamualaikum ge embung ti mimitina teu assalamualaikum gok jeung ustad teh kum. Malah ari keuna ka Simkuring mah dijawabna ge sarua ponokna lam teh Simkuring kitu we. Ari pok teh damang tad kitu eta mah pek bae da bahasa tani Subang Palih Kaler mah nyebutna teh abah. Simkuring dongkap manehna keur pidato nya beres ngomongna siga dewasa ngan kalepasan teuing kumaha pokna teh dulur-dulur kabeh nu hadir di dieu boro-boro nu geus wawuh sanajan can amprok jeung abah anu hadir di dieu mah ku abah di aku murid kitu pokna teh entong heueuh ari geus jadi murid abah mah boro-boro di alam dunya kajeun ngambang di neraka dikojayan ku abah kana neraka kitu. Simkuring dirontok kana celina di harewasan ari silaing di iraha moga lisensi teh kasamerga. Namana teh geus sawergaeun ujug rek ngajamin we ngojay nyomot murid kana neraka. Jadi urang mah jago ngajamin bari manehna ge teu bisa dijamin. Nabi mah kaputra la ughni anki minallahi syai'a. Naon eta teh bisi putra ngandolkeun karena kalungguhan sepuh bisi putra ngandolkeun karena rezeki jeung martabat nu jadi kolot nu mawi ku Nabi disolat. Katilu kalina kawaler ayeuna mah naon sabab ari urang hese nitah hese nyarek ari Rasul gampang nitah gampang nyarek naon sabab ari urang hese nyebarkeun agama ari Rasul asa babari-babari teuing. Kajawab ayeuna mah pantes we da Rasul mah memeh batur teh anjeunanana geulapnya lira. Jadi Nabi teh pinter nyontoan. Buktos ayeuna. Cek Allah teh wa minan laili fatahajjad. Anjuran teh Muhammad di mana datang peuting teh ulah dihakan ku kerek kabehanana sing sesakeun saperti luma dipake salat ka kami tahajud ngaranna eta teh nafilah tambahan keur anjeun anjuran teh. Umatku Nabi diumumkan ke balarea dulur-dulur hayu urang tahajud kia carana batur makarek ngalamun poe isuk peuting pageto minggu hareup adek mimiti tahajud karek ngalamun Nabi mah geus ngajlepung langkung di payung tahajud malam memeh tahajud ke salatna teh ratusan rakaat. Tapi kabar sampean de urut salat teh jabati anjeunna perlu teh nyontoan batur. Tapi kabar suku bengkak. Insya Allah di dege bapak sareng ibu seueur nu bareng sampeanana tapi lain urut salat incok we pada eta mah. Nabi mah bae urut salat. Gajleng sumping ka bumi ka salat ratusan rokaat datara kahalangan ku urut salat ku baeuh enjing usum dagang dagang enjing usum tablek tablek malah enjing rek perang tas salat ratusan rakaat ini teh bari ingkluk-ingklukan ke sampean. Da simkuring mah osok simkuring ge rajin salat tengah beuting ari 3 taun sakali mah. Loba simkuring ge salatna ka Nabi tapi simkuring mah 2 rakaat salat. Kitu ge ari keur boga hutang we salat tengah beuting. Salatna teh 5 menit. Tak salat tahajud teh dug deui simkuring mah sare atuh hudang subuh dug deui sare teh sekap eta teh ditambahan deui isuk-isuk teh. Kodoan nu peuting lumeh dicopot 5 menit hudang tengah peuting dikodoan ciburan tara lila hudangna teh asar pun bojo ngageungkeun teh bapa na moal salat zuhur simkuring pan ngamurileng cicungit maneh pan kami teh sare sapeu peuting kitu padahal ukur 5 menit. Nabi mah lain. Wengi tas salat sampean bar isuk usum perang ini teh perang. Malah sahabat kungsi negor atau Rasul mantong ngiring ka pangperangan geuning sampean eta bareng. Kumaha ceuk Rasul? Paida azan tanpa tawakal an Allah. Kami geus niat kudu ini teh jadi halangan barengna ge dalantaran lain. Kuna naon urut salat? Mios we salat. Mios ka pangperangan. Eta beda nanti. Urang mah lain rajin tengah peuting hudang pan isuk-isuk kulem rakyat tatangga keur beberes bebersih opsih teh dina poe Sabtu urang keur kulem ana jol teh nanyakeun Hansip Ujang ari Bapa Ujang ka mana nuju kulem nah bet sare ti beurang teh usaha kapan wengi tah salat tahajud kadenge rek jelema nu canyahun Islam kumaha pokna tuh euy agama Islam ada mawa mulur atuh batur usum digawe manehna kalah ka molor jadi urang mah lain pinter nembongkeun agungna Islam malah sabalikna ngotoran karena kesucian agama Islam eta sumping ka bumi Nabi palain ngaleut ka ciptanya anu can ka Mekah mah malpati uninga jeung moal bisa ngarasakeun di Mekah mah ibu bujeng-bujeng jaman Nabi ayeuna jaman modern di Mekah panasna teh kapan dugi ka 57 derajat jaman Nabi mah cai sagelas ieu teh cai atah ku tujuhan eueuh AC teu aya kulkas eueuh kipas. Ayeuna zaman modern simkuring miros ka Mekah nu kamari ti hotel nu ka Masjidil Haram teh 100 meter kulkas dirorompok segede cangkeng munding AC muntir atuh di luhur segede tampir mekel cai es teh dugi ka masjid teh 2 botol digelegek di jalan teh jadi kesang kabeh teh di ka masjid salat teu loba qobla duhri 2 duhurna 4 ba'da duhur 2 lumpat ka imah teh dagaring ti korote komo jaman Nabi sumping ka bumi palain ngaleut ka sampah garwa keur wiridan sok pangemutkeun subhanallah subhanallah paneh teh bingungeun bingung teh bingung kumaha Pak Ghazali istri teh pikiraneun dicarek kontan matak ngajangilek diantep ka langsung misalna cik Nabi teh cing cai atuh hantem wiridan bakal ngajawab ongkoh nikah ongkoh nyare pasti kitu istri mah kumaha Nabi mayurana seperti kieu henteu nitah teu nyare kulisan paling ngaleut nyanak we ka pengger ku nyalira nyanak cai henteu dileungeut di dapur cai teh simkuring ge osok kitu lumpat ka dapur glog-glog teh ko teh ditotor balas di irung jadi usian engke asup ka tengah imah bari mawateuran jarekan pamajikan Nabi mah lain nyapa cai teh dileles di dapur teh dicatat ka tengah bumi bumina ge ukuran 4 kali genep 2 lengkah ge tepi dicatat ka gedengan garwa nu keur wiridan teh garwana nyingeuk ya Rasulullah geuning sumping nya si horeng meureun tadi teh teu katingali da keur anteng wiridan geuning sumping bener nah atuh nyanak cai ku nyalira Rasul betemi warang ka jisim abdi nah salira teh benu aduh aya ku gindingnya ginding eta kekesapan ti istri siga kitu aduh mun aya di dieu mun aya istri siga kitu kacaroge 5 juta wani mas kawinna lain boga duit bakal ningkumal aya na barang antik kata sasauran nah Rasul nyadap cai ku nyalira betemi warang ka jisim abdi nah benu salira teh henteu nah atuh temi warang kumaha deui secara ge teh ngawalerna kapan ujung diri dan teraskan diri dan lahanan kan saya pada bisa usurakan kituna teh ikhlas teu aya mimik-mimik anu awon lain cara urang bari nyungkun salios neng nuju diri dan teraskan diri cucungi siapa dah kitu kalakuan deh pan kitu meren lain dia mah anu bodas deh nuju diri dan teraskan deh kok macet garwana tuh wiridan mah gampil sunat eta mah ngaulaan caroge mah wajib cobi ku abdi dipasihkan ku rasul salengkah deui musim kuring ngomal dipikin merenda amek entong siap kagok salengkah deui mah kan gitu tuh mangga atuh da maksud nyokot caina ge dek nembongkeun agungna ajaran Islam ku perbuatan mangga atuh lengkah gek bari deku disangakeun cai menta hampura sakitu ge kacaroge afwan ya Rasulullah hapunten junjunan jisim abdi malawung teu katingali salira lebet hapunten hapunten teu naon-naon teh nabi tah syahidan eta kumaha enjingna teu kungsi ditita enjing mah cai memeh Rasul geus sumping teh geus nyampa cai na teh iraha nitahna teu ditita dicontohan we kamari syahidan kerewek raksukan Rasul soleh teu nitah sugampang namalkeun baju henteu di sana teh punya lira nyanak jarum ditamal harita keneh namal ku Kanjeng Nabi nuju ngaput kareret ku garwa Rasulullah ku naon namal ku nyalira teu meureun ka jisim abdi beno henteu nah atuh bilih nuju sibuk henteu sibuk henteu mangga atuh kecos dikaput kumaha isuk memek dianggo teh dipariksa heula ka Rasul ulah dianggo urang parios di sisoe irani tahna irama matahanana acep kapoe ku conto kamari syahidan. Tadi bapak osok itu ke ibu tara, tara patinya ibu tara, tara ada ibu nanti ya sudah lain pikituan dari sami we. Itu mah nurup cupu, urang mah lain nurup cupu, pariuk mangis turup, urang mah. Kan tos kubribados diuraikan di masjid berbadah sorangan di Jatayu, kajamaah atau ayam ceri, istri mah kabita. Pemegat mah teu ceurik mangan cukup bakat ningku kaget kagum ku junjunan nya tapi kan nuturkeun salah hiji sepuh cenah Bapak Sali sumuhun ka hartos abdi ge ayeuna mah kapun bojo teh bade nyontoan we mal dipidatoan dari di omongan mah pun bojo mah geus kitu halis geus nyingsap-nyingsap we kalau panon siga dek luncat cenah nya mang meneng ge dicontoan dipidatoan mah pipaseaeun jadi sim guring teh atau nyamaran manene teh nyontohan korejat hudang tabuh tilu subuh-subuh memeh garwana gugah anjeunanana geus gugah lewos ka tukang ka dapur gret nima tina sumur rek minuhan bah malah emerna teh didagor-dagor ngarah pamajikan hudang gelemrong-gelemreng ka ditu ka dieu bah geus pinuh hurungkeun kompor pajengkeun panci naheur cai geus ngagolak tinyuh si kopi teu diinum kumanehna teh teungeun dina meja dituruban make tatakan atuh balik deui ka cai terus ngumah sendal urut di pasar diteuneun digaringkeun nyokrok kaos digantungkeun terus mereskeun korsi nu pasolengkerah urut lalajo TV di beurang terus sasapu sorangan terus ngepel nyontoan pamajikan maksudna nurutan nabi bari nungguan datang subuh datang waktu subuh manehna gorowok adan di imah lalaunan terus sunat qobla subuh terus komat cong salat geus beres salat terus wiridan ngadua bereskeun kasur nu kusut sepreena dibereskeun ku sapu nyere terus ditikalkeun sarung bantalna dibereskeun simutna ditilepan dituna dina tunjanganna kakaraget dina korsi niukna ge bismillah ngageleger ngarah kadengi ku pamajikan atuh sok dibukakeun turup gelasna bari bismillah deui bismillahirrahmanirrahim ngan teu kieu we deuleu sia aing teh nyontoan sia teu kitu ngan nginum we geleget si kopi bari maca selawat dina korsi pamajikanana aya aya kumaha molotov teh siga simeutas nyajuru piceup piceup we eueuh reaksi naon-naon malah kalah ke ngomong ke anaknya teh alhamdulillah ujang bapak maneng teh sangis minang ngaji jeung Pak Gojali magening ayeuna mah hideung
1: Ya Allah ya Rabbana salafinya sih tapi gak disebut hidung.
0: Aduh, punggung oge ibu susah ari nyontohan ka jelema nu ipis iman bari ilmu teu pati aya mah susah. Da sok nyeureun geus teh nyontohan ka jelema nu iman kana ilmuna aya disanto. Ari nyontohan ka nu ipis iman bari ilmu teu aya mah nya hare-hare we. Da sokna polosna teh keusik kana keusik bersani. Besikna teh persani murage kana keusik narapol keusik teh ari senok bebek mah masing dikeum dina keusik 7 taun ge da moal napo susah nyontoan imanan bari ilmuan eta mah persis seperti ngigel seperti ngibing di hareupeun nu lolong 700 rengkene ngigel di hareupeun nu lolong hare-hare nah jangan simkuring kalau resan panona teh ninggal tukang kasapi tong disebut karena mau goreng patut simkuring nganyan nyampat aya nu keur latihan jaipong nanya ada manehna nu ngasapianna teh nu lolong teh ceuk nu ngibing teh mang cekap sakieu ngagitekna ka katuhu teh cekap ka kencana sakieu cekap kumaha hareupna aku mah sia we teh kadeuleu. Jadi nyontohan jelema nu ibis iman bari uwa ilmuwan mah cara ngidol di hareupeun nu teu ningali socakna kudu kumaha cara nying hareupan nu kitu kudu dipidatoan bari kontan dicontohan dipidatoan ngungkul teu dicontohan bakal ngungak dicontohan ngungkul teu dipidatoan eueuh ngartina susah jadi pidato contoh pidato contoh. Meureun ceuk manah ibu jeung bapa nu sarepuh lah pagojali tong leuwih kitu-kitu da dieu ge ngarti meujeurna we itu mah nabi urang mah lain deui pasti kitu ngomongna teh teu eta sabab simkuring pangalaman lamun dipayuneun indung budak teh dirorompok simkuring teh ari keur rada susah sok rada getol salat teh colong-colong kumaha ceuk pun bojo teh kitu jeung lain bapa da urang mah lain nabi kitu. Cenah kumaha ari sawarga indungna? Ari sawarga mah hayang marengeng jeung nabi. Ari ibadah beda deui, itu mah nabi, urang mah lain. Teu cenah disyukuring. Ari darajat hayang sora jeung nabi, ari ibadah beda deui, itu mah nabi. Persis cara nu dongeng jeung tadi teh anu hajat tatangga. Simkuring bade datang hadir kana undangan nyamper ka tatangga nu sabelah deui. Cenah mang hayu urang kana undangan teh. Kumaha ceuk salakina teh? Mang awe pagojali di payun abdi mah dipongger bade ngangeuseun heula pasea jeung inung budak. Keur pasea. Cenah kunaon mang? Ieu nuju pargut teh si amplop. Dumeh ceuk salakina teh indungna nyambungan teh nyumbang kana sunatan teh ka tatangga 5.000 ngeusian amplop teh 5.000 ayeuna teh resesi. Giring batur ge ka urang basa hajat eusina teh 5.000. Kumaha ceuk pamajikan anak? Beda deui, itu mah jelema beungar. Urang mah ceuk batur boga mah 200. Nah maneh teh teu hayang nyatu ceuk salakina. Ari dahar mah parasmanan. Teu baheur eta teh. Ari nyumbang 200 ari dahar hayang parasmanan sareng jeung 5.000. Numawi engke mah di mana ibu hajat saran di simkuring tulis dina panto. 5.000 parasman 200 cingogo gitu we keheul atuh da dikitu-kitu sia teh nyaeta sesah lamun diajak yuk urang siga kanjing nabi beda doi itu mah nabi ari sabarga hayang sarua jeung nabi ulah kitu kedah sami cuman bapak sani pan beda itu mah nabi beda sote jabatan dan tugas nama sami itu nabi urang mukmin muslim naon tugasna nabi nyebarkan agama urang ke sami nyebarkan agama disebut urang teh boga tugas risalah ceuk saha sarua ceuk Allah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida ulah mantra mengle umat Nabi Muhammad dawuhan Allah kami nyiptakeun umat akhir zaman umat Nabi Muhammad beda jeung umat nu baheula dibedakeun jeung umat Nabi Nuh dibedakeun jeung umat Nabi Musa dibedakeun jeung umat Nabi Isa umat Nabi Muhammad mah anjeun mah umat Nabi Muhammad ummatan wasata umat nu menengah, nu siniger tengah, nu wajar, nu midden stand, teu dongkok teuing ka akhirat, teu tangah teuing ka alam dunya. Ala dunya bekeleun ka akhirat, tempo akhirat, sing ati-ati hirup ngarah betah di alam dunya, sing hideung di dunya ngarah kahontal akhirat. Ala dunya seperti moal pae sapapanjangna, lakukeun ibadah sing leutik ati bari lemes seperti rek pae isuk maiden san. Jadi lamun aya jelema nu ngala dunya pae poso tepi ka poho ka akhirat geura angkat kaki, eta lain umat wasato, lain umat Nabi Muhammad. Bisi aya jelema tungkul teuing ka akhirat tepi ka anak pamajikan teu barang dahar, eta oge lain ummatan wasato, lain umat Nabi Muhammad nu sae. Da umat Nabi Muhammad mah ngala dunya ngala akhirat seimbang. Eta ngarah naon Gusti didamel umat nu seimbang, nu menengah? Litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya aranjeun kabeh jadi saksi pikeun anak incu anjeun jeung baraya katut tatangga jeung kulawarga. Jadi saksi tina naon? Tembongkeun agungna ajaran Islam ku kalakuan anjeun. Umat Islam kudu wani ngomong, Islam teh agung, Islam ngatur rumah tangga, bisi anjeun can nyaho agungna rumah tangga Islam, tempo rumah tangga kuring. Islam teh nganjurkeun bersih, bisi anjeun can nyaho bersihna aturan Islam, tempo masjid kuring, tempo imah kuring. Islam ngajarkeun keadilan, bisi anjeun hayang nyaho contona adil, tempo perdagangan kuring, urang Islam jeung babaturan kuring, urang Islam. Syahidan wa yakuna ar-rasul 'alaikum syahida. Rasul jadi contoh pikeun anjeun, anjeun kudu jadi contoh pikeun anak cucu kulawarga baraya jeung tatangga. Sami tugas non beda sente jabatan. Kaum muslimin anu mulia, dugi kadinya timul deui partarosan. Lamun tadi nu kahiji, naon sabab ari Nabi babari nitah gampang nyarek? Kajawab, lantaran Nabi mah lain nitah hungkul tapi pinter nyontoan. Tinggal pertanyaan nu kadua, naon sabab ari Nabi pinter nyontoan ari urang teu bisa nyontoan? Gampil ngajawabna. Kumaha kok jadi jawabanna? Lantaran iman urang candaikeun betah cicing dina hate. Iman teh urang mah dina hate teh lain imah-imah tapi nganyang. Dan nu nganyang mah taralila ibu leos. Leos ta iman urang mah kitu kita ti jamaahna tapi ka kiai na ge sami. Iman teh lo kana hate teh leos. Lo leos teu betaheun. Naon margi iman urang teu betaheun cicing dina hate? Salah urang sorangan bongan teu dipiara. Na kudu dipiara iman teh wajib. Kunaon miarana teu seueur ku dua rupa, hiji digemuk kadua dipager. Kunaon ngagemukna? Ku amal soleh. Ta ibu tos taraweh tadi eta teh amal soleh nganalan iman teh. Teras ayeuna pangajian ibu teh sakieu keur tulungna bari dek udang ka janari amal saleh ngeneulan iman teu teh. Enjing aya tatangga teu damang dilayan ngeneulan iman teu teh. Jelema nu maot anterkeun ka kuburan eta teh amal saleh ngagemuk iman ngeneulan iman. Datang fakir miskin dibere santunan rezeki budi jeung bahasa eta teh amal saleh ngeneulan iman. Di mana iman geus kanal kedah dipager kunaon magerna ku elmu. Sabab iman teu dipager ka jeung lintuh cilaka dihakan setan, pager ku elmu. Jadi kakara iman urang bakal betah dina hate hiji digemuk ku amal soleh, sing seueur amal solehna maca Quran, maca tasbih, istighfar, maca shalawat ngagemuk iman. Lajeng dipager ku elmu. Tadu dikawungi ieu mah urang angken, urang mah iman teh digemuk teu pati sabaraha, dipager henteu. Misal kitu iman teh atuh teu betah. Datangna kana hate teh lol leos, lol leos. Malah di mana iman datang ge nyamperkeun kana hate lain disambut, lain dibagiakeun kalah ka diusir. Halik mantong ka dieu mah halik. Kitu. Aing teh ka pasar, temu milu ka pasar, siapa dagoan we di imah. Engke di mana rek ka masjid milu. sabab ka masjid mah kami rek barang penta ka Gusti Allah ari teu make iman mah ku Allah mah diperhatikeun ka masjid mah milu ngan ka pasar mah entong sok cerewet maneh mah sedangkeun ari dagang jaman kiwari teu make basilat mah eueuh untungan geuning basa aing harita ngilo barang rek ngajual teu bira dikurangan 2 on maneh mah nyare entong ngilu dagoan kitu. Dek angkat ke kantor entong milu man reka kantor dago aneh mana maka masjid be milu majen ke kuburan dek ke kebon reka sawah urang lemur iman tara dibawa entong milu man dek nganir cai gening mana masuk cerewet basa aing mengkolten cai tina susukan menenganir batur disarep kumane entong milu gitu. Atuh angkat na ka pasar, angkat ka kantor, angkat ka kebon jeung ka sawah teh teu mamawa iman cing. Kinten-kinten lamun iman teu dibawa ari Islamna milu moal. Moal. Lamun iman jeung Islam teu milu ka kantor, ka sawah jeung ka kebon, urang pancakaki kira-kira tapi kumaha ka Abu Jahal? Sabraina meureun nya moal. Sami we naon sabab tindakanana geus mal make iman mal make Islam naon pantemilu iman Islamna ge naon aya jelema we nu boga akal we ya ulah kitu eta ceuk Islam tong dibawa ka dieu agama mah sing kuring kana murid nyaeta da seueur urang Subang teh nu masantren kamari dongkap cenah Pak cing milarian harta 10 juta mah cendek kenaun ai gede-gede teuing urang mangga modal dagang naon pamalami 2 bulan ge pajanten 20 juta cenah sabari teuing da ngarintengkeun ge teu sakitu euy asih lain babari teuing 10 juta jadi 20 juta dina jero 2 bulan na kumaha dagang naon kabanaina teh di Subang teh sumpanen nuju sumpanen mah beas teh pare teh bangsal teh ngan seukur 15.000 simpen we Pak 2 sasi jadi 30.000 pan 10 juta jadi 20 juta cenah nya euy alus teh babari ngan hanya kale euy teu meunang eta teh ceuk agama atuh Pak ari dagang mah moal agama mah moal aya majuna tapi kabuluan cacing ge santri itu teh siga kumaha bangsat mah nya. Susah. Punten hese, susah teh susah hese teh ya. Duh kaketa ari hadirin mah imah simkuring geus teu bisa. Ngan ukur jago nyitah we jeung jago nyarek simkuring geus can bisa nu moy urang ngejerit dina bulan puasa ieu kana maha suci hayang dibere kekuatan. Pribadi sorangan teu bisa. Wangsul di Bangkok sing guring desa bara sasi kapengker atau bade naik kana pesawat di airportnya ninggal aya kameja kameja direre si teh hayang jeung meuli kameja si kabudak ngora pan barudak ngora geuning kana baju luar negeri ti asa pamere ti malah ikatnya kajeng geus soe merekna dari temong-temong erong gitu mana padahal eta menang meuli ti loak lolobana mah cendeha yang meuli sama kawaranan ya meser cing guring teh hiji sanes kamu pakeun sabobo da bogoh mah para pamake baju menak kitu katingali ku salena ge sering mun ninggal ngaji cing guring kieu we make kameja buntung make sarung geus lecek asal bersih bisa sarung we ka mana-mana ge cing guring mah bujeng-bujeng ka dieu ka luar negeri bisa du taroseun tuh den apalpo tah cing guring ka luar negeri disarung we kieu lain haram make calana ngan nyoba diri we hayang nyaho aing dek disarung menyari urang Eropa datang ka dieu make celana kolor teerang ari aing guru era di sasarung ngahajar ene mongkeun ka santrian itu di sasarung teh lain boga panyakit gitu ngahajar mongkeun ka santrianana atuh meser disimpen bisi RT ngonang RW pan eta teh menak dibandingkeun jeung kiai mah tahun-tahun teh teu dipake baju teh da er atuh da menakna teu ngonang dikasih guring nya kamari bade ngaji ka Tasik beak baju teh kotor kabeh kapun bojo sing teh kadieu teh tano meunang meuli teh kamija teh urang pake cepun bojo teh da teu aya na ka mana pasih geun ka saha tadi teh aya santri bapa watir dina jaman modern batur mah tumbak mobil ieu mah jaman leumbang teh baju na geus ditisi sieun benu Allah dipasihkeun ngahulang na masin goreng aduh cen hate kiamah kubro ieu mah cen aku naon bapa ngahulang wae cen teh atuh naon dibikeun nu eta kapan lo badai ibu nunggu si pake atau bapan wete kumah jawab bulu kocok ongkoh cok bapak adik merete kudu numpang hadek dume si nguring tadi masjid tas ngaji lantananu dirrohat tatung tiku mimma sohibun sangka asuk jelema bager cek Allah adik sok barang bereku barang urut mah adik merete kudu nu hadek nu urangnya seperti Nabi Ibrahim tas ngaji kumpul bojok meren dicatat dipraktekkan di imah. Kapan cek bapak hari merete kudu numpang hadena atuh kapaksa ngahuleng sing kuring sing deui mah tamyang meulit ka bitis ye beuleung cenah kunaon bapak salik wae na hanjakal asih teh teh hanjakal haneuh asih teh henteu gining atuh salik wae sing kuring teh kapaksa ngajawab cenah maneh mah bet bodo jadi pamajikan kiai teh kitu sote batur ka urang kudu nu alus merena ari urang mah ka batur nu goreng patut eta teh bulu mubalig siga kitu teh siga kumaha bulu jegerna di Indonesia nya anu mawi ulah kaget hese nita hese nyarek naon sabab dasarna ge can bisa nyontoan nu panghadena mah nyontoan nu mawi sing kuring tadi dasar ngembieuk masjid mewah siga kieu alhamdulillah di mana rezekina eta sekedahna mah teu kedah sesah ngadamel masjid pada kagungan Allah masjid nu Allah urang mah tinggal jadi karyawan Allah ngege bakal dipangdamelkeun didatangkeun deui rezekina ti mana-mana cek sing kuring ieu masjid sing syahidan sing jadi alat bukti keur nyontoan agungna ajaran Islam. Jadi kasimpulan tina urean sing kuring nu bieu pantes urang mah hese nita hese nyarek boro-boro dina agama nu patali jeung kahidupan sapopoe ge sesah nu jadi sabab ngan sangkur pinter nita jeung nyarek tapi can bisa nyontoan kajawab paingan Nabi babari nita jeung babari nyarek dan Nabi mamemeh batur migawe anjeunanana panggeulanna migawe. Hadirin kaum muslimin sadaya urean sing kuring di awal dugi ka akhir mugi-mugi aya manfaatna.
2: Amin.
0: Sing kuring ge hayang jadi saksi dina poe kiamah ieu ngomong di masjid teh. Sing kuring ngidu karajong karena ngada bagi masjid. Atuh nu sok nyumbang masjid teh anu hadir di dieu bari kada ngukeun sumbang we den ke saketip dua ketip. Untung disebut ngaranna bisi nagi. Untung. Sing kuring anjuran teh sakitu. Hadirin kaum muslimin sadaya dina ieu pangajian ngajerit ka Allah. Moga-moga urang sadaya si mampu ngemban tugas di salah ngislamkan anak jeung bojo nunggeus Islam di bareto si diberi kekuatan ku Allah meret contoh ku pagawean anu sae mangga tuturkeun simkuring urang ngajerit ka Allah Rabbul Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin. Amin ya Allah ya Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. Radio sepakat angkasa. RCA. Radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook @RCAFM_Banjar_Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
2: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
3: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
2: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Enggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
2: Habutop ini herbal, Mbak. Dan tanpa efek samping. Nih, lihat. Ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab, bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

0: Agen Habatop untuk daerah Pamarican, Mamah Dian, Jalan Pahlawan, Pamarican. Agen Habatop untuk daerah Langgensari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgensari sebelum flyover Langgensari Kota Banjar.
1: Dapatkan Habatop di Apotek Mekar, Jalan Raya Cilat, Dongkal, sebelum Pasar Dongkal.
2: Untuk daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya, bisa Anda dapatkan di Apotek Sukamukti, Jalan Raya Pangandaran, pas pertigaan perkebunan Batu Lawang.

0: Kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini si angka berapa sih, Bu? Gak jelas, atau Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
1: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: untuk daerah Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
1: Produk kami bisa didapat juga di Apotek Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10, Pataruman, Kota Banjar. Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotek Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jaga geuning ayeuna mah, teu sapertos ka pungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Ya enya atuh Akang, mantap nawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekam, herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga keturunan, sepilis.

0: usaha wae ti ayeuna kene ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka cenobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Alhamdulillah. Ya Allah.
4: Kenapa, Din? Ada apa?
3: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
4: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
3: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
4: kenapa, Din?
3: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
4: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
3: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
4: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
3: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
4: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
3: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih. Yuk.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ervina. Alamat Ampih RT2 RW4 Kecamatan Bulus Pesantren. Sebelumnya saya mempunyai keluhan pinggang dan perut bagian bawah saya terasa kencang saat hamil. Untuk bergerak dari miring ke kiri mau miring ke kanan saat tidur sangat susah sekali. Setelah saya mencoba menggunakan minyak herbal Sultana, alhamdulillah sekarang saya jadi nyaman untuk miring ke kiri atau miring ke kanan saat tidur. Saran saya buat pendengar lain atau ibu yang sedang mengandung seperti saya, jangan lupa gunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: agen Habatop untuk daerah Langkap Lancar, Toko Obat Ratnasari, Pasar Langkap Lancar, Bojong Kantong Langgensari, Kota Banjar. Agen Habatop untuk daerah Cisaga dan sekitarnya, Apotik Saga Farma, depan kantor pos Cisaga.
1: Agen Habatop untuk daerah Bojong dan sekitarnya di Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis. Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis.

0: CA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ibu Ai dari Gunung Cupu ya. Sekarang lagi membeli Habutop kembali ya, ya, untuk jaga-jaga. Bagaimana itu ceritanya dengan penyakit Mu Ai?
3: Awalnya ya udah berapa tahun ya riwayat gula, terus udah ke jantung juga. Setelahnya mengonsumsi Habutop ini baru satu dus ini, alhamdulillah gulanya juga menurun gitu, dari biasanya 200, 300 ya, sekarang udah di bawah 200.
2: Alhamdulillah. Sekarang beli yang keberapa ini?
3: Ini yang kedua.
2: Oke.
3: Baru satu dus, berarti ya habis.
2: Sudah terasa ya,
3: ya. Sudah terasa, alhamdulillah.
2: Terima kasih Bu Ai telah berbagi pengalaman ya untuk yang lain ini. Terima kasih Ibu. Nah, untuk mitra atau pemirsa, itulah pengalaman dari Ibu Ai sembuh dengan mengkonsumsi Habuto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Produk Habatop, Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, juga teh moro dan Otipus. Semua bisa dibeli di Apotik Berkah Mandiri atau Apotik BM Langkap. Alamatnya di Jalan Raya Langkap Lancar, samping BRI Unit Langkap Lancar. Dusun Limus Nunggal, RT 5 RW 2, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran.
5: Untuk daerah Langensari, produk kami bisa didapat juga di Apotik Tirta Manik Langensari, samping BRI Langensari Kota Banjar.
6: Agen Habatop untuk daerah Sukamaju dan sekitarnya di Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis. Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis.

0: Bapak, kok matanya merah?
1: Gak tahu nih, dari tadi mata bapak agak kabur. Terus terdapat lingkaran seperti pelangi saat melihat cahaya.
0: Waduh, itu gejala glukoma, Pak. Harus segera ditangani.
1: Iya, coba kamu carikan obat ya.
0: Ya udah, nanti aku beli Invitama ya, Pak. Solusi kesehatan mata yang bisa membantu menyehatkan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

Untuk daerah Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Avotik Avicenna Iza Farma, Jalan Banjar Langensari, Kilometer 7 Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitarnya, Habatop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Farma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, Nomor 19 Sukajaya, Kecamatan Pamarican.